0: 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz,
1: Macam Bacu Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Setia Terengganu 107.1 MHz.
3: Hanya dirimu yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
4: Tonton FM Setia bersama anda.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Lek bunga mari pula. Tidak menang. Saya dua ni teh. Adalah berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adalah berigak pula tu kena igak. Lek bunga ke. Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah apa dia terjadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk barang terlarang, merentasi sempadan. Dia janjilah nak bui. Titik banyak

0: kadang-kadang ke, dia ambil lah jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan bahan terlahir lagu ni, ni kena pulak di negara orang. Hai, buruklah padah dia tu. Tolonglah, beringat sangat-sangat. Jangan kita tu buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak ada pipis tahu mana pun jangan. Tolonglah, sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelaka.
2: Kembali kita bersama bertemu ke Gu Pagi Kelantan FM. Gu Kita Belaka masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana jua anda berada. Dan seperti biasalah untuk waktu lainnya Syirah, kita akan bersama menerusi rancangan.

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Ya, 8.10 minit pagi di Kelantan FM. Marilah kita berteka-teka bermain permainan kita dalam rancangan Siapa Tu. Jadi anda kena dengar ke karakter yang kita main ke ni. Lepas tu cek sorok kita putar ke tu.
2: Sorok tu sorok siapa tu, kalau tahu tu dai lah. Telefon kita mari jawab di talian super skala lah. 7488930 ataupun 7433858.
1: Okey, jadi anda semua sudah bersedia untuk mendengar ke karakternya. Kalau sudah bersedia, jom kita dengar ke karakter dia.
3: Hei, budak mana? Gara-gara kau lah aku cakap begini.
4: Amboi, kasarnya bahasa kau.
3: Ya, aku mau cakap sama kau one to one.
4: Bloody swimming pool, kau tak ada hormat dengan aku eh. Aku berhenti kau kerja pun kau tahu.
3: Ya, memang aku mau berhenti.
1: Tu dia karakter dia. Jadinya, hing awal-awal lagi dia widah. Cuma kena tahulah filem tu filem gapo. Soro tu rasanya cukup sinonim dengan kita semua.
2: Ada sebab dua orang tu.
1: Dua orang. Jadi dua-dua tu pun orang Soho belaka.
2: Ni saya rasa ni pendengar kita ni Abis Syah. Meme dia tahu ni. Tunggu nanti nak telefon je tu.
1: Kalau tahu kat tunggu gapo lagi, telefonlah kita 7433858 7488930. Nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154. Deh, kita dah ada pemanggil kita di talian pagi ni. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ha, pak mak kita daripada Besar ya, Terengganu. Pak mak ni awal tu berkali gak yo besok dengan filem ni ni.
1: Mungkinlah gambarnya.
5: Dengar suara tu tu.
2: Raja dengar suara pakai filem tahu ke dak?
5: Dia tahu, tak ingat selengka beliau ya.
1: Okey, suara tu suara siapa pak mak?
5: Suara tu tak silap lah. IR Badun.
1: Dengar siapa?
5: Tu tak ingat tu. Sorry lagi tak ingat tu.
1: Weh, lu mana boleh tak ingat tu? Orang lama tu. Tolina Wijaupen
5: tu.
1: Kalau lagu tu kita kita bagi 20 ya lah markahnya.
2: 20.
5: Tak apalah, 20 lah. Tak apalah.
2: Pak Mak redo. Pak Mak redo dah.
1: Tak boleh, lu peksa bulan ni Pak Mak ni.
2: Aduh, Pak Mak ni. Tak boleh naik kelas tu.
5: Tak boleh. Ya, tak apalah.
1: Terima kasih Pak Mak eh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia cek sorok IR Badu je.
2: Filem pun tak tahu paham mana.
1: Jadi orang mana tahu kira nak teka tu boleh lah. Telefon kitanya. Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kawan kita dari Tanah Merah, Kelantan.
6: Ya, saya.
1: Selamat pagi, kawan.
6: Selamat pagi juga kembali.
1: Alright. Baik, kawan. Cerita gapo saat ni, Pak? Kawan dengar ke?
6: Cik, dengar tak? Tak, saya mana tak dengar. Saya tahu dah suara tu dengan AR Badu sama dengan AR
1: Jaafar
6: rasanya.
1: AR Badu dengan AR Jaafar?
6: Rasanya tak tahu lah. Muka dengar sekali mah duk dah pun bulan lama. Sudah lah tak dengar molek.
2: Kitanya ada buat esok. Dia tak ingat hari ni.
1: Dia bukan dia bukan Art Jaafar. Dia Art Jaafar je.
6: Art Jaafar.
2: Tambah A pulak dah depan dia.
1: Okey, jadi katanya kahwin saat ni suara Art Badu dengan Art Jaafar lah.
6: Ya.
1: Filem-filem ke apa?
6: Filem tak ingat tu, tak tahu muka lama tengok.
1: Filem ni memang filem lama ni sebab kita nak ambil baru-baru, takutnya tak berapa cerak lah mana tu kita ambil lama.
6: Lagi tak tahu.
1: Tambah-tambah di Kelantan kita ni tak ada panggung wayar pun. Tak payah lah.
6: Apalah, terima kasih, Mika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Kak Wai, dia kata sore Art Badu dengan Art Jaafar.
2: Kalau dalam live TikTok kita, Bishah dia kata ada sore ni, dia sebut nama dia Arizila Peplapai. Dia kata Art Badu dan Sudeng.
1: Sudeng?
2: Dia tak royak pula filem gapa.
1: Okay. Okay. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
7: Iwan.
1: Iwan tahu eh?
7: Ya.
1: Dah, duk main kepada dia, kokeh bunyi ni.
7: Duk dapur.
2: Masuk ke?
7: Duk bini, duk masuk.
1: Patut degah pun. Temen bini lah tu.
7: Duk dengar radio. Radio duk dapur.
1: Pulak dah.
2: Jadi kat dia. Apa ni habis we dengar ke tak ni petik ke filem kita main ke tu?
7: Dengar dengan gigis tu.
1: Semua
7: tengok rasak dari tu.
1: Jadinya cerita gapo tu?
7: Cerita dah ingat tu.
1: Cerita tak ingat. Soro?
7: Soro IR Badu.
1: Pak tu sore lagi tu?
7: Arjapa. Agak-agak tu.
1: Jenis meneru juga ni pesen ni.
7: Kita dengar sungguh kan ni. Tak tahu salah tahu.
2: Filem tak tahu filem gapo?
7: Duk pilih tak 80.
2: Kalau gitu 40 markah ya lah.
7: Itu apa markah tak boleh lain. Boleh lain tergaduh. Bila radio kata FM tergaduh.
2: Jadilah.
1: Terima kasih Iwet eh.
7: Bersama.
1: Alright. Jadi dia bersama dengan Iwet. Dia kata Arbadu dengan Arja apa juga. Jadi Negu.
2: Negu ni. Kali dia dengar dah tadi dia pun jawab juga.
1: Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni pakat dah berkata agak ke Pak Suli ni orang lain tu tak boleh markah penuh
2: belakang tu. Belajar cemerlang kita.
8: Pak Suli pun kalau pergi 15 markah tak apa dah. Sebabnya Pak Suli tak pilih lama ni. Pak Suli pun hari tu bukannya tak nak royak sangat. Muka piti banyak hari tu.
1: Tapi cerita ni tu Bik di TV berapa belah kali, berpuluh kali, beratus kali ni tu Bik ni.
2: Tak ada alasan dah tu Pak Suli.
1: Lah ni pun main lagi tu.
2: Pak
8: Suli tidak
2: tengok
8: TV lah mana
2: lah
8: ni dengar
2: dia kan. Ada pula alasan dia. Okeylah kalau gitu gak hang Pak Suli tahunya sorok-sorok siapa?
8: Sani Arja Jafar.
2: Jafar. Lepas tu filem tu tak boleh nak royak lah filem ke apanya.
8: Boleh, maaf lah Pak Suli bukan ni. Apa gitu lah maaf. Biarlah.
2: Dia sendiri pergi markah ni ke mana?
1: Okey, terima kasih Pak Su.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bagi clue lah sebenarnya. Pelakon yang memegang watak dalam filem ni adalah tajuk cerita dia juga.
2: Cuma yang ada beza sikit ada depan.
1: Ya. Okey, halo. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Abang Jo Tanah Merah.
9: Ya, ambil Syahir.
1: Habis Jo, kalau tak betul lagi, tak tahulah Habis Jo.
9: Ya, sangat lah.
1: Kena masuk kelas peralihan pulak.
9: Ya, sangat lah.
2: Habis Jo.
9: Basuk ti, kuat gorang. Kain baju habis basuh.
1: Okey.
9: Terima kasih DJ Syirah dan juga DJ Syah.
1: Alright. Jadi. Baik, cerita ke apa saat ni tu? Habis Jo.
9: Cerita tu ambil dengar pun. Tak itu sahaja duduk kokah-kokah dengar gak atau ada teka-teki burang hari tu baru dengar suara tak dia nak dengar molek.
1: Lepas tu tak tahu cerita berapa lah ni.
9: Cerita tu tak nak royak cerita badu juga cerita tu cerita berapa dia tak tahu.
1: Okay.
9: Dia ada kat badu nak sebut tak kerti takut tak kena.
1: Suara tu dia ada dua suara tadi. Suara siapa lagi selain daripada badu tu
9: juga. Tengah hari bangun tidur. Buruk pula, rasa lapar. Tak silap Arbado dengan juga Arjapa.
1: Okey. Baik.
2: Nama suaranya tahu. Tajuk filem je lah tak pasti. Ya,
9: dekat-dekat tu dah. Dekat-dekat dengan nama Arbado dah. Tajuk tak nak sebut tak apa.
1: Tapi tak tepat lagi tu nama dua dua pelakon tu.
9: Ya kau.
1: Sorang je betul. Sorang lagi tak betul tu.
9: Kita baik sekali. Tak boleh 25 markah kau agak.
2: 25 tolak 3.
1: Bukan kata 25 markah kita nak. Kita nak nak tulis tu bahawasanya nak suruh turun kelas.
2: Buat surat suku. Kau cikgu besar. Budak ni nak turun.
1: Baik, terima kasih.
9: Okey, selamat tugas dah. Dua DJ yang tersayang tu. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, macam kita ada kiriman WhatsApp ni. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Daripada Kak Ayah Jabi. Dia kata pelakon AR Badul cerita Si Badul.
1: Si Badul.
2: Sikit lagi tu.
1: Tak betul juga tu. Tapi kita rakyat lah tu. Badul tu memang ada tajuk dia.
2: Dan kita ada juga sore lagi ni. Dia kata assalamualaikum DJ Pakcik P Macet ni. Suara AR Badu dengannya Arjafa. Cerita Tuan Badu.
1: Cerita Tuan Badu. Arjafa ni.
2: Arjafa dia kata.
1: Okey, baik. Kita tanya lagi pun dengan kita yang seterusnya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Siapa ni?
10: Alah,
1: tak cakap semua
2: orang-orang kita tahu juga. Jangan duduk ngaji gitu. Nah, siapa dia ni? Siapa dia? Biar Syirah lah tanyanya.
10: Gitu lah. Abang Ju, kapal baru punya nyo.
2: Abang Ju, dia pun sorok lain-lain setiap hari.
1: Tahu. Baru ni sorok lain.
10: Kalau DJ K, dia kata Abang Ju ni skamo.
1: Oh, skamo.
2: Itulah suaranya lagu lain. Tak boleh, kita tak ada nak cek.
10: Kalau pagi Abang Ji suara sedap sikit.
2: Pula dah. Kalau malam jadi lagu mana?
10: Abang Ji nak jeruk. Suara tu sedap lah.
1: Abang Ji, cerita apa sana Abang Ji?
10: Abang Ji tu dia tukar. Bintang mahabat je.
1: Apa tu?
10: Saja ke dia dengan sirangan besar ya.
2: Ah, dah ada dia nak mari buat saja-saja orang suruh teko dia nak buat pula dah.
10: Ha. Tapi nak teko kalau teko saja saja beda juga.
1: Ni kalau kalau pelajar ni ke kena tukar sekolah dah ni kalau setahun ni.
2: Ni hak je ni masuk-masuk dia tidur ketah kosong ya.
10: Apa je kena di atas meja sama pun.
2: Ah, kalau tu eng aku kat tak apalah.
1: Baik, terima kasih Abang Jen.
10: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Itu dia bersama dengan Abid Ju kita dari Abid Tanah Merah. Gini, anda kena dengar dulu sekali lagi karakter dia. Lepas tu kita berhibur lagi bersama dengan lagu Mak Wee Ayuh Wee. Lepas tu boleh telefon kita semula deh. Cuba dengar biar cerak, biar betul lah karakter yang kita mainkan ni. Jom kita dengar sama-sama.
3: Hei, budak benar. Gara-gara kau lah aku jadi begini.
4: Amboi, kasarnya bahasa kau.
3: Ya, aku mau cakap sama kau one to one.
4: Bloody swimming pool, kau tak ada hormat dengan aku eh. Aku berhenti kau kerja pun kau tahu.
3: Ya, memang aku mau berhenti.

0: 10 pagi ke pagi. Ada semua.
1: Ada semua menemani anda. Pastinya Gu Pagi bertemu ke Double S. Dia Syira dan juga Syah yang terus menemani anda. Okey, kita masih lagi dalam rancangan siapa tu.
2: Dah tadi kita dah pendengar ke petikan filem.
1: Okey.
2: Kita nak lah pendengar-pendengar kita telefon dan jawab.
1: Ramak dah sebenarnya Syira. Telefon kita boleh jawab tapi tak tepat.
2: Ya, betul.
1: 100% tak tepat.
2: Sama juga dekat dalam live TikTok kita ni. Ambil Syah ada kata scene tu badu pecak sudah hijau tu dia kata. Lepas tu
1: cumanya
2: ada
1: cerita ke apa? Tahulah scene tu badu pecak sudah hijau. Tapi cerita ke apa tajuk dia?
2: Ada seorang ni nama dia Hana dan Arthur. Dia kata cerita tuan badu tu AR badu dengan Ibrahim Pendek belakang dia.
1: Pulak dah.
2: Hak mana betul ni?
1: Pulak. Aduh.
2: Waktu kita pula jawab pelakon AR Bado dengan AR Jaffa. Orang okay, aduh AR Jaffa tak ada A.
1: AR Jaffa bukan ada AR Jaffa ada. Okey, baik kita nak bersama dengan pemanggil kita. Hello.
3: Hello. Amin
1: pasti
3: masalah.
1: Amin pasti masalah. Ya ya ya. Ya Amin.
3: Saya lagi
1: deh.
2: Nak dengar sekali lagi.
1: Nak dengar lah. Pulak dah. Saat ni tak dengar akaknya.
3: Duduk lain dah saya duduk lain. Bukan dengar radio.
2: Pulak
1: dah. Tak apa dengar dah. Okey.
4: Hei, buka mana? Gara-gara kau lah aku jadi begini.
5: Amboi, kasarnya bahasa kau.
4: Ya, aku mau cakap sama kau one to one.
5: Lagi swimming pool, kau tak ada hormat dengan aku eh. Aku berhenti kau kerja pun kau tahu.
4: Ya, memang aku mau berhenti.
1: Dengar ke tak tu?
3: Dengar.
2: Jadi, suara siapa tu, Amy?
3: Tak ada ni.
2: Tak boleh juga. Filem pun tak tahu juga filem ke apa.
3: Tak tahu juga filem ke apa, payuh ni.
1: Ya ilah, ya Allah. Patut dengar apa-apa saat ini. Aduhlah. Okey, terima kasih, Ming. Tu dia. Dia suruh kita main. Patut dia tak tahu pun nak cerita ke apa. Nyanyi lagu ni.
2: Ni dia masuk PSO tak tahu subjek ke apa dia. Gitulah.
1: Siapa tu patut-patut kita dalam konti ni. Okey, masih lagi bersama dengan rancangan teka siapa tu. Boleh telefon kita 743-3858-748-830. Hello.
6: Hello.
1: Ya, yeah, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni bunyi pun duduk atas kapal terkebel dah bunyi tu.
6: Dah ada kereta ni.
2: Siapa tu?
1: Alak mana eh?
6: Tak. Kapal Teluk
1: Panji. Kapal Teluk Panji. Anak pergi alak mana?
6: Nak
1: pergi ke Jolan. Bawa kereta malam ni tak tak?
6: Ya.
1: Okey tak, cerita ke apa sana tak?
6: Kitanya tu Badu. Pastu AR Badu.
1: Okey.
6: Pastu Azizata.
1: Azizata. Azizata lah
2: pula dah. Tepat ke tidak tepat dah, Besha?
1: Kurang tepat.
2: Tapi kita kan lah. Tak apa, tapi terima kasih kerana yakin dan mencuba.
1: Ya. Baik.
2: Bawa kereta molek Abeta tu.
6: Ya.
1: Alright. Assalamualaikum Abeta.
6: Waalaikumsalam.
1: Tu dia bersama dengan Abeta. Dia kata siapa saat ni?
2: Azizata. Apa ni? Arbado dengan Azizata kata dia.
1: Okey, ha ni betul dah kali ni. Alah. Hello, assalamualaikum. Hello.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
7: Saya Zabedi dari Tanah Merah.
1: Okey, orang Tanah Merah. Kapung-kapo Tanah Merah ni? Kapung-kapo Tanah Merah?
7: Dua besar. Badu dengan Arjapa.
2: Siapa belakang?
1: Badu dengan Arjapa.
2: Betul kau tua besar tu. Ambil Zabedi dia tu.
7: Asal betul dah tu.
2: Yakinlah tak kitanya.
7: Yakin.
1: Okey, baik. Terima kasih Abang Zabidi.
7: Ya.
1: Alright.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pagi ni Tak jumpa cari belakang ni.
2: Biasanya pelajar cemerlang kita nama Bedeng. Koden kita kena tak telefon hari ni.
1: Tak tahulah, tak sapa lagi berkali artis gitu. Kau duduk mana tak tahu tu. Halo, assalamualaikum. Allahuakbar, dia mari dengan putus pula dah. Telefon lagi.
2: Abis Syah kita ada WhatsApp ni. Betul panggil umur ni daripada Pokdeng kita.
1: Pokdeng.
2: Pokdeng jawab filem Panglima Badul. Aku AR Badu dengan Arjafa tahun 1979. Pengaruh dia poyak juga. Husin Abu Hasan jawab Pak Odin.
1: Gagal tu Pak Odin gagal. Pak Odin gagal hari ni.
2: Mujur Pak Odin tak telefon hari ni.
1: Okey, hello, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
2: Gagah kau.
1: Ah, dia pula dah. Gagah, gagah.
8: Gagah gua anu, ai toho nak gagah gua anu.
1: Eh, kalau periksa tak luluh ni.
8: Oh, boleh.
2: Ah,
8: guano,
2: ni.
8: Boleh
1: sekali lagi. Ah, cula. Nak suruh lah, jadi Pak Amin pula ula-ula ke. Ai, tak mari ni cerita ni ni. Dengar dah Pak Dan dah.
4: Ah. Hei, budak bandar, gara-gara kau lah aku jadi begini.
5: Amboi, kasarnya bahasa kau.
4: Ya, aku mau cakap sama kau one to one.
5: Lagi swimming pool, kau tak ada hormat dengan aku eh. Aku berhenti kau kerja pun kau tahu.
4: Ya, memang aku mau berhenti.
1: Hmm, tu dia Pak Dan. Mari ke dah?
8: Mari dah, sahabat tu baru badu, si badu tu.
1: Ah, badu dengan siapa tu?
8: Tuan badu, tuan badu, pilih tuan badu kan.
2: Okey.
8: Sorok tu badu dengan berhenti pendek tu.
1: Berhenti pendek? Ya,
2: berhenti pendek.
1: Allahuakbar. Tahu tu buat dia gagah, gagah.
2: Alah, habis. Bukan gagah, markah pen, tak penuh habis dah.
1: Markah tak penuh.
2: Markah tak penuh, gagah ni kosong terus.
1: Tak boleh kepuji ya?
8: Habis tak ada tukar.
1: Ai boleh kan
2: kalau nak tukar gapo cepat kita ambil masa sikit dah ni.
8: Yalah tu batu pit dan lepi lah tu batu.
1: Okey.
8: Ha. Aku tu batu dengan Arjapa.
1: Arjapa.
2: Okay. Arjapa ya tukar.
1: Okey.
8: Tahun 79.
1: Alright.
8: Ha. Oh, patut naruh dia dapo dia tahu saya bahasa juga tu.
1: Ha.
2: Okey.
8: Okay. Tengoklah salah-salah kan kita minggu depan pula.
2: Okay. Ah, belajar molek dia tu minggu depan tu.
1: Study deh.
2: Ah, dia hanya pelajar harapan. Dia mari dengan tak 100%. Kita marah lah.
8: Lorak tu lah.
2: Nak pergi atas kulak lagi deh.
8: Kulak lagi lorak nak dengar radio lagi.
1: Okey. Baik, terima kasih Pak Ding.
8: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry lagi pemanggil kita ni. Hello. Hello.
9: Ya.
2: Aha, siapa dia tu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
9: Azhar.
2: Azhar.
1: Ipoh Perak.
2: Wah, jauh daripada Ipoh.
1: Perak jadi... kau?
9: Ya saya.
1: Oh, jauh daripada Perak, Ipoh Perak dia ingat kau Ipoh Tanah Merah.
9: Dah.
2: Ah, Abang Azhar dengar melalui mana ni? RTM Klik ke?
9: Ya.
2: Okey.
1: Abang Azhar, sebelum pada kita nak tanya pasal cerita ni, anak tanya, di Perak, di Ipoh tu kawasan mana duduk?
9: Saya di Hulu Kintar.
1: Hulu Kintar, Perak.
9: Tanya rambut teh.
2: jangan duduk ngilat dulu. Memang ada penduduk situ.
1: Yeah.
2: Oh, Abang Syahgak. Ya, ni lah Abang Azhar. Sirah. Tapi Sirah nak ngilat
1: kita,
2: juga.
1: Kita duduk Perak juga. Abang apa sana nama?
2: Abang Azhar.
1: Abang Azhar. Kita duduk Perak juga. Kapo Sime.
9: Oh, Sime. Sime, bukan Sime.
1: Tak, kita sebut Sime. Kapo Sime, ha?
2: Abang Azhar, kita duduk Perak juga.
1: Hmm.
2: Kita duduk kapo Lost World of Tambun.
9: dekat sangat tu.
1: Okay. Baik, Abang Azhar, cerita apa sana, Abang Azhar?
9: Cerita apa, Abang Besar.
1: Okay. Abang Besar, okey.
9: Badu dengan Sudin.
1: Badu dengan Sudin.
9: Tengah marah nak berhenti kerja tu.
2: Gitu dia punya
1: cerita Abang Besar ni.
9: Ya.
1: Alright. Baik, kita tengok lepas ni betul ke apa ni Abang Azhar dah.
2: Terima kasih Abang Azhar dengan Kelantan FM tu.
9: Yeah.
1: Alright. Assalamualaikum. Okey, tu dia bersama dengan Abang Azhar kita. Bapa suka sirah.
2: Dono suka pakat nak pergi duduk Ipoh belakang lah kita ni.
1: Okey, lepas ni kita nak cerita lah mengenai dengan cerita gapo kena dengan molek penjelasan kita lepas pada ni. Tapi kita nak beribu dulu dengan lagu daripada Harry Azrul dan juga Belly Straley. Dengan lagunya Jiwa Yang Mengaluh.
2: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak usah duk kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuhkan.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

0: Okey, itu dia. Kita masih lagi terus bersama bertemu kita di udara Radio Malaysia Kelantan FM. 8.45 minit pagi dah kita learningnya. Jadi hari ni ya, kita boleh bagi rumusannya untuk pemanggil-pemanggil kita yang membuat teka air untuk siapa tu. Semuanya tak betul berlaku.
1: Dia separuh-separuh.
0: Bukan tak betul tapi kurang tepat.
1: Kurang tepat.
0: Jadinya kita nak perjelaskan kepada anda bahawasanya cerita yang kita mainkan hari ini adalah merupakan cerita Tuan Badul.
1: Suaranya suara siapa, Abishah?
0: Suaranya suara AR Badul dan juga suara S. Samsudin.
1: Aduh, jawab betul tak dia, Abishah? Dalam kita punya live TikTok, punya komen.
0: Dia jawab betul tapi tajuk cerita tak betul pula.
1: Tajuk pula. Ada tu dia bagi jawab Pepang 5 Badul. Jadi sebenarnya filem Tuan Badul ni adalah sebuah filem komedi Melayu deh. Yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 1979 dan Tuan Badul diterbitkan dalam bentuk filem berwarna.
0: Okey, Tuan Badul ni mula ditayangkan pada tahun 1979 di pawagam di seluruh negara yang menampilkan AR Badul, Nur Kumalasari dan juga ramai lagi termasuklah siapa S. Samsudin. Tu dia jawapan tepatnya. Jadi hari ni ramai yang bagi jawapan kurang
1: tidak
0: tepat.
1: Tapi tak apa, kita menghargai usaha dan keyakinan pendengar-pendengar kita juga, termasuklah penonton kita di live TikTok Kelantan FM juga. Mana pakat-pakat bagi jawapan tu, terima kasih.
0: Di Facebook pun kita live juga pagi ni deh.
1: Jadi
0: bolehlah pakat tengok. Kalau nak tengok Syira, tengok di TikTok. Kalau nak tengok DJ Syah, tengok di Facebook.
1: Ada belakang. Boleh belakang kalau nak tengok muka hari ni deh.
0: Okey, jadi apa-apa pun itulah untuk keratanya. Jangan lupa untuk anda bersama dengan kami lagi menerusi rancangan Siapa Tu. Seperti biasalah, pukul 8.15 minit pagi, minggu depan dah pulaknya. Kita mari deh. Tapi sebelum tu, jom kita nak layar dulu lagu dari persembahan Iman Troy dan juga Naim Daniel dengan lagunya Terasing. Terus dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatutnya. Ada lagi rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGSSPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kali makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Alright, RTM teman setia anda, begitu juga Kelantan FM, teman pagi anda pastinya bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang lah deh. Jadi seperti biasa, sementara lagi pukul 9 pagi, kemana kita Syira?
2: Kita akan dengar berita lah, Besha. Kita ke KL dulu.
1: Kita lagi Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita klik semula. Mari untuk bersama dengan kita meneruskan kesinambungan pertemuan kita untuk jam yang terakhir nanti. Ada macam-macam lagi perkongsiannya. Jadi gapapun terus ke bersama dengan kami di Gu Pagi,
2: Gu Kita Belakang.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi membolehkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan

Dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wiranegara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Asri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.
2: Alright, terima kasih kepada Gu kita yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar ke Gu pagi Gu kita belakang lah. Lain ni pukul 9.21 minit pagi dah. Kita nak ucapkan selamat pagi lah kepada anda semua yang mungkin tengah dengar kita lah ni dah.
3: Ataupun mungkin baru dengar pun tak apalah. Okay. Asalkan dengar.
2: Okay, jadi Syirah, kita nak berkongsi juga kepada pendengar-pendengar kita ni. Perkembangan mengenai dengan kes kianat di Masjid Al-Aziz Al-Hadi, Kota SSP Warisan Tupak, yang mana polis lah ni sedang mengenal pastilah seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian berkenaan.
3: Ya, Besyah. Dan berdasarkan maklumat Ketua Polis Daerah Tumpat ACP Muhammad Khairi Syafiee, rakaman CCTV masjid menunjukkan kelibat seorang lelaki yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian khianat tu.
2: Okey, jadi dari kejadian berkenaan yang dilaporkan berlaku sekitar 9.35 pagi apabila anggota gerakan ibu pejabat polis daerah Tumpat ni, dia menerima maklumat daripada orang awam lah berhubung kejadian tersebut.
3: Sebelum ni, kejadian itu mengundang perhatian ramai selepas kawasan masjid dipercayai dicemari dengan cecair berbau busuk dan najis. Selain berlaku kerosakan pada bahagian premis.
2: Okey, jadi lainnya polis sedang menjalankan usaha untuk mengenal pasti suspek berdasarkan rakaman CCTV dan juga maklumat yang diperoleh lah.
3: Jadi kepada orang ramai tu, kalau ada yang mengenali individu dalam rakaman tu atau mempunyai maklumat berkaitan kejadian, salurkanlah maklumat tu kepada pihak polis. Jangan ambil tindakan sendiri.
2: Okey, that's all lagi nya hak penting. Jangan kita terus menghukum seseorang itu hanya berdasarkan kepada rakaman yang tular. Biarlah pihak polis yang menjalankan siasatan dan juga menentukan siapa yang benar-benar bertanggungjawab.
3: Betul, Abisyah. Kalau terbukti bersalah, tindakan undang-undang boleh diambil berdasarkan kesalahan yang disiasatlah. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa.
2: Alright. Dan apa yang berlaku ni memang mengecewakan, sebabnya masjid ni adalah rumah ibadah. Jadi sama-sama lah kita hormati tempat ibadah dan jangan melakukan perkara yang boleh mengganggu keharmonian masyarakat dalam negara kita ni.
3: Semoga suspek dapat dikenal pastilah dan kes ini diselesaikan dengan segera.
2: Okey, jadi itulah deh. Macam-macam kejadian lah ni kalau kita tengoknya. Tu semua tu perlu ada kesedaran dari diri kita. Kalau kita tengok ada sesuatu yang mungkin boleh mengelirukan masyarakat kita, terus laporkan kepada pihak yang berkenaan, yang berwajib lah deh.
3: Yalah, kejadian gini ni kita tak tahu juga deh, mungkin desakan hidup ke apa, tapi kita kena ingat sebagai manusia yang waras pemikirannya, kita sepatutnya cari. Kita kalau tak ada duit, kita cari inisiatif kerja yang halal lah.
2: Betul.
3: Macam-macam kerja kita boleh buat, Abisyah.
2: Betul. Okey, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari Persembahan Pak Azad ni. Kita nak panaskan kedinginan pagi kita ni sebab sejuk dari konti ni. Jadi jom kita panaskan dulu seketika bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Okey, masih lagi bersama-sama bertemu kita di udara Kelate FM. Hari ini Syirah kita dah pun 9 Oktober 2020. Kalau kita hitung kira hari kita nya lebih kurang dalam 3 hari lagi lah.
1: Okey.
0: Untuk kita countdown.
1: Countdown untuk apa dia tak
0: biasa? Ini bersempena dengan pembentangan belanjawan 2027.
1: Ya, betul.
0: Yang mana kita nak kongsilah perkembangan penting dari parlimen, pembentangan bajet 2000 pembentangan belanjawan 2027 yang dijadualkan Jumaat ni 9 Oktober diawalkan kepada pukul 3.30 minit petang.
1: Betul. Dan perkara itu dimaklumkan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ramli Mohamad Noor, yang mana surat pemakluman mengenai perubahan waktu telah pun diedarkan kepada semua ahli parlimen lah.
0: Okey, jadi buat masalah ni bagi memberi kemudahan kepada ahli parlimen yang beragama Islam untuk menunaikan solat Jumaat yang akan diadakan di Dewan Banquet Parlimen.
1: Aha, dan sudah tentulah Habib Shah, pembentangan belanjawan 2027 ini menjadi antara perkara yang dinanti-nantikan rakyat. Banyak yang ingin tahu, ramai ingin tahu apakah pengumuman kerajaan berkaitan kos sara hidup, pendapatan rakyat, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan juga pembangunan negara.
0: Okey, dan sebelum pada ni ya, kerajaan turut memberi bayangnya beberapa perkara bakal diberikan perhatian lah. Termasuklah usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat kepada isu umum.
1: Dan selain itu deh, golongan belia juga menanti jugalah berita baik selepas Perdana Menteri memberi bayangan mengenai kemungkinan peruntukan khusus untuk golongan muda dalam belanjawan 2027.
0: Okey, jadi kepada sahabat kita Gugu Pagi Kelate FM, kena tandalah tarikh itunya, iaitu hari Jumaat nanti 9 Oktober pukul 3.30 minit petang. Boleh tengok di saluran TV 1 kita RTM. Lepas tu boleh juga dengar kita di Kelate FM ni.
1: Betul, kita sama-sama ikutilah perkembangan belanjawan 2027 ni. Apa hak nak umum nanti yang pastinya menjadi perhatian rakyat di seluruh Malaysia.
0: Okey, jadi pastinya dari Parlimen Malaysia untuk seluruh rakyat, kita nantikan apakah berita dan juga inisiatif yang bakal diumumkan nanti. Alright, jadi itulah ramai yang tertunggu-tunggu, ramai yang ternanti-nanti semata-mata untuk mendengar pembentangan belanjawan 2027. Mungkin ada manfaatnya untuk kita berlaku.
1: Mungkin ada yang manis-manisnya.
0: Okay, jadi sama-samalah kita nanti ke hari Jumaat nanti pukul 3.30 minit petang. Teruskan bersama dengan kami di Gugu Pagi.
1: Gugu kita berlaku.

0: Studio bersama dengan Fatimah dari persembahan Iramdi baru saja hiburkan kita semua. 9.42 minit pagi dah kita ni. Ada yang duduk bergedik, berjoget dengan lagu Irama lama lah. Lagu Nepal Hair dulu dah.
1: Ada peminat-peminat yang tersendiri.
0: Okey, Syirah, kemarin nak tanya. Ada tengok TV tak?
1: Tengok TV. Kemarin tengok TV tak eh? Ada juga buat apa tu, Pesha?
0: Ni kita nak cerita pasal Harimau Melaya ni lah. Yang dia tumbek ke Vietnam ni. Jadinya semalainya kita boleh tarik nafas panjang lah. Sebabnya Harimau Melaya ni akhirnya menamatkan penantian 12 tahun untuk menewaskan Vietnam.
1: Betul tu. Dan Malaysia menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2020 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta.
0: Okey, dan siapa lagi kalau bukan Fergus Tierney yang masuk sebagai pemain ganti kemudiannya meledakkan gol tunggal Malaysia pada minit yang ke-62.
1: Gol tu memang cukup bermakna lah sebab kali terakhir Malaysia menewaskan Vietnam ialah pada tahun 2014.
0: Okay.
1: Jadi selepas 12 tahun akhirnya Vietnam kembali tumbang di tangan Harimau Malaya.
0: Okey, dek kemenangan ni Cira, bukan sahaja menamatkan penantian 12 tahun tapi memastikan Malaysia menamatkan kempen Piala ASEAN FIFA 2020 di tempat yang ketiga.
1: Lebih menarik Abisha. Sepanjang kejohanan ni Malaysia mencatat kempen yang cukup positif lah, termasuk menamatkan saingan tanpa bolos.
0: Okey, jadi kita nak ucapkan tahniah dan juga syabas buat Harimau Malaya. Tahniah juga kepada penyokong-penyokong dia kerana Harimau Melaya ni berjaya berjuang untuk membawa nama Malaysia. Satu gol, satu kemenangan, satu penantian 12 tahun akhirnya berakhir.
1: Malaysia boleh.
0: Okey. Jadi itulah semangat untuk kita semua deh. Kita harapkan semoga Harimau Melaya ni akan terus membawa jalur gemilang ataupun bendera negara kita di mana-mana saja berada. Okey.

0: Itu dia bersama dengan Jamilah. Baru saja menghiburkan anda semua deh. Daripada Jamal Mildred. Kita lah ni dah sampai ke penghujung pertemuan dah Cira. Untuk kita bersama pertemuan kita, menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari Selasa, 9 Oktober 2020 bersama dengan 24 Rabiul Akhir 1444 Hijriah.
1: Terima kasihlah kepada semua dengar kita daripada pagi sampai lah ke hujung rancangan kita ini ni Abisha.
0: Okey, jadi apapun kita harapkan semoga apa saja perkongsian kita dapat anda manfaatkan untuk bersama hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datangnya daripada kami berdua lah.
1: Iyalah.
0: Jadi nak klik dulu dah Syirah.
1: Berasa lapar dah kita pun ni Abis Syah.
0: Cik Su pun sapar dah tu.
1: Okey, ayolah kita pulang.
0: Alright, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Sebut kata FN ni gak alamu ada hamba dengar. Ya muda sampai tua, umur 78. Kata FN ni hebat tak hebat, hamba titih ke cucu hamba. Ha, supaya dengar kata FN. Kata FN kemah homo.
1: Kata FN.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, kalau pagi tadi anda bertemankan bersama DJ Shah dan DJ Shira, temankan anda dari pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ni, giliran Nuha temankan anda dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang nanti. Apa khabar semuanya? Semoga segala urusan kita dipermudahkan pada hari ini. Dan

Dan untuk hari ini kita bertemu edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sambil-sambil tu Intan kelih juga keadaan cuaca macam mana lah ni. Kalau Intan kelih melalui tingkap di tepi konti di Kelantan FM ni, nampak macam mendung je. Okay, jadi sambil-sambil tu kita tengok juga ramalan meteorologi cuaca hari ni di sekitar Wakaf CIH ni. Guana kira deh. Jadi kalau alik pagi ni diramalkan tiada hujan, mendung, suhu sekitar 26 darjah Celsius sehingga 28 darjah Celsius. Manakala untuk tengah hari ataupun awal petang, cuaca agak panas dan membahang dengan suhu maksimum mencecah 32 darjah Celsius. Dan alik lewat petang pula dari pukul 5 sehingga pukul 6 anggarannya dijangka mula mendung tebal dengan risiko ribut petir dan hujan di beberapa kawasan. Dan pada sebelah malam pula, amaran ribut petir dan hujan lebat sebentar diteruskan terutamanya menjelang lewat malam dari pukul 10 lebihlah diramalkan dengan suhu sekitar 24 darjah Celsius sehingga 27 darjah Celsius. Jadi yang mana ada perancangan yang nak keluar pada petang hari ataupun pada sebelah malam, sediakanlah payung awal-awal. Ataupun yang mana pergi hijau naik motor, letaklah baju hujan awal-awal dekat dalam box motor tu deh. Sekiranya kalau tiba-tiba alah on the way nak balik ke rumah tu hujan lebat, bolehlah terus pakai baju hujan tu, sekiranya tidaklah basah kuyup nak boleh ke sampai di rumah. Baik, terima kasih juga kepada anda yang sentiasa memilih Radio Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Dan untuk jam yang pertama ini, pelbagai info-info menarik, info semasa, info sukan dan juga pilihan lagu-lagu terbaik yang Nuha akan sajikan kepada anda semua. Dan untuk opening ini, sama-sama kita berhibur dulu dari persembahan Juan Lucero Rezeki. Semoga pagi ni kita semua direzekikan dengan sesuatu yang tidak disangka-sangkakan. Dan juga semoga pada hari ini, hari yang sangat-sangat bahagia dan ceria untuk kita semua. Bapa yang ceria hari ni? Terus layar dulu kugali. Aduh semua.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telah, renget teko.
1: Weh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
2: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
1: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
2: Lah, itulah yang dia panggil mall account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
1: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
2: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
3: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Ayuh sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Sai-sai dengan Pak Ibu.
1: Kami Hem Ritima
2: Pak Ikasi
1: Radio Kelantan FM
2: Liga Terasa.
3: Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Baik, sambil-sambil itu kepada pendengar Setia Kelantan FM, tengok-tengok juga keadaan IPU semasa di tempat kita duduk itulah. Adakah okey tahap sederhana ataupun tahap kritikal? Dan ini perkongsian daripada portal berita RTL. 21 kawasan catat IPU tidak sihat. Batu Pahat yang paling tertinggi direkodkan. Sebanyak 21 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi, dengan Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 188. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, kawasan lain di Johor yang mencatatkan bacaan tidak sihat ialah Kluang 169, Segamat dan Larking masing-masing bacaan 166, Pasir Gudais 165, Tangkak bacaan 194, manakala di Kota Tinggi 155 dan Pengerang bacaan IPU 154. Di Negeri Sembilan nilai merekodkan bacaan 161, manakala Seremban 157, sementara Bandar Raya Melaka dan Bukit Rambai di Melaka masing-masing 155 dan 115. Di Pahang, Balok Baru dan Indra Mahkota di Kuantan merekodkan bacaan 153 dan 142, manakala Rompin 152 serta Jerantut 102. Putrajaya pula mencatatkan bacaan IPU 152, Ceras dan Batu Muda di Kuala Lumpur masing-masing 140 dan 120. Manakala Kemaman dan Paka di Terengganu merekodkan 134 dan 111. Selain itu, sebanyak 48 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 5 kawasan merekodkan kualiti udara yang baik. Dan bacaan IPU sifar sehingga 50 ni menunjukkan kualiti udara yang baik, manakala 51 sehingga 100 ni tahap sederhana, dan kalau dah masuk 101 sehingga ke tahap 200 IPU tidak sihat, dan kalau dah cecah sampai 201 sehinggalah 300 ni sangat-sangat-sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 adalah tahap berbahaya. Jadi kepada golongan yang berisiko ataupun yang ada masalah pernafasan, kalau boleh kurangkanlah terdedah di luar kawasan apa tubik luar rumah. Dok, kalau nak beli-beli bahagian pun loan ni kes ni, boleh beli melalui online ataupun kirimlah ke anak-anak. Sebabnya kalau golongan berisiko ni, kita risau kalau sekali mereka terdedah dan terkena, nak boleh kau pulih kembali asal tu ambil masa juga. Okay? Dan juga yang mana tempat-tempat yang berisiko ni, dinasihatkan untuk anda bawa maslah di mana sahaja anda pergi. Sekurang-kurangnya bila kita tahu macam mana nak menjaga diri ni, tidaklah terjadinya perkara yang teruk dan sangat-sangat tidak diingini. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Manhan dan Rosalinda, Cak Kapok Ular Lidi. Terus layan dulu gurale, insyaAllah ada semua.

Lek bunga mari pula. Tidak benar. Asal dua ni teh. Adalah berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adalah beridak pula tu kena igak. Lek bunga ke. Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah apa dia terjadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berpaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk barang terlarang, merentasi sempadan. Dia janji lah nak bui. Piti banyak tu. Piti banyak ni. Siapa-siapa hak nak piti cepat. Ada masalah kewangnya ke. Dia ambil lah jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlarang lagu ni kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah beringat sangat-sangat. Jangan kita duk buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak duk pitih tahu mana pun jangan. Tolonglah sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rasa.

Betul lah, Kak. Bila kita dah jumpa orang yang betul-betul ikhlas dan jujur berkorban untuk kita, tapi kita pula yang susah nak menghargai mereka. Itulah namanya kehidupan. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita Kelantan FM, gapo dia yang berlaku di sekitar tempat negeri kesayangan kita duduk ni. Dan juga sekejap lagi macam-macam lagi lah info dan juga lagu-lagu terbaik yang Nuha Akif perdengarkan untuk anda semua. Tadi duk nanya-nanya jugalah macam mana keadaan cuaca di sekitar tempat-tempat pendengar kita. Ada yang komen macam pun mendung juga, nak jemur kain pun relax lah sementar, tepuk-tepuk batas tidur dulu, bakali cuti ni. Baiklah, apa-apa sahaja yang anda lakukan hari ni, semoga ada hasilnya. Dan juga terima kasih kepada yang sentiasa ikuti perkembangan kami di Kelantan FM, yang mana follow di live TikTok dan juga yang mana tengok di live Facebook. Semoga dengan apa yang kami kongsikan kepada anda bermanfaat dan juga sentiasa berguna untuk anda lah. Okay, baik, kita nak dengar dulu ini persembahan daripada Arif Asani, Cempaka di Rembulan. Sebenarnya tertanya-tanya juga Nuha, apa dia maksud definisi cempaka di Rembulan? Maknanya bunga tu duduk di atas, susah untuk digapai. Adakah ada lagi maksud-maksud tertentu yang simbolik di sebalik judul lagu ni? Terus layan dulu Gurale, Ada Semua.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka.

0: selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
1: Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Baik, masih lagi bersama Nuha untuk jam yang kedua dan 2-3 hari yang lepas kita digemparkan dengan kejadian yang sangat menyayat hati di mana perginya seorang sosok tubuh yang belum lagi sempat mengejar cita-cita dan impian. Dan ini Nuha nak kongsikanlah daripada portal berita RTM yang melibatkan kes Irene. CCTV tidak meliputi lokasi kejadian. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sebuah sekolah di Yongpeng, Batu Pahat, Johor yang menjadi lokasi kematian pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian kes tersebut. Justeru Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada termasuk penggantian unit yang telah rosak. Dan ramai yang meminta KPM untuk pasang lebih banyak lagi CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah lagi dilaksanakan. Dan seperti mana yang telah dinyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus diperluaskan pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pusat media di Parlimen. Datuk Seri Fadlina turut menjelaskan KPM juga telah mengarahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek pengurusan dan keselamatan di sekolah. Ini termasuk kawalan keluar masuk, rondaan, pematuhan prosedur operasi standard SOP, fungsi CCTV serta pelaksanaan tugas syarikat kawalan keselamatan pada hari kejadian. Sekiranya berlaku pelanggaran kontrak atau kecuaian oleh syarikat kawalan keselamatan, tindakan sewajarnya boleh diambil termasuk notis ketidakpatuhan, tindakan keuangan dan penamatan kontrak. Sementara itu, Dato' Sri Fadlina menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 yang meninggal itu diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Beliau turut menafikan juga dakwaan terhadap cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu. Saya meminta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui siasatan, katanya. Justeru kementeriannya memberikan kerjasama sepenuhnya kepada polis diraja Malaysia PDRM berhubung kejadian tersebut dan memberikan apa sahaja maklumat yang diperlukan oleh pihak polis. Jadi pendengar, daripada kejadian ni kita boleh lihatlah bahawa pemasangan CCTV ni sahaja belum tentu menjamin keselamatan pelajar di sekolah sebenarnya. Yang penting sekali, kamera tu perlu diletakkan di lokasi yang strategik dan mampu merakam kawasan yang benar-benar berisiko. Sebab bila sesuatu kejadian tu berlaku, rakaman CCTV tu bukan sekadar untuk tengok semula ataupun kita nak flashback balik. Tapi nak menjadikan maklumat tu penting untuk membantu dalam sebarang siasatan lah. Jadi soal keselamatan ni bukan hanya tentang ada kamera ataupun tidak, tapi sejauh mana sistem itu dirancang dan digunakan dengan lebih berkesan. Dan dalam soal keselamatan sebenarnya bukan sekadar kita nak tengok apa dia yang berlaku, tapi kita juga kena pastikan perkara penting itu memang dapat dilihat apabila diperlukan. Dan rasanya kalau zaman-zaman Nuha dulu deh, kalau buat salah sikit ke ataupun tak sempat nak siap ke hijau

koloh, kena rotan. Tapi untuk zaman-zaman loan ini, rotan tu tidak boleh diguna pakai alah mana, Rodeh. Kalau boleh, kembalikan zaman-zaman di mana pelajar-pelajar ni takut untuk buat perkara-perkara yang sangat-sangat kita kata ke di luar akal dah. Dan sekarang ni kes bunuh-membunuh ni semakin berleluasa. Dek, kalau bolehlah kita sebagai ibu bapa ni kena cari tahu dan kena selidik dengan siapa anak kita berkawan. Kadang-kadang biarlah anak kita serabut, kita cek seumur telefon dia. Mak ni bapa ni. Ulohlah, tak ada gapo dia telefon ke. Biarlah mana cek, tak ada gapo. Ni bapa nak takut. Cek je telefon anak tu dok. Sebab kita yang melahirkan mereka. Jadi kita ada hak untuk memantau apa yang mereka tengok, dengan siapa mereka berkawan dan apa sebenarnya yang mereka guna pakai telefon tu untuk tujuan apa. Baik, kita nak dengar dulu ini persembahan daripada Koi, Larago Muntara. Ini lagu ni menceritakan tentang kes buli yang semakin berleluasa sekarang ini.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari kami.

Kelantan. Kelantan FM penuhi citarasa anda dan musim-musim kata hujan ni deh. Kena pakat wingat belakang lah. Lagi-lagi bila kita berada di atas jalan raya, bukit kita sore je yang ada. Jadi kalau boleh, bukit kalau boleh, janganlah amalkan sikap penting ke diri sendiri. Terlalu cepat nak kejar kepada hak kelajuan ni tanpa hirau ke siapa di tepi, kiri, kanan dan belakang kita. Mungkin mereka yang sentiasa menunggu kepulangan bapa suami yang tersayang itu mungkin satu ujian juga bagi mereka yang mendapat perkhabaran yang tidak percayalah. Sosok tubuh yang sentiasa ada untuk kita tiba-tiba meninggal, pergi dengan begitu sahaja. Dan ini kejadian yang berlaku di Great, Nahas Great. Dua beranak selamat dikebumikan. Jenazah dua beranak yang maut dalam nahas jalan raya membabitkan tiga kenderaan di kilometer 38.5 jalan raya timur barat Great Jeli berhampiran Tasik Banding Great Perak pada Ahad selamat dikebumikan malam tadi. Jenazah Tuan Syazrin Tuan Mut 40 dan anaknya Sofia Haura 3 tahun dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Dusun, Sering, Kota Baru kira-kira 9.30 minit malam. Terdahulu jenazah dua beranak itu tiba di Masjid Umari, Mukim Telaga Bata kira-kira pukul 8 malam untuk disolatkan sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Bekas suami Tuan Syazri Muhammad Sanuzi Muhammad Nawi berkata bekas isterinya sempat menghantar gambar Safiyah Haura kira-kira pukul 10 pagi sebelum kejadian dan memaklumkan mereka sudah pun bertolak dari Perak ke Kelantan. Katanya dia kemudian cuba bertanya khabar dan lokasi mereka namun mesej WhatsApp yang dihantar tidak berbalas sebelum dimaklumkan pihak hospital mengenai kemalangan berkenaan. Beliau bagaimanapun redha dengan kejadian itu dan berdoa agar semua mangsa ditempatkan dalam kalangan orang yang baik serta mendapat rahmat Allah. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.50 minit tengah hari Ahad, tiga kenderaan iaitu dua kereta dan sebuah lori terbabit dalam nahas jalan raya di kilometer 38.5. Empat mangsa yang maut ialah Tuan Syazrin, Safia Haura, Al-Zubir Draman, 31 tahun dan Muhammad Hafiz Daniel Nik Hairi, 19 tahun. Turut berada dalam kenderaan itu ialah anak sulung Tuan Syazrin, Muhammad Shiraz Hamani Abdul Fatah, 9 tahun yang juga anak tiri Muhammad Sanusi. Kanak-kanak lelaki itu dilaporkan masih kritikal dan akan menjalani pembedahan bagi membuang darah beku di kepala. Baik pendengar, bila kita dengar tentang nahas kemalangan yang meragut nyawa ni, kadang-kadang bila kita keluar rumah dengan perkara yang sangat tak disangkakan ni, nak pergi kerja, balik kampung, nak hantar anak ataupun nak jumpa keluarga, kita tak pernah terfikir bahawa satu perjalanan yang kita anggap itu sebagai rutin harian mungkin akan menjadi perjalanan kita yang terakhir. Sebab tu bila kita berada di atas jalan raya, kita kena sentiasa peka. Tapi itulah ajal, jodoh maut pertemuan di tangan Tuhan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita peka, dapatlah elakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Dan kalau hari ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk sampai dengan selamat ke destinasi, janganlah sesekali kita anggap perkara itu kecil. Kalau boleh perlahankan kenderaan, jaga-jaga, janganlah bau kereta ketika terlalu letih ataupun terlalu mengantuk. Dan yang paling penting sekali, hargai nyawa sendiri serta nyawa orang lain. Kadang-kadang kita tergesa-gesa nak sapa dengan cepat. Sedangkan orang di rumah sebenarnya cuma mahu kita sampai dengan selamat.

0: Kan? Sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik anak aku cakap kan? Dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeda tu gini-gini kau. Ha?
1: Wow! Ha? Ya kejap. Nak kena share ni. Jap-jap. Aku buka telefon. Aku type dalam Facebook.
2: Eh Zara, betul ke engkau bercinta dengan Peja tu? Tengok kat sini jap. Tengok dalam Facebook ni.
3: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
4: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.

0: Saya sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
4: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
3: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
4: Mok lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab, agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab, dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
3: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
5: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: FM, di mana jua.
1: Baik, Lantan FM, penuhi citarasa anda. Masih lagi bersama Nuha, temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kalau kita tengok cuaca di sekitar Wakaf Cik Yeh ni, masih lagi mendung. Dan sebenarnya hari ni, walaupun cuaca mendung dan gedup, kadang-kadang cuaca ni macam mengingatkan kita. Kalau badan kita ni penat, fikiran dah rasa sarat, penuh, dah tak boleh nak fokus dah, tak salah rasanya untuk kita ambil masa sekejap. Bagi ruang untuk diri sendiri, berhenti berehat sekejap. Sebab kita tak perlu pun sentiasa kuat setiap masa. Ada waktunya kita cuma perlu ke sedikit ruang untuk kita tarik nafas, tenang ke fikiran dan kumpul semula semangat-semangat yang dah tak berapa nak bersemangat tu. Jadi kalau hari ni rasa macam berat, rehatlah seketika. Tak perlu paksa diri untuk sentiasa bunga sombong. Jalan slow-slow pun tak apa. Asalkan kita sentiasa melangkah. Dan sementara kita beri ruang untuk diri kita ni berehat, biarlah lagu-lagu di stesen radio Kelantan FM yang menemani anda. Pada tahu mungkin ada melodi yang kita dengar pagi ni mampu mengembalikan senyum yang hilang, muka yang stres, muka yang bad mood, dan boleh menyuntik sedikit semangat untuk anda teruskan hari. Cuaca boleh mendung, tapi langkah jangan pernah berhenti. Tapi harapan pun jangan pernah kita padamkan. Baik pendengar, kita teruskan pagi yang redup ni dengan sebuah lagu yang Nuha pilih khas untuk menemani anda. Dan terima kasih juga kepada yang sentiasa masuk melalui live di TikTok Kelantan FM yang ada komen dari Azman Arifin, mendung tak berhenti hujan. Kalau di Wakaf Cik Yeh Law ni, dia mendung sahajalah, dia tak hujan renyai-renyai lagi. WNW Kedai Burger, kena semangat dan santai-santai dalam bekerja, betul. Sebab bila kita terlalu fokus pada satu titik permasalahan itu, dia jadi semakin banyak ruang-ruang titik dekat tempat-tempat positif tu. Betul ke Ido? Baik, terima kasih kepada anda yang kalau dengarkan melalui frekuensi di Wakaf Cik Yeh ni di pencawang kami 102.9. Dan ada tadi Nuha perasa ada yang tanya, kalau duduk di KL, gapo dia frekuensi dia kakak? Kalau di KL tu payah jugalah nak cari frekuensinya. Tapi tak ada masalah, download sahaja aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma, tak perlu kena bayar. Tapi jangan duduk kira lah, kena tubik jugalah data-data kodok. Barulah boleh dengar, duduk mana pun boleh dengar bila-bila masa. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sementar jam masuk ni deh. Rasa macam baru just tak kecek pukul 10 tadi. Weh, nak masuk pukul 12 dah. Dah, sebab itulah adanya pepatah, masa diibaratkan pedang. Kalau kita tak menggunakan ataupun menghematnya, perlahan-lahan ia akan menghunus tajam ke arah kita. Baik, kita nak berhibur dulu ini persembahan dari Cerpen, Demi Nama Cinta. Terus layan dulu gugale, aduh sokmo.

0: Tahukah anda?
1: Terlalu lama melihat skrin telefon boleh menyebabkan mata kering, pedih, kabur sementara dan sakit kepala. Ini berlaku kerana apabila kita terlalu fokus pada skrin, kita lebih cenderung berkelip dengan lebih sedikit, menyebabkan permukaan mata lebih mudah kering. Jadi, kalau mata dah mula rasa pedih atau tak selesa, itu mungkin tanda mata kita sedang minta rehat. Satu cara mudah ialah amalkan kaedah 20-20-20, di mana setiap 20 minit, alihkan pandangan daripada skrin dan lihat objek sejauh kira-kira 20 kaki selama sekurang-kurangnya 20 saat. Untuk dapatkan tidur yang lebih berkualiti, kurangkan penggunaan skrin pada waktu malam kerana cahaya skrin boleh mengganggu kitaran tidur semula jadi padat. Ingat, telefon memang memudahkan hidup kita, tapi jangan sampai kita terlalu leka dengan skrin sehingga menyebabkan kesihatan sendiri kita abaikan.
2: Assalamualaikum, Puan.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
3: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
3: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
1: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
3: Habis semua duit simpanan saya.
1: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mok lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayo royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia. Terima kasih cinta.
3: Boleh kasih pula lagu tadi?
4: Kelantan FM.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Dirikan

0: Okey, baik. Sekalau waktu-waktu ni, kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa dan Nuhata berseorangan lah di Konti. Sekarang ni kita bersama dengan Peguam Bela, Peguam Cara, Puan Roshayati binti Hassan. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Rock sikit suara. Gaik, alhamdulillah.
0: Batuk sesemua ke?
1: Batuk
0: boleh?
1: Sesemua.
0: Yalah musim ni, yalah ni demik.
1: Tapi tak demik, sehat. Cuma batuk sesemua.
0: Cuma batuk sesemua sahajalah. Harapnya tak berlaratel lah dek. Dan tajuk kupasai kita hari ni, rasanya ramai orang kena tahulah. Sebabnya benda ni ada antara kita yang rupa-rupanya dia ni kena samir tapi dia tak tahu. Dan dia tak tahu macam mana untuk dia nak settlekan samir tu. Dan untuk tajuk kita nak diskusi hari ni, saman penghakiman dan pelaksanaan. Jadi pernah ada antara kalangan pendengar kita tengah sedak-sedak duduk di kedai kopi, tiba-tiba dapat call daripada mahkamah call yang mengatakan dapat penghakimi. Sedekah sebelum ni kita tak pernah pun terima mana-mana surat saman pun yang sampai pada kita. Jadi mungkin kita serah kejut deh bila masuk pula saya berurusan dengan mahkamah ni. Dan sedekah kita ni tak pernah pun terima apa-apa saman. Jadi hari ni kita nak tahu dan nak faham apa dia sebenarnya yang berlaku, dan yang paling penting, apa perkara penting yang kita kena buat kalaulah terjadinya benda gini kepada kita. Baik Puan, bila kita sebut tentang saman penghakiman dan pelaksanaan ni, adakah saman tu dia tak pernah pun diserahkan kepada defendant, maksudnya yang dapat saman tu, tapi saman tu dianggap telah pun diserahkan? Mungkin adalah kaedah lain yang dibenarkan melalui mahkamah ni, Puan.
1: Okey, terima kasih banyaklah diucapkan kepada Kelantan FM.
0: Sama-sama.
1: Cik pada hari ini. Okey, isu ni sangat menariklah, tapi saya nak mencelah sikit hok. Nuha sebut tadi,
0: baik,
1: DJ sebut tadi, tiba-tiba kita dapat telefon call daripada mahkamah yang mengatakan penghakiman telah pun ada terhadap kita. Tapi hok tu statement tu kena berhati-hati. Sebabnya mahkamah tak rahacing nak nalipun orang ni, dia mah kena berhakiman. Dia jadi scammer. Sebab scammer ada gitu.
0: Scammer belum luasa dah. Betul. Dia boleh nyamar macam rupa bentuk.
1: Betul. Scammer dia ke call, dia kata, puan ada satu tunggakan. Puan, dia pun egek-egek kita. Tapi hakikat sebenarnya, saman ni ataupun penghakiman tidak pernah pun mahkamah tu telefon kepada defendant.
0: Kalau kita nak tahu sahih kau dah, kena pergi kat tempat tu lah, dekat mahkamah tu.
1: Kalau dia tu, minta lah tu tunjuk, okay? Minta tunjuk nombor kes. Kata kita boleh check dekat mahkamah.
0: Faham.
1: Berbalik kepada soalan Nuha tadi, boleh ke apa, tiba-tiba kita dapat perhakiman, ada cara lain dok untuk serah samir? Kita nak pergi dulu kepada, saya nak kecek, kita nak perlu tahu apa samir tu ke? Samir tu sama ada samir JPJ ke, samir ni ke waktu lain, sebab kita dapat surat daripada JPJ ataupun poli traffic tu ke.
0: Betul.
1: Samir juga dia panggil, kita pergi dekat mahkamah, kita tunjuk nak bayar kompang ke apa ke, nak bayar ni lah samir tu. Cuma hak kita nak bercerita hari ini mengenai samir hok orang atas kepada kita. Maksudnya ada tuntutan terhadap kita. Kalau samir tu di akhir wujud perkataan plaintiff dependent.
0: Plaintiff tu yang yang betul lah deh. Kalau dependent pihak lawan.
1: Betul. Tak nanti kau betul plaintiff ni.
0: Tak betul juga deh.
1: Orang nak samir ni kan. Sebab kita ada hak defendant, walaupun kita dapat samir, kita ada hak untuk apa, kalau kita rasa kita betul, kita boleh lawan kan. Jadi jangan kata plaintiff tu betul, tak tahu lagi.
0: Tak pasti lagi siapa betul siapa salah.
1: Plaintiff itu adalah orang yang menuntut.
0: Okay.
1: Biasanya benarlah sekalanya. Tak aduklah saja-saja orang nak pergi buat samir dia.
0: Betul.
1: Plaintiff ni menuntut, tak kira lah sama ada dia nak menuntut hutang hok dia, ada orang butai kau dia ko, ataupun ada orang buat fitnah kepada dia ko, buat keluarkan statement ke apa, dia pun kata, melampau ni, jatuh bisnes aku sebab dengan kata-kata dia ataupun komen dia.
0: Efek ke bisnes dia.
1: Efek ke dia. Jadi dia berhak untuk menuntut di mahkamah. So dia fahamkan saman. Berbalik pada soalan kita, kita tak terima saman. Tiba-tiba orang kata kita dapat penghakiman. Betul, sebab saman ini cara mengikut akta adalah kita perlu buat serah secara akti berdaftar. aktif berdaftar tu aku akan terima berdaftar lah. Kita ada surat, ada orang susahnya. Kadang-kadang kita tidak ada di tempat tersebut.
0: Betul.
1: So kita tak tahu. Ataupun orang lain tolong sign. Jadi buat senyap. Okay. Sedangkan itu dah dikira serahan. Tapi ada cara lain juga. Kalau misalnya
0: macam mana tu?
1: Kita pergi atas lawyer lah. Atas aktif berdaftar tak terima. Dan satu cara lagi, lawyer akan minta rana pergi cari. Pihak peguam pergi cari. Pergi cari dia, pergi alamat dia, tak jumpa cari juga. Jadi orang kata, tak apa mula lagi lah mana-mana. Sama mu tak terima sama ke. Tak ada gas pun atas mu. Dia ayat gitu, dia beranggapan gitu. Tapi sebenarnya tidak. Apabila sama telah dikeluarkan, cara lain kalau kita kita tak boleh serah, lawyer ni tak boleh serah secara aktif berdaftar ataupun kita tak boleh nak serah secara serahan kediri, serahan tangan ni, kita boleh buat permohonan di mahkamah, kita nak serah melalui penyampaian ganti. Kita panggil substitute service.
0: Substitute service, penyampaian ganti.
1: Penyampaian ganti.
0: Maksudnya,
1: nama pula penyampaian ganti.
0: Maksudnya penyampaian ganti ni dia hantar sekali lagi.
1: Kita sebab kita tak selesai, tak boleh nak atas secara apa berdaftar tu, berdaftar kita tak boleh nak serah secara kediri. Kita buat permohonan mahkamah untuk kita buat secara mana? Kita kena iklankan saman kita itu. Kita iklan, kita tampal di mahkamah, kita tampal di alamat terakhir defendant tu. Kalau kita tahu. Kalau dia ada agreement, mungkin dia masuk alamat agreement tu ke?
0: Tempat yang terbaru dia duduk lah.
1: Terbaru kita cari ataupun alamat yang paling penting, dokumentasi antara berlaku antara kedua pihak. Jadi, cukup dah. Kita nak oyak, kita tak terima sama, mana boleh kita nak batal.
0: Tak logik dah situ.
1: Tak logik dah. Cukup dah. Cukup dah. Jadi, sah dah. Dikira sama itu telah sempurna serah.
0: Sempurna serah dah. Tapi puan, contohnya kalaulah surat saman tu dihantar ke alamat lama si penghuni ni. Tapi orang ni duduk di tempat lain dah, rumah baru. Tapi tiba-tiba dia dapat tahu yang dia ada penghakim eh, ataupun nama dia ni direkod ke atas saman tertentu. Adakah mahkamah ni tengok pula cara penyampaian tu dia buat dan dia tengok pula kok-kok ada bukti lah penyampaian tersebut?
1: Biasanya memang kita akan hantar contohnya melalui akuan terima daftar tu, saya kata kita peguam ni kita akan berbalik kepada tengok alamat dia.
0: Okay.
1: Alamat terkini kita akan cari. Biasanya kita akan cari kalaulah dia tu individu, alamat yang berlaku antara transaksi mereka berdua, contohnya agreement. Dia ada agreement hutang. Hutang ni dia buat alamat situ.
0: Baik.
1: Jadi hak sahnya adalah alamat tu.
0: Betul.
1: Walaupun lepas tu dia mau lari ke orang, dia tak kira dah alamat tu. Mahkamah tengok alamat itu. Dan ada juga cara kita cari balik melalui alamat apa IC dia.
0: Terus melalui cari, IC juga.
1: Alamat IC. Mungkin alamat itulah terkini.
0: Betul.
1: Kalau dalam kalau mereka adalah defendant tu yang nak kena sama itu adalah syarikat, okay, syarikat ke apa? Kita tengok alamat syarikat tu. Kita buat SSSM. So melalui alamat-alamat tu kita dah boleh buktikan kepada mahkamah. Mahkamah akan tengok situ je. Kita tak boleh nak buat reason kata, "Eh, saya tak terima, saya duduk lain lah ni." Tak boleh. Itu bukan alasan yang kukuh lah. Sebab lawyer akan buat ikut alamat-alamat berdasarkan perkara-perkara ni lah.
0: Ada bukti dia.
1: Bukti-bukti ni. Sudah cukup sebenarnya. Sebab tu penyampaian ganti itu kita buat di iklan di surat khabar. Mungkinlah lawyer kata tak baca dah surat khabar. Tapi nak elak lah maksudnya. Itulah cara dia mengikut akta yang ada.
0: Okey, contohnya kalau orang ni, dia tahu yang dia ni ada penghakiman terhadap diri dia. Dan direkodkan juga. Boleh tak kalau macam dia nak minta masuk ke untuk dia jelaskan? Ataupun, apa dia yang akan berlaku pada si dia ni kalau dia buat tak tahu je?
1: Buat lawai balik lah ni. Okay. Ini menarik sebab minggu lepas pun ni pengalaman lah.
0: Baik.
1: Saya pun dah 19 tahun sebagai puan bela pengacara dan terutamanya memang firma saya buat kes-kes berkaitan yang civil. Kes berkaitan tanah, tuntutan hutang. Jadi dalam kes-kes gini, minggu lepas pun saya ada terima call dari seorang lah. Dia kata, nak kena bankrupt dah ni. Dia kata, sahabat saya ni nak kena bankrupt. Saya kata, nak kena bankrupt ni, dia kena ada satu penghakiman dimasukkan terhadap kita. Maksudnya bankrupt tu adalah pelaksanaan dah. Macam topik kita tadi kan, sama penghakiman dan last kali pelaksanaan. Pelaksanaan itu lepas ni. Jadi sepatutnya dia ada terima satu surat. Maksudnya ada sama. Ke atas dia. Kalau dia tak hadir lepas tu dapat penghakiman. Penghakiman tu perintah lah. Penghakiman atau perintah. Jadi masa tu biasanya demo buat tak tahu sebenarnya. ataupun hilang orang lain terima. Okay.
0: Ataupun dia suruh macam tak penting mana
1: dia
0: ni.
1: Dia suruh tak penting mana. Suruh tak biarlah buat pejam mata. Tengok-tengok pula kawin tu sayang kita. Duk tutup hutang kita. Kita malah aku cara. Padahal kita butir.
0: Betul. Jadi pun kalau dia buat tak tahu mungkin ada kesan.
1: Memang kesan.
0: Kalau dia nak buat loan ke apa ke.
1: Betul. Benda tu akhir lekat lah dekat sitos. Apabila penghakiman telah ada terhadap dia. Dah ada apabila ada nombor kes di mahkamah. Okay. Ada nombor kes sahaja. File ni sama dekat mahkamah. Sebab
0: dan rekod tu pun atas nama dia.
1: Betul. Jabatan kerajaan ni dia ada link. So loan pun dia mahkamah check. Oh ada nombor kes atas dia. Walaupun masa tu penghakiman tak ada lagi. Tapi dia nak dapatkan loan tu susah lah. Biasanya loan lah. Nak pergi derak luar tu boleh lagi. Cumanya di sini kita boleh tengok lah. Kita dapat samir, dapat penghakiman. Penghakiman dia kata samir tak terima. Sebab pun mahkamah letak, dapat juga perintah atau penghakiman terhadap dia. Boleh. Sebab penghakiman ni ada dua. Penghakiman ingkar ataupun penghakiman lah. Penghakiman kita hadir.
0: Okey. Kalau ingkar tu dia tak mari.
1: Ingkar tu dia tak mari. Sama ada ingkar dia mari dah sekali. Lepas tu mahkamah bagi tarikh. Okey, kalau ada defend, ada defend kita lah. Okay, kita baik. Ada defend, masukkan. Defend kita lah. Kita kena balas lah. Orang sama ada penyata tuntutan. So, kita kena ada defend diri. Defend lah.
0: Pertahankan diri kita.
1: Kita royak lah. Apa alasan kita. Mungkin apa yang dikatakan yang dituntut oleh pihak plaintiff tu salah. Okay. So, kita kena jawab. Tapi bagi pihak kita, lepas tu kita buat senyap. Kita tak pergi. Jadi mahkamah boleh rekodkan tarikh akan datang adalah penghakiman ingkar pembelaan. Sepatutnya dia masuk pembelaan dia. Jadi dia tak masuk pembelaan. Jadi ingkar pembelaan. Tapi kalau kita samir, kita hantar surat, dia terima, buat tak reti ke SS ke apa. Mahkamah, sebab mahkamah ni ada tarikh sama.
0: Betul.
1: Dia bagi tarikh 2 minggu, sebulan. So pada tarikh tersebut, mahkamah akan perintahkan penghakiman dimasukkan ke atas dia, penghakiman ingkar. Dia tak gelas tu. Jadi penghakiman tak ada.
0: Sebab dia segera macam tak penting. Sedangkan benda tu efek kalau dia nak buat loan ke apa-apa urusan.
1: Banyak benda. Yeah. Banyak benda terjejas sebenarnya.
0: Banyak lagi pun kita nak kecek, nak usulkan ni. Betul. Tapi kita nak dengar dulu. Nak minum air semata.
1: Minum air.
0: Ini persembahan daripada Zizi Kirana. Kejar. Nak kejar gana. Kalau tak degak kat dia. Terus layan dulu gugali. Aduh, semua.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama Nuha dan masih lagi bersama dengan tetamu kita yang istimewa, iaitu peguam bela dan peguam cara Puan Rozhayati binti Hassan. Baik, tadi pun kita dah kecek lah pasal apa yang kena buat kalaulah dia ni dikenakan penghakiman terhadap dia. Dan juga kalaulah benda-benda gini berlaku kepada pendengar kita, mungkin mereka serah macam panik. Tapi apa dia, mungkin ada dokumen penting yang dia kena prepare sebelum dia nak pergi bawa, nak pergi jumpa dengan peguam.
1: Okay. Mm-hmm. Terima kasih. Dia sebenarnya bergantung kepada kes gapo. Kita kena tengoklah balik kes gapo. Biasanya kita hok dok gege-gege semua ni kes berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan hutang, kes yang berkaitan dengan caman fitnah, ataupun negligent pun boleh, macam-macam lah kan. Tapi biasanya kita pergi kepada hutang lah. Kepada hutang tu kita kena tengok, mungkin orang yang kena menyaman ni biasanya betul lah. Mungkin kita betul ada hutang dengan dia. Tapi kita nak tengok adakah ada agreement ataupun surat menyurat. Macamnya contohnya kedai beli barang deh. Kita menyediakan kedai plaintif. Kita ni mungkin kedai runcit, kita beli barang. Itu pentingnya ada documentation. Mungkin orang menuntut, dia kata, tak bayar deh. Dia kata tak bayar, sebab tu dia menuntut adat kita. Kita pula kata, kita bayar dah ni. Sebab kita bagi ke anak buah kita, ke rana, ke duit ke. Sebab tu yang paling penting, kita kena ada documentation atau bayaran yang kita buat. So, segala berkaitan dengan wang ni sebenarnya, seeloknya sekarang ni kita ada online banking semua. Okay.
0: Betul.
1: Yang tu lagi sebab bagus
0: nak, sebabnya. Nak detect dan nak tahu berapa aliran semasa keluar masuk wang tu.
1: Betul. Mm-hmm. Yang penting ada bukti lah. Bukti pembayaran, bukti benda-benda tu yang perlu kita simpan. Dan kita perlu jawab. Kita berbalik kepada macam kita dapat perhakiman lah. Kita dapat perhakiman. Kita pun kejut. Tiba-tiba perhakiman pun kita tak tahu sebenarnya. Prosesnya apabila kita dah dapat saman, dah dapat perhakiman, pihak lawyer sepatutnya menghantar satu penghakiman tu terhadap kita. Kadang-kadang kita ni tak khabar pun.
0: Tak
1: sebab
0: tahu.
1: Ada alamat yang sama. Alamat kita pindah tu. Kita tak ada pun situ. Penghakiman pun lawyer tak ada kita. Kita buat senyap juga. Kita tak tahu. Bukan tak buat senyap, kita tak tahu. Tiba-tiba satu sampai stage kita dapat surat. Orang kata, nak kena bankrupt dah ni. Kita dapat surat lain pulak daripada lawyer. Contoh pelaksanaan yang lawyer buat adalah notis kebankrupan. Nak bankruptkan kita. Masa tu biasa kita baru kalut. Kenapa biasanya orang ni dia akan tahu waktu stage tersebut? Sebab biasanya stage pelaksanaan ni kita terpaksa serah secara kediri.
0: Oh, maksudnya
1: mana pun kita kena cari orang tu.
0: Pegawai ataupun dia hantar ni orang untuk hantar sendiri dokumen
1: betul,
0: tu.
1: Betul. Memang alamat je lari dah. Kita pun pergi risik.
0: Boleh trace.
1: Kalau kita tak boleh trace, memang pelaksanaan tak boleh nak buat.
0: Betul.
1: Biasanya di situlah baru dia kata, dapat notis kebankrupan. Dia ada tarikh lah. Puan, saya adalah tarikh lagi ni.
0: Tarikh-tarikh tertentu dia akan bagi.
1: Saya pun kata, tak boleh, sebab penghakiman tu adalah bukti kita memang ada hutang dengan dia.
0: Betul.
1: Gana-gana pun kita tak boleh elak. So, kita kena ada prosedur untuk macam mana cara kita nak bayar, nak bagi kita tak kena tak kena bankrupt. Tapi dia kata, tak boleh puan, sebab saya, saya ni orang lain, saya ni tak berhutang pun, pihak lain berhutang.
0: Gitu pula.
1: Saya baru ambil alih syarikat ke orang lain, kan? Jadi, kita ada bukti tu. Kita kena check balik bila kita kemasuk ke, ada kita terlibat sama. Jadi kalau kita betul, kita rasa kita betul, kita kena lawan dulu sama.
0: Maksudnya tu kena ada hak pembela pada hak kita.
1: Betul. Maksudnya ada peluang lagi. Kita dapat notis untuk bankrupt tu, kita kena ada lawyer lah untuk kita nak
0: fight balik
1: tu, fight balik. Lepas tu hak penghakiman, hak kita dapat tu, kita kena ketepikan penghakiman tersebut. Prosedur lain, sebab tu kena jumpa lawyer. Kita lawyer malah lawyer berapa mahal pulak lah gini ni.
0: Betul.
1: Tetapi hakikatnya kadang-kadang kita tak nak buat sendiri, kita kena bagi orang yang selayaknya.
0: Okay, lebih profesional yang tahu dari sudut undang-undang. Dan
1: jadi
0: sebagai
1: lawyer tahulah nak buat apa next step dia tu kan.
0: Baik. Betul. Dan sebagai penutup juga Puan deh, mungkin adalah nasihat yang paling penting kepada pendengar yang tahu dia ni kena sambil ada penghakiman daripada mahkamah terhadap diri dia. Dan apa dia perkara yang penting dulu yang mereka yang kena ni kena buat dengan kadar yang segera, kena ambil tindakan cepat. Apa dia antaranya?
1: Penghakiman ni dia ada tempoh juga. Bukanlah, biasanya lawyer akan bagi harta penghakiman, kena bayar banyak ni ataupun melibatkan rumah kita contohnya. tiba-tiba kita kena keluar daripada rumah tu. Mm-hmm. Sebab kita tak terima sebelum ni. Yeah. Orang halau kita daripada tanah tu. Mm-hmm. Dia kata, nak halau kan? Orang pun kata, dapat pahamai, kena halau, kena keluar daripada masa 30 hari. Mm-hmm. Kita pusing, tak tahu nak buat apa. Jadi, ataupun kena bayar dalam tempoh tu. Mm-hmm. Kita ada bisnes lagi. Tapi biasanya kalau orang tak ada bisnes, dia rasa dia hijaukah pun ikut dia, laut eh, ikut dia.
0: Buat tak tahu gitu
1: tadi. Dia kata pasal macam tak ada gas pun, dia tak nak bayar. Dia nak kan? Tapi kalau kita ni orang yang bekerja, kerja government, kerja KJM, akan efek kepada kerja. Ataupun kita ni ada company yang tengah grow ni, tengah naik ni, mesti efek kan?
0: Betul.
1: Kita nak buat loan semua tu. Jadi macam-macam mana secara pun, saya nasihatkan kepada pendengar-pendengar lah kita semua ni.
0: Baik.
1: Rujuklah kepada orang yang layaklah, selayaknya lawyer lah kita dapat nasihat peguam apa tindakan seterusnya. Memang lawyer boleh royak, gini sepatutnya awak kena buat gini-gini, bantah balik ni. Tapi masih tak boleh nak buat, kita kena buat sendiri, kena mikir semua tu. Jadi lebih baik kita merujuk kepada peguam untuk peguam yang akan buat perkara seterusnya lah.
0: Akan tolong bantu kita.
1: Bantu kita akan guide.
0: Okay.
1: Tapi tak ada lah untuk civil ni lawyer free sebenarnya. Kebanyakan orang pergi,
0: dia berbayar lah sebenarnya.
1: Dia pergi kat, dia pergi pusat bantuan guaman, minta nasihat gini-gini, bawa dokumen. Pasal ada tak lawyer free sini? Itulah ayat sama. Sia kalau lawyer pun nak kereta je.
0: Yelah, dia pun kerja cari rezeki melalui kok tu juga. Menyelesaikan masalah masyarakat. Baik, selesai sudah diskusi kita hari ni. Pasal apa itu saman dan macam mana nak selesaikan daripada segi penghakiman dan juga perlaksanaan, bersama dengan yang profesional daripada sudut undang-undang, Puan Rosyati binti Hassan. InsyaAllah kita akan ketemu pula untuk siri yang ketiga. Betul. Sebab yang pertama hari tujuh pun dah boleh tujuh.
1: Itu penjamin.
0: Ya, itu pasal penjamin. Dan juga ialah kepada mereka yang mana berhadapan dengan masalah apa nama ni, nama mereka direkodkan ataupun ada penghakiman terhadap diri dia ni, kena cepat-cepat buat tindakan. Kalau boleh cuba semak dulu saman tu dihantar dalam keadaan macam mana, minta saman keputusan mahkamah dan cepat-cepat dapatkan khidmat dari peguam. Sebab dalam soal undang-undang ni, lagilah cepat kita bertindak, lagi banyaklah pilihan yang boleh selamatkan keadaan kita. Baik, untuk maklumat hadirin dan kepada muslimin dan muslimat, waktu solat untuk azan zuhur untuk zon 1 pukul 1.2 minit tengah hari, zon 2 1.4 minit tengah hari, manakala untuk zon besut 1 tengah hari.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya ambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya saya telah dilantik presiden berjumpa kali kedua. Pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing. Di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia. Dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih mensabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan. Dan kita berpuas hati setelah dipantau. Menteri Luar telah mengadakan kunjungan 3 kali untuk berunding masalah ini supaya kedekatan mereka dengan ASEAN.
0: Menurut beliau, proses berkenaan dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kemanusiaan serta pematuhan kepada undang-undang antarabangsa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan tunggakan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mencecah RM10.7 bilion setakat 31 Ogos melibatkan 1.16 juta peminjam. Perkara itu dinyatakan menerusi jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
2: Setiap rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
4: Yang pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Perkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olis muncul watak penting dengan meledak dua gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiree Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olis. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

Baiklah kepada pendengar Kelantan FM, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan zuhur bagi zon 1 pada pukul 1.02 minit tengah hari, zon 2 1.04 minit tengah hari, manakala di zon besut 1 tengah hari. Dan buat pendengar yang berada di kawasan-kawasan berkenaan, marilah sama-sama kita berhenti rehat seketika daripada kesibukan urusan harian. Tinggalkan sekejap apa yang sedang kita kerjakan dan berikan ruang untuk kita menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga solat zuhur kita hari ini menjadi ruang untuk kita tenangkan hati, lepaskan seketika segala yang berserabut di fikiran dan kembali menyusun langkah dengan lebih tenang.

Isu pelarian Myanmar, Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.

Isu pelarian Myanmar, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperikemanusiaan. Keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan, kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.

Bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah semua. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, kenapa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala kita tak sempurna, yang ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu. Dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu, kita mampu lima ayat, buat lima ayat. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Jom tuan-tuan, kita minta redha mak ayah. Sampai nak beli motor pun tanya mak, tanya ayah. Ayah, saya nak beli RX-Z, boleh tak? Tanya. Ayah, saya minta izin nak menikah ni. Ayah, saya minta izin nak pindah rumah. Saya dah beli rumah atas bukit tu. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Kalaulah kita ada mak bapak tapi tak dapat keredaan mereka, kita adalah orang yang paling rugi sekali, tuan-tuan. Alhamdulillah, ustaz. Anak makcik bagus, ustaz. Makcik pergi kuliah asar, kuliah muslimat. Anak makcik yang hantar, ustaz, setiap petang. Cuba makcik tengok balik macam mana cara dia hantar. Dia duduk atas motor. Cepatlah, mak. Oh, mak. Cepatlah. Mak pun naik motor. Wow. Tunggin mak lekat. Macam tu makcik kata baik. Kadang-kadang hantar naik kereta. Mak ni pun satu lambat, orang nak cepat. Masjid lah apalah. Saya dah janji dengan kawan ni, mak. Dia turunkan mak dia kat situ, dia pun jalan. Kawan mak dia cakap, untung kau leha, anak kau hantar kau. Untung dalam hati mak je tahu, sakit jiwa aku tahu. Kalau aku pandai bawa kereta, aku bawa kereta, kata dia. Ni anak zaman sekarang ni, tuan-tuan. Patutnya bila ada mak, dapat keredaan daripada mak, dapat keredaan daripada bapak. Saya seumur hidup saya, tuan-tuan, bapak saya tak pernah bagi duit ke saya. RM1 pun tak pernah bagi. Apatah lagi RM10. Sebab bapak saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bila nak bagi? Saya pun tak pernah cium dia. Umur 8 bulan, dia meninggal. Yang saya tahu, gambar dia. Yang saya pergi, kubur dia. Tak banyak pahala aku dengan ayahku. Sebab tu bila saya tengok pakcik-pakcik, abang-abang yang tua-tua ni, saya ingat ke ayah saya. Salam dengan diorang, ziarah diorang, saya baik dengan diorang. Supaya Allah ampunkan dosa saya sebab saya sambung silaturahim dengan orang-orang tua ni. Kita pula dah lah, ayah tak ada, mak pun dah meninggal. Dengan orang tua kita bergaduh pula. Nak bergaduh, jom. Pergi haji orang tua 78. Jom, tomoy. Muatai. Apa ni, tuan-tuan? Kalau kita tak boleh anggap dia sebagai bapak kita, hormat dia sebagai orang tua. Bayangkan dia bapak kita, dia mak kita. Nombor satu, kita hargai mereka sewaktu mereka masih hidup. Apa yang dia nak, bawa. Bagi puas hati, tuan-tuan. Mak kita ni dia tak ajak pergi Los Angeles lah. Dia ajak pergi Mekah lah. Mak, mak nak pergi umrah. Saya bawa. Mungkin ini kali terakhir mak dan bapak kita pergi umrah. Saya last pergi umrah bulan 12. Tahun lepas. Saya tengok ramai anak-anak yang tak ikut mak, tak ikut bapak. Makcik-makcik inilah. Bila kita tanya siapa yang nak kerusi roda, separuh bas minta. Saya, saya. Siapa tolak? Dia. Minta kerusi roda tapi orang nak tolak tak ada. Saya kata, makcik, kalau nak upah tolak, kita boleh ambil orang-orang dari Indonesia, tak pun dari Thailand. Tapi kena bayarlah, makcik. Oh, sudah. Tak boleh ke rakan sebilik tolak? Dia orang pun nak buat umrah, makcik, weh. Kalau nolak makcik, macam mana dia pun nak buat umrah? Kami datang nak buat umrah, bukan nolak makcik. Udah menang makcik tau. Anak dia boleh telefon saya. Kami serahkan mak kami pada ustaz. Sebab kami percaya pada ustaz. Ustaz boleh bela mak kami. Astaghfirullahalazim. Patutnya anak bawa. Nak buka bilik hotel pun tak reti. Duk tekan tak mana, duk tok tek tak boleh ni, jenis kad lah. Dia tak tahan, tuan-tuan, dia terkencin depan pintu. terkencing depan pintu, duduk diam. Dah kencing, ha, eloklah makcik kencing puas-puas. Saya kata elok kencing puas-puas. Sekejap saya main basuh, nak kata apa? Nak buka pintu kad tu, kikat tu dia tak reti. Nak tunggu lampu jadi biru tu tak tahu. Duk merah tu tak. Nak terkencing sangat dah. Kawan dah di ujung-ujung dah. Brum. Jadi abang-abang, kalau nak bagi mak dan ayah kita pergi umrah, saya minta satu ya. Nombor satu, cari hotel hak dekat sikit dan tolong ikut sekali. Ni letak hotel atas bukit tu. Mak pergi semayang subuh, isyak baru balik. Makan tak ada, duk minum air kurma, minum air zam-zam. Lepas isyak baru balik. Jalan lok. Makcik makan belum? Dok gi. Kenapa tak makan? Jauh nak balik tak lalu dah. Kalau makcik balik, makcik tak pergi dah. Jadi makcik pergi duduk terus di masjid sampai isyak. Astaghfirullahalazim. Jadi abang-abang, tolong eh. Kita layan mak kita, layan bapa kita yang terbaik sebelum mereka meninggalkan kita atau sebelum kita meninggalkan mereka. Yang kedua, tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Allah Ta'ala kata, layanlah isteri kamu dengan cara yang baik. Allah direct sebut, wa'ashiruhunna, perempuan, dan layanlah mereka dengan cara yang baik. Allah pesan kepada kita, bapak-bapak, suami-suami, layan isteri baik-baik. Saya tak suka isteri saya, Ustaz. Fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi'ihsan. Kalau kamu sayang isteri kamu, pegang elok-elok. Kalau kamu dah tak ada sayang, lepas elok-elok dia. Jangan gantung tak bertali. Boleh pukul tak isteri, Ustaz? Sebab apa nak pukul? Dalam Quran sebut, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna. Kan Allah sebut dalam ayat itu, wadribuhunna. Oi abang, abang janganlah ambil hak pukul dulu. Sebelum pukul tu ada berapa step? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Kalau kamu takut isteri kamu nusyus pada kamu, hendaklah kamu ajar isteri kamu. Ajar isteri itu saja beratus-ratus step. Mana boleh tanpa? Ada tak kita ajar isteri kita cara semayang? Isteri kita ni mengandung 9 bulan, duk menjahit baju waktu mengandung. Tiba-tiba isteri kata, abang, air ketuban dah keluar. Abang, air dah keluar, abang. Ha, jomlah ke hospital. Tak apa, abang. Ini kalau macam ni, 8 jam pun belum keluar lagi, abang. Lantaklah. Saya nak jahit dulu. Dia biar je air keluar, tuan-tuan. Datang waktu zuhur. Abang, dah masuk zuhur. Macam saya ni kena semayang tak, abang? Dia tanya dekat suami dia. Abang, ni air ketuban dah keluar, saya kena sembahyang tak? Suami jawab, mana aku tahu kamu punya. Apa yang tanya aku pula? Dia boleh jawab, mana aku tahu kamu punya, bukan aku punya. Hei abang, abang kena jawab. Ni bawah kita ni, isteri kita ni. Isteri kita demam 40.8, masuk wad. Doktor masukkan intravenous drip dalam tangan dia ni. Lepas masuk jarum, doktor pelekat dengan pita. Gam. Bang, macam mana nak ambil wuduk? Tangan pasang jarum. Boleh tak saya buka jarum ni? Buat marah doktor kan. Abang, kalau saya tanggalkan gam ni, abang, nurse marah kan. Habis tu bang, saya boleh tak sapu je wuduk atas dia, bang? Mana aku tahu kamu punya, dia. Abang tak boleh cakap macam tu, bang. Nasihat dia, ajar dia, didik dia, sungguh-sungguh dia. Hantar dia datang belajar. Jangan larang dia nak belajar. Nak ke mana tau? Masjid. Petang ni ada kuliah muslimat. Siapa ngajar? Ustaz Kazim. Tak bayar. Kenapa bang? Kamu tak nampak songkok dia? Astaghfirullahalazim. Balik isteri tu. Kalau awak tak mengajar isteri awak, awak kena izinkan dia pergi belajar. Selama berpuluh-puluh tahun kahwin, kita tak pernah jadi imam sembahyang. Tuan-tuan tahu tak, di antara nikmat yang paling besar isteri dapat ialah seorang suami yang mampu jadi imam untuk dia. Bila suami jadi imam tu, isteri ni orang Kedah kata habis meter, out. Punya bangganya, ya Allah, pilihan yang tepat. Sembahyang Zuhur suami jadi imam, Allahu Akbar, ya Allah, terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat pula dia baca, tuan-tuan. Tak tepat lagi pilihan aku. Habis-habis sembahyang dia kata, abang dah jadi imam sembahyang Zuhur, nanti asar kamu pula ya. Lagi tak tepat, tuan-tuan. Ajaran mana pula lah, laki aku ni sewel ke apa ke? Jom tuan-tuan, kita tunjukkan bahawa kita adalah suami yang memimpin dia. Ajar kepada dia bagaimana nak hidup, bagaimana nak bermasyarakat, bagaimana nak basuh kain, bagaimana nak basuh pinggan. Suami ajar supaya semuanya lulus pada hukum syarak. Nombor dua, barulah datang yang lain. Yang pukul ni last sekali. Ini tidak, ajar pun tidak, didik pun tidak, belai kasihan pun tidak, yang dia bagi penumbuk. Saya jumpa dengan satu orang ahli tinju. Dia ni wakil negara dulu ni. Peninju besar tuan-tuan ni. Datang rumah saya naik motor. Kenapa bang? Saya bekas atlet. Tahu. Tengok penumbuk pun tahu. Kalau dia tumbuk muka saya tuan-tuan, tak nampak muka, nampak lengan dia, penumbuk dia. Oh, besar gila penumbuk ni. Dah pencin dah? Dah pencin dah. Apa masalah? Masalah dia sekarang, saya tumbuk isteri saya. Oh, sudah tuan-tuan. Kenapa? Saya ni ada pasang benda kat belakang saya ni. Dua benda. Supaya saya jadi kuat, supaya penumbuk saya padu. Sekarang benda tu duduk kacau sebab saya dah tak menjamu dia. Jadi saya nampak siapa pun saya tumbuk. Saya mula jauh pada dia sikit tuan-tuan. Tak apa, tak apa abang, duduk jauh sikit lagi apa belasah saya pula. Jadi dia kata, dah Ustaz, dia ada time-time dia. Siapa yang selalu abang belasah? Isteri dia. Saya bila ceramah di kawasan dia, saya pi rumah dia. Masa tu saya tengah muda. Saya peduli apa. Pergi rumah dia, tengok isteri dia halus, kecil. Kesian Mak Ngah. Tolonglah Ustaz, wahai Mak Ngah tak tahan. Dia duduk tumbuk Mak Ngah. Duduk pasang ubat kuat supaya jadi berani tumbuk orang. Sekarang bila dah tua, tak larat dah. Dia tak tahu nak buang macam mana. Tangkal azimat susuk tu. Hak jenis tu pun ada. Yang jadi mangsa, isteri dia. Itu yang jenis bagi kuat penumbuk. Yang bagi kuat mikrofon. Ustaz ni gila ke apa ke? Ni bagi kuat mikrofon. Tak pernah faham, faham. Tak faham tu dah. Yang jadi mangsa siapa dia? Nu, kat tipah, kat leha, kat nap. Dia pergi ambil ubat apa tak tahu. Dia pergi menuntut mana tak tahu. Ni cerita betul tuan-tuan. Dalam masjid dia guna sihir. Dia nak bagi kuat tenaga kelakian dia. Dia pergi menuntut dengan satu orang. Dia kata, 3 hari rehat. Jangan buat apa-apa. Isteri tak tahu. Dia kerja kilang. Isteri tak tahu. Bila dia shift malam, suami dia balik. Buka pintu. Ha, abang, awal balik. Tengah-tengah malam balik. Apa hal? Bercakap pun tidak. Menjawab pun tidak. Apa pun tidak. Dia heret tangan isteri dia masuk bilik. Badan sejuk ustaz. Bercakap apa pun tidak. Lepas tu dia balik keluar. Besok suami dia balik. Amboi abang, semalam boleh balik pula. Kemudian hilang abang ke mana? masa bila aku balik? Ustaz, 3 malam ustaz oi. Bila saya tanya betul-betul apa ilmu yang abang buat, rupanya ilmu yang saya sebutkan tadi. Suami dia pun datang sekali, setengok muka lelaki dia. Isteri dia kata, ni tak guna ni, tak siapa yang tidur dengan saya ustaz. Saya pun tak tahu kata apa. Abang-abang oi, jangan duk buat benda-benda yang macam tu, hak isteri kita jadi mangsa. Ilmu sesat, ilmu sihir ni jangan. Ada hak saya jumpa pula mai pakai spek hitam. Ya kak, ustaz, tolong jampi untuk suami saya bagi lembut hati. Sebab suami pukul, dia pun buka spek lebam ni tuan ni. Loh, mata panda. Lebam ni. Hak belah ni okey, belah ni okey. Sejak bila suami pukul kak? Sejak awal kahwin. Sampai sekarang. Dia tumbuk, dia pukul, dia siku, semua dia buat ustaz. Kau tak tahan ustaz. Kau kena pukul tiap-tiap hari, kau tak tahan. Kau pergi ke balai polis, report. Pergi ke hospital, check up. Pergi ke pejabat qadi, pergi minta cerai kau. Kau tak nak cerai ustaz, kau tak mahu cerai. Kalau gitu kau sabarlah. Kau tak sabar dah ustaz. Kau tak tahan dah ustaz. Kalau gitu kau pergi report kau. Kau tak nak bercerai ustaz. Kalau gitu kau sabarlah. Kau tak sabar. Sekali lagi aku yang hilang sabar sekali lagi. La ilaha illallah. Tuan-tuan kena ingat, bercerai ni bukan tak bagus. Bercerai ni salah satu bentuk jalan penyelesaian pada masalah yang tak boleh selesai. Bukan maknanya bila bercerai langsung tak boleh rujuk. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kepada kita tempoh 3 kali suci. Orang putih panggil cooling period. Dalam bahasa kita, tempoh bertenang, nama dia iddah. Boleh rujuk balik supaya insaf. Janganlah bercerai, jangan sebut bercerai, saya tak nak bercerai. Kalau gitu tadahlah muka tu, tumbuk sana pijak sini, pergilah minta cerai. Ada orang tuan-tuan bila dah mahkamah kata cerai, dia keluar pada mahkamah merdeka. Jaga tu terkejut. Baru bulan Februari bila masa merdeka, dia dapat keluar daripada masalah dia, merdeka kata dia. Ada orang 2 minggu lepas bercerai, 2-2 menung. Aku pun silap panah baran, bodoh betul aku ni. Ada isteri aku tak jaga, aduh. Yang isteri pula, aduh, memanglah dia panah baran, tapi beras cukup. Beras cukup, kereta ada, rumah ada, sekarang dah bercerai, siapa nak bagi beras? Aduh. Suami lagi fikir malam besok, Allah dia baik sangat. Kenapa aku buta? Kenapa aku buta? Dia teringat lagu Ameng Spring, Butakah Cinta? Kenapa aku buta lah? Aduh. Sekarang tak ada siapa nak masak kat aku, tak ada siapa nak layan aku. Aku boring sekarang, tak ada isteri. Isteri pula duduk menung. Memanglah dia panah baran, tapi kadang-kadang dia romantik. Hari itu kita orang minum air kelapa 1 biji 2 straw. Romantik sangat. Ha, ada lagi tempo, kau ambil telefon, kau WhatsApp dia. WhatsApp isteri kau tu. Akum. Isteri tengok. Wah ni akum. Waklam juga situ. Suami hantar lagi, buat apa tu? Isteri jawab, tak buat apa pun. Soalan ketiga tu soalan maut, menentukan dia nak atau tak dengan kita. Soalan dia apa? Ingat kita tak? Isteri jawab, boleh belah, tak payahlah tuan. Cari lain lah, berlambak lagi tuan. Dia suruh kita bertenang. Malah kalau tak rujuk pun, rujuklah akan datang, boleh menikah lagi.
1: Ada tuan-tuan, mak dia kata, ceraikan isteri awak, ceraikan isteri awak, ceraikan isteri awak. Dia datang jumpa saya, ustaz. Mak saya tak suka dengan isteri saya. Mak saya benci dengan menantu dia, ustaz. Dia suruh saya ceraikan isteri saya. So, saya dah ceraikan dia, ustaz. Atau apa masalahnya, dia datang jumpa saya buat apa lagi? Dah keputusan? Tak, sekarang mak saya dah meninggal. Oh, sudah. Habis itu apa masalahnya? Boleh tak kalau saya kahwin balik dengan isteri saya? Sedangkan dulu mak saya tak kasih. Mak saya suruh cerai. Mak dah meninggal, saya nak balik dengan bekas isteri saya. Boleh tak, ustaz? Boleh, ha? Tak takutlah mak tu macam dia tak selesa dalam kubur kan? Dia keluar pula melompat-lompat-lompat datang balik rumah, tak ada maknanya, bang. Nak buat macam mana? Bercerai bukannya tak elok. Kadang-kadang dia boleh menyelesaikan masalah. Sebab tu kita balik buka balik bab-bab cerai ni. Allah pesan tu, kamu sayang pada isteri kamu, jaga elok-elok. Kalau kamu dah tak sayang, lepaskan baik-baik. Jangan gantung tak bertali. Jangan tak pergi ke mahkamah. Bila mahkamah panggil, lepaskan elok-elok. Tuan-tuan, Allah pesan pada kita, jaga isteri kita.

0: Saya dengar kakak dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik kakak belakang?
1: Agak-agaknya Pak Da. Dalam keadaan molek belakang lah deh. Moga kita doa setiap hari Pak Da.
0: Yeah.
1: Biar pendengar kita, biar follower kita, biar anak-beranak kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita dan juga kita sendiri pun biar dalam keadaan comel, sihat, segar, bugar semua lah.
0: Itulah harapan kita semua pun kat kau ni. Kita nak semua orang sihat, apa ni,
1: kejo-mejo, tak talah.
0: Jadi terima kasih banyak dengan kau duduk di Malaysia, kau duduk di Thailand, duduk di Indonesia, Singapura, mana-mana lah. Terima kasih kerana mendengar Radio Kelantan FM Malaysia.
1: Radio Kelantan FM Malaysia.
0: Baik, kita dengar lagu dulu untuk ibu rap buka panggung kita.
1: Baik, kau beri lagu dulu untuk pagi ni, untuk petang ni.

0: Itu dia Pak Dah, eh. Buka panggung kita dengan kisah anak yatim, Raden Mas Uji.
1: Ha. Itulah dia. Biar kata ada garis panduan kita lah. Ya, deh. Bila kita dengan anak yatim, lagu mana perannya kita?
0: Tugas kita.
1: Anak yatim ni dia tidak serupa dengan anak-anak yang ada ibu bapa. Jadi pandangan perhatian kita tu lain sikit
0: lah. Dia kira istimewa sikit lah anak yatim ni.
1: Jumpa dengan anak yatim piatu. Tak, yatim kau yatim piatu kau. Gosok-gosok kepala. Ambil berkat, ambil pahala. Mana boleh belanja, kita belanja. Moga demo tu, yalah kasih sayang pun tak ada.
0: Betul.
1: Juga kita sedia maklum anak yatim ni disukai dan dikasihi oleh Rasulullah kita. Jadi kita buatlah benda-benda mencontohi benda-benda molek.

0: kak lah. Dia tu beli kek saat ni dengan Pok Sen. Jom sedap lah sikit lah. Jadi alhamdulillah lah. Kata gambar hari ni comel cuacanya.
1: Tidur pun sedap lah.
0: Tidur pun sedap. Deh, oi, semalam Pak Dom. Hujan lebat juga.
1: Tempat pada malam mari.
0: Oh, semalam halah kau pasir mah sekitar-sekitar tu lah. Hujan lebat, kak Roh bangun basuh juga. Apa ni atas jala atas ta tu.
1: Tempat-tempat lah tu.
0: Dia tidak seluruh lah deh.
1: Tempat pada tak ada. Tapi munggu lah ni, bila masuk boleh Oktober, November, Disember ni. 3 bulan terakhir ni sekala Kelantan kita dekat. Macam aku nak banjir hujan lah.
0: Yalah dah.
1: Jadi halah gitulah kita nantilah. Moga kita besar dah. Tidak rasa rusing ke siapa. Cuma agak tidak besar.
0: Tidak besar deh. Lagipun kalau dah masuk musim, masuk edoh dia ni, jabat-jabat teko ataupun siapa-siapa yang biasa bertugas waktu banjir ni, pada dia moga get ready dah.
1: Bersiap sedia dah.
0: Bersiap sedia dah suponat mas, supo
1: JKM,
0: bombo, hospital sendiri pun. Sekolah sendiri pun di kakak.
1: Ready dah.
0: Jadi tak ada masalah. Dah tak usah duduk rusing-rusing apa lah.
1: Siap dah. Kertas kerja siap dah.
0: Kertas kerja siap dah. Ni, nak letak mana, bagaimana nak beri bantu eh. Jadi comel tak ada masalah lah ni.
1: Sekolah-sekolah pun dikenal pasti dah.
0: Dikenal pasti dah menjadi pusat pemindahan sementara tu.
1: Hak mana tak cukup, insyaAllah dicukupkan dah. Kemuh kau bergapa kau. Jadi tak usah duduk rusing lah tu dekat kau. Tak, cuma kita berdoa je lah. Tidak mari hok berat-berat lah.
0: Biar mari ala sekodar je lah. Pak Dodok.
1: Iyalah.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Siaran kami berada di tempat anda.
3: Sedang sejuk Terengganu. 107.1.

0: Kelantan FM.
1: Baik, demo-demo atau pada kakak kangoh yang berada di besuk lagu mana? Apa khabar? Sihatlah kakak? Dia hanya sihatlah. Sebab ramai juga sobat-sobat kita yang berada di besuk, Pak Do. Di Selatan Thai yang dengar siaran kita. Baru ni Kak Ngoh ada juga pergi, apa ni, dekat sekitar Rota Panjir tu lah. Ada sobat kita di dari Selatan Thai yang mari lek ni. Kita ni beli di Rota Panjir tu. Berjumpa dekat kedai Kholi lah. Cari Kholi kat Pak Do. Jadi dia kata, oh Kak Ngoh kau ni? Kata, oh lah. Lepas tu dia kata, oh besok dengar seumur Kelantan FM Kak Ngoh ni.
2: Dia jual kau dia hanya?
1: Bukan dia beli.
2: Dia beli.
1: Dia mari lek kita lah. Kita. Jadi kebetulan je lah ada. Sebab dia mula-mula kata, apa ni, Rota Panjir lor ni lengang. Kak Ngoh pun nak kita tengok lah. Memang tak ada orang. Tak ada orang tu tak ada. Tapi ada jugalah kalau kita pergi hari Jumaat Pak Do. Hari cuti.
2: Kita di Kelantan ni terutamanya kena tolong lah, kena pakat-pakat lah demo-demo orang nak menego dan tu. Kalau tak ada support daripada kita, kalau kau Melayu ke dia support ni aku.
1: Maknanya sokongnya lah.
2: Kalau tak ada sokongnya daripada kita orang Kelantan kak,
1: payah juga.
2: Payah kena dah, kena pakat.
1: Kena wis sokongnya
2: lah. Maknanya
1: wis semangat ke demo-demo yang menego di situ.
2: Gila nak beli gapo-gapo, koli puyuk belanga gapo, baju kau gapo kau gila. Kata panjang kau kala kubur kau dah siap bapak tu nak menego.
1: Jolah.
2: Kalau kita tak tolong, siapa lagi?
1: Siapa lagi nak tolong
2: dah? Dah kata-kata alik luar jari dah pergi. Kata panjang kala kubur. Biar kita laginya.
1: Kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Lepas tu kita tolong viral ke. Atau kita tolong, nama apa ada? Tular ke.
2: Pakat-pakat tolong.
1: Pakat-pakat tolong ni.
2: Tapi alhamdulillah lah baru ni kata kaji ambil perhatian mengenai akan ada apa stesen
1: ICRL.
2: ICRL di Rota Panjir. Adalah kaji tu maknanya rasa lega sikit lah bila ada stesen kereta api situ gak. Maknanya akan berkembang lah ekonomi kawasan tu. Paling-paling tidak pun orang singgah dah lah.
1: Ya, singgah.
2: Pelancong-pelancong luar.
1: Dan maknanya demo direct dari Terengganu kau, Pahang kau, Kuala Lumpur kau.
2: Boleh pergi direct. Boleh berhenti di Rota Panjir.
1: Boleh berhenti di Rota Panjir.
2: Zaman-zaman itu ada kat kau. Lepas tu tak ada.
1: Itu ada
2: kereta api? Ada kereta api zaman-zaman itu.
1: Rota Panjir
2: ni? Rota Panjir.
1: Oh.
2: Landasan dia tu ada lagi. Landasan dia tu.
1: Tu.
2: Zaman dulu ada. Maknanya kereta api berhenti situ.
1: Rota Panjir. Sebelum masuk ke Golok.
2: Sebelum masuk ke Golok. Jadi zaman itu ada. Jadi bila kerja nak buat semula tu, kita orang Kelantan rasa syukur.
1: Syukur
2: sangat-sangat supaya ekonomi negeri kita ni makin berkembang. Bila ada kemajuan di tempat kita ni, makanya adalah peluang pekerjaan.
1: Betul.
2: Macam-macam lah. Dari segi ekonomi pelancongnya pun akan bertambah.
1: Sebab kita tahu dah Rota Panjir ni adalah kawasan sempadan dekat kau. Bila kawasan sempadan, ia lebih kurang yang dengan di sana. Dari segi makan, dari segi nama, jualan-jualan, barang-barang. Lebih kurang je. Jadi dia kata bolehlah support tempat kita.
2: Dan ada
1: sini. Dalam kita.
2: Support yang ada ada sini ada.
1: Sini ada.
2: Bagi ada, bagi sini pun ada. Tak kena pergi jauh lah orang kata.
1: Betul.

0: FM, setia bersama anda.
1: Baiklah, kakak setia bersama dengan anda, bersama dengan adik kakak, bersama dengan Kak Angoh juga untuk petang ni di segmen akak kita di Kelantan FM. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi waktu ni selepas kalau adik kakak kita bersama menerusi rancangan tajuk esmentah hari ni, Kak Angoh rasa macam gembira sangat-sangat dikunjungi oleh dua doktor kita hari ni dari Metro IF Sdn Bhd, iaitu Doktor Rahimah Abdul Rahim. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam Kak Angoh.
1: Ya, dan juga Doktor Hu Pek Song.
3: Ya, betul. Betul.
1: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor. Sebabnya luangkan masa mari untuk sama-sama kita kongsi perkembangan sikit lah deh, berkaitan dengan IF ni, IVF di Kelantan FM deh. Jadi mungkin ramai juga pendengar-pendengar kita yang setengah-setengahnya tu biasa dengar tapi tidak tahu dok, ataupun biasa dengar tak pernah ambil tahu. Ada. Jadi hari ni kita nak kongsi-kongsilah dengan adik kakak kita dulu sana mengenai perundingan kesuburan wanita, obstetric. Allah, Kak Angah tak boleh nak bahasa doktor. Alah, keahli dah. Dan juga ginekologi.
2: Betul.
1: Ginekologi. Jadi bersama dengan Dr. Rahimah dan juga Dr. Hu kita. Panggil Dr. Hu
3: Ya, Dr. Hu, yes.
1: Dr. Hu, okey, yeah. Baik. Permulaannya, mukadimahnya, mungkin doktor boleh maklumkan kepada adik kakak kita di luar sana lah doktor. Mengenai Metro IVF Kota Baru. Dr. Rahimah ke Dr. Hu?
3: Biar I start tak apa?
1: Boleh, siap ke?
3: Okey, boleh I start?
1: Boleh.
3: Selamat petang kepada semua. Saya Dr. Hu daripada Metro IVF Kota Baru. Pusat ni merupakan pusat rawatan kesuburan dan mak-mak IVF swasta yang pertama di Pantai Timur, Malaysia.
1: Pertama di Pantai Timur ni, Dr. Dia?
3: Betul. Ia dibuka semenjak bulan 5 tahun lepas.
1: Okey.
3: Kini kita telah meraihkan kerjaan beberapa kelahiran baby melalui IVF.
1: Okey.
3: Termasuk kelahiran IVF pertama kita yang berjaya bulan 5 tahun lepas.
1: Okey.
3: Dan sudah beranak kembar.
1: Oh.
3: Pada bulan 1 tahun.
1: Ya.
3: Dengan sihat dan
1: alhamdulillah. Okey.
3: So, objektif kami di sini untuk memastikan setiap pasangan di Kelantan dan Pantai Timur, iaitu Terengganu, mendapat akses kepada rawatan kesuburan bertaraf tinggi yang setara dengan pusat IVF di Pantai Barat. Seperti Kuala Lumpur, tanpa perlu melakukan perjalanan yang jauh.
1: Betul.
3: So di situ saya selalu kata tak perlu travel dah. Kota Baru ada dah.
1: Sebab kalau sebelum-sebelum ni kalau dia mana buat IVF kena pergi ke Kuala Lumpur dah. Maknanya keluar daripada negeri Kelantan kita lah.
3: Betul.
1: Ni? Okey, baik.
3: So yang menarik di Kota Baru, Metro Kota Baru sini, kami ada dua doktor, iaitu Dr. Ho saya dan Dr. Rahimah.
1: Dr. Rahimah. Okey, patut.
3: So memang kita sentiasa bekerjasama untuk menjalankan kes-kes yang rumit dan juga yang kompleks.
1: Jadi Kak Ngoh nak tanya, biar maknanya di Kota Baru tu di mana sebenarnya doktor?
3: Dia di Jalan Dusun Muda.
1: Jalan Dusun Muda.
3: Itu berdekatan dengan Wisma Persekutuan.
1: Okey.
3: Dan KBJ Kepertana.
1: Okey. Ini adalah klinik lah deh, klinik swasta yang pertama lah.
3: Yes.
1: Untuk IVF ni.
3: Yep,
1: di Pantai Timur jugalah.
3: Yes.
1: Baik, Doktor, kita biasa dengar juga istilah IVF, IVF ringkasannya deh. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan secara lebih mudah lah kepada adik kakak kita di luar sana. Apa sebenarnya IVF tu? IVF tu stand untuk apa? Ataupun boleh Doktor terangkan sikit dari segi perkhidmatan rawatan kesuburan yang terdapat di pusat rawatan lah dok. Pusat rawatan IVF di Kota Baru. Lagu mana doktor? Doktor Rahimah.
2: Saya Doktor Rahimah. Salam sejahtera semua pendengar semua. Kak Angah tanya IVF tu gapo dia?
1: Dia ada main rekah-rekah ni dah tak jadi kot doktor. Tak boleh.
2: Bahasa Inggeris dia in vitro fertilization.
1: Okey.
2: Umumnya kita kenal sebagai bayi tabung uji.
1: Bayi tabung uji sebenarnya.
2: IVF ni dia dua benih tu dipersenyawa di luar lah. Di luar di luar rahim, di dalam makmal. Okey, jadi IVF ni salah satu ya daripada cabang rawatan kesuburan untuk pasangan yang masih menantikan zuriat.
1: Okey.
2: Oh, salah satu. Jadi di fasiliti kami, klinik kami menawarkan pelbagai paket rawatan yang lengkap. Bermula dari konsultasi awal oleh kami sebagai pakar yang berpengalaman. Kita buat pemeriksaan ultrasound wanita juga, pemeriksaan darah isteri dan air mani suami. Untuk mencari punca ketidaksuburan. Serta kita buat pemeriksaan fallopian tube sekiranya tersumbat. Lepas tu kami juga ada menyediakan pelbagai rawatan berkaitan masalah reproduktif, antaranya pemandian beradas ataupun kita panggil IUI atau intrauterine insemination, dan juga bayi tabung uji IVF. Dan selain itu kita ada rawatan reproduktif yang berteknologi tinggi bagi wanita, contohnya yang kekurangan stok telur ataupun rendah hormon AMH. Yang ini kita ada menawarkan rawatan ovarian PRP atau platelet rich plasma bagi membantu merangsang pengeluaran benih telur.
1: Itu dia punya kaedah lah, doktor tadi. Seterusnya?
2: Doktor nak oyak sikit.
1: Boleh doktor sambung pun? Boleh, tak ada masalah.
3: Kita ada pelbagai servis kat Metro Kota Baru. Selain itu kita kena akan cari punca ketidaksuburan dari segi kita cek melalui kamera dalam rahim.
1: Pasangan itulah doktor. Maknanya suami dengan isteri lah.
3: Wanita.
1: Oh, wanita. Okay.
3: So dengan itu kita akan masukkan kamera ke dalam rahim.
1: Okey.
3: Untuk tengok sama ada ada masalah dengan dinding rahim seperti polyps ke, ataupun fibroid ke, ataupun dinding rahim terlalu tebal. Dengan itu kita boleh buat rawatan yang sepatutnya pada masa yang sama. Di sini kita juga boleh yang kepada yang sudah banyak kali kita buat implantasi IVF tapi tidak berjaya. Kita boleh juga buat ERA test, iaitu kita kira masa yang paling sesuai untuk embryo kita masukkan supaya dia match dengan masa implantasi.
1: Itu maknanya proses-proses dia lah tu, doktor.
3: Yes, betul-betul.
1: Proses dan juga kaedah dia lah tu deh.
3: Yes. Di sini kita juga ada buat check masalah genetik. Sebelum mengandung lagi. Dengan IVF, kita menghasilkan embryo. Dari embryo tu, kita akan melakukan biopsi. Kita ambil sikit isi daripada embryo tu dan kita menghantar ke mama untuk menjalankan ujian genetik dia. Sama ada dia ada masalah genetik ke tak. Dengan itu kita boleh memilih embryo yang genetik normal. Dengan itu akan menjadikan kita penghasilan kejayaan lebih tinggi.
1: Biasa tempoh berapa lama, doktor?
3: Dan masa sebulan saja.
1: Sebulan saja.
3: Yes.
1: Itu dia punya proses-proses dia lah daripada awal. Sebelum kita dapat keputusan boleh buat ke tidak. Kita macam mana?
3: Betul.
2: Tapi ini macam antara ekstra lah kita kata. Ekstra yang macam doktor kata tadi yang nak cari waktu yang paling sesuai. Kalau banyak kali dia buat IVF secara biasa tapi tak berjaya. So ada cara lain yang untuk kita nak bagi tahu, untuk kita pastikan pemindahan tu pada waktu yang tepat. Itu antara yang berbeza sikit daripada yang
1: tempat-tempat lain lah.
2: Kebiasaan lah. Dengan yang check genetik lah, takut kalau ada Down syndrome ke.
1: Maknanya kita boleh check awal lah. Maknanya kita boleh tahu awal lah, doktor.
2: Kita boleh tahu awal. Lelaki, perempuan pun kita boleh tahu juga.
1: Ada doktor nak sambung lagi?
3: Satu lagi. Di sini kita bukan bakal dalam bahagian wanita. Kami pun jadi bakal lelaki. So kalau let's say lelaki mengalami masalah air mani ataupun kita panggil azoospermia, tak ada benih dalam air mani, dengan itu kita akan check melalui surgery yang minor lah, yang kecil. Kita bagi bius, kita akan seduk benih lelaki. Dan check kenapa dia tak ada benih. Dan juga kita check melalui ujian hormon lelaki, kenapa dia ada benih dalam air mani. Di situ lah kita akan cari solusi untuk menolong lelaki.
1: Maknanya ada juga masalah lelaki yang tak ada benih dalam air mani dah.
2: Betul ke? Dia ada 30%
1: yeah.
2: Oh. Daripada masalah ketidaksuburan ni 30% adalah berasal daripada masalah suami.
1: Suami juga. Okey. Ha, rumit juga tu ada kat weh.
3: So inilah kita kata IVF ni bukan tanggungjawab wanita saja.
1: Ha, itulah
3: ada. Lelaki pun penting.
1: Lelaki pun penting juga. Ha, jadi kena dengar adik kakak dia. Maknanya ni kalau kita nak buat IVF dua-dualah kena buat. Doktor deh. Lelaki suami dan juga isteri pemeriksaan tu.
2: Betul.
1: Okey, baik. Jadi berdasarkan kepada keterangan Dr. Hu dan juga Dr. Rahimah Hoyak tadi lah, mungkin ada juga di antara pendengar-pendengar kita ataupun sahabat-sahabat kita nak tahu juga dari segi kos lah, sebab apa-apa pun learning dia kena ada kos juga deh. Jadi mungkin boleh terang dari segi package-package yang ditawarkan lah di klinik Dr. Lagumana.
3: Okay, tak apa. Sebelum saya bercakap mengenai kos tu, saya nak tambah satu lagi.
1: Silakan.
3: Kita bukan saja ada IVF service ataupun servis ketidaksuburan. Kita ada servis scan baby.
1: Scan baby.
3: Kalau lesen sudah berjaya IVF tanpa pregnant, kita akan scan baby juga.
1: Okay.
3: Sampai beranak.
1: Maknanya doktor akan pantau daripada mula-mula sampailah ke bersalin.
3: Yes.
2: Daripada benih.
1: Daripada benih.
2: Sel janin kecil.
1: Okey.
2: Embrio.
1: Sampailah bersalin.
3: Tapi kita tak ada servis bersalin lah. Kita akan
1: tak
3: bersalin
1: adalah. Maknanya bersalin di hospital lah. Tapi sehingga bersalin lah.
3: Yes.
1: Maknanya sampai masa DIU tu, apa ni doktor jaga lagi bila DIU tu pergi klinik dia.
3: Yes, betul-betul.
1: Okey, baik-baik.
3: Okey. So kalau untuk kos-kos ni, kita ada package saringan awal bermakna first time jumpa.
1: Okey.
3: Dengan harga hanya RM270 sahaja.
1: Sahaja.
3: Dia merangkumi konsultasi pakar, scan wanita, dan pemeriksaan air mani suami. Kalau untuk IUI package iaitu persemanian beradas, dia kos dia
1: RM1,800.
3: Dia include semua. Ubat, doktor semua ikut dah. Dia tak ada apa tu? Harga apa tu? Kami hidden cost tak ada.
1: Betul.
3: So pada manakala harga IVF pula kita ada dua package. Yang package yang kita panggil permata H, iaitu yang lebih murah. Dia hanya RM13,900 saja. Dan juga package penuh iaitu RM18,500. Perbezaannya ialah dari segi ubat yang kita guna. Mungkin ubat yang penuh tu kita bagi ubat dos yang tinggi. Untuk wanita yang lesen telur yang berkurangan ataupun umur lebih 35. Kalau untuk package permata tu kita guna ubat yang separuh sahaja. Itu sesuai untuk yang masalah
1: masalah ringan-ringan je lah.
3: Telur masih banyak.
1: Telur banyak
3: ataupun masih muda.
1: Orang muda. Maknanya murahlah sikit.
3: RM13,900
1: deh. Ini termasuklah dos ubat, lepas tu dengan doktor-doktor sekalilah ada package dalam tu belakang.
2: Betul.
1: Okey. Jadi itulah. Harga mana tu? RM18,500 juga ni doktor?
3: Itu ialah package penuh kita. Itu kita
1: guna,
3: dia sama dengan package permata, cuma dia dos lebih tinggi.
1: Okey, ha tu dia adik kakak. Dia punya harga-harga. Cuma ni adik kakak jangan terkejut lah. Apa-apa pun adik kakak boleh refer dengan Dr. Rahimah dengan Dr. Hu kan. Ni kita royak sekadar untuk makluman harga dia lah. Kalau adik kakak di luar sana berhajat untuk buat IVF lah ni.
2: RM18,500 ni masukkan jumpa doktor, scan. Air mani, ubat. Kutik telur, dengan makmal tu. Semua tu lah.
3: Including beku. Kita bekukan.
2: Sampur beku, campur dengan pemindahan embrio. Fresh secara yang fresh lah. Dia panggil fresh embryo transfer.
1: Okay. Itu dia. Baik, kita rehat dulu sebentar, doktor.
3: Boleh.
1: Kita sambung semula kita di Kelantan FM.

0: Baiklah, Kak Ngah masih lagi bersama dengan Dr. Rahimah dan juga Dr. Hu. Kita untuk petani dah, Kak. Bersama dengan Metro IF. Metro IVF. Kota baru dah, Kak. Jadi untuk demo-demo yang kata nak ikhtiar untuk dapat baby. Kalau lama-lama dah berumah tangga. Nak ikhtiar dapat baby. Kadang-kadang ada. Setengah orang tu, Doktor. Dia boleh nombor, boleh dah nak sulur nombor satu. Tapi dia jarak. Jarak lama dah. 12, 13 tahun dia. Jadi kalau rasanya kadang-kadang kita rasa macam frustrasi juga dah. Tapi di IVF Kota Baru ni dia boleh tolong bantu dah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Tak kira lah Dr. Rahimah kau, Dr. Hu kau boleh jawab soalan kita ni. Jadi dari segi waktu operasi lah, pusat kesuburan Metro IVF di Kota Barunya, lagu mana tu, Doktor?
2: Metro IVF ni kita buka dari hari Ahad sehingga Khamis.
0: Dekat ni ada.
2: Metro IVF ni kita buka hari Ahad sehingga Khamis 9 pagi sehingga pukul 5 petang.
0: 9 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, waktu operasi dia tu deh.
2: Betul. Dan hari Sabtu, hari Jumaat kita cuti. Hari Sabtu 9 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Itu waktu operasi dia. Dan betul. Juga lokasi dia, adik kakak, lokasinya ialah di Jalan Dusun Muda deh.
2: Kota Baru, Jalan Dusun Muda.
0: Kota Baru, Jalan Dusun Muda. Jadi mungkin doktor boleh kongsi jugalah dengan adik kakak kita dulu sana. Sedikitlah mengenai Metro IVF Kota Baru ni, ada buat program-program ke untuk waktu yang terdekat ni, Doktor?
2: Betul, Kak Ngah. Pada hari Sabtu ni 10 Oktober bermula 10 pagi sehingga 1 tengah hari, Metro IVF Cawangan Kota Baru akan mengadakan bicara kesuburan.
0: Bicara kesuburan, okay.
2: Impian dua garis. Satu sesi perkongsian santai untuk pasangan yang sudah lama menantikan kehadiran zuriat mereka atau pasangan yang sedang melalui perjalanan TTC. Gapo dia TTC ni?
0: Gapo dia pula TTC, Doktor?
2: Bahasa Inggeris dia trying to conceive.
0: Okay,
2: TTC. Ada short form dia TTC. Pasangan yang nak mengandung lah maksudnya. Jadi kepada warga Kelantan, dalam kategori ini anda dijemput hadir ke bicara kesuburan Metro IVF Kota Baru, Jalan Dusun Muda pada Sabtu ini 10 Oktober 1 pagi hingga 10 pagi 10 hingga pagi. 1 tengah hari. Kerana slot kita agak limited lah. Dan anda boleh hubungi nombor WhatsApp 011-5895-1895 untuk kehadiran dengan yuran hanya RM15 je.
0: Okey.
2: Anda boleh layari FB, TikTok, Instagram dan thread rasmi Metro IVF Kota Baru untuk maklumat lanjut tentang lebih banyak tawaran istimewa kepada pasangan yang datang pada hari tersebut. Jangan lepaskan peluang keemasan ni sebab masa ni kita ada buat macam harga istimewa lah.
0: Ya. Yeah. Pada 10.
2: 10.
0: 10 hari bulan Oktober, Doktor.
2: Sabtu ini dah.
0: Sabtu ini dah. Okey, itu dia. Jadi ada lagi kau nak sambung, Doktor, silakan.
2: Okey. Pesanan lah sebelum untuk kepada pasangan yang masih belum berjaya beroleh zuriat. Yang masih belum berhasil. Saya syorkan berjumpalah dengan kami ataupun pakar perunding kesuburan anda untuk dapatkan nasihat atau konsultasi, dan pemeriksaan awal ni sangat penting sebab lebih awal dapatkan rawatan kesuburan lebih baik dan lebih tinggi peluang kejayaan berbanding berbanding kalau sudah lewat.
0: Okey. Jadi kata ini kata peluang untuk adik kakak kita di Kelantan lah. Maknanya seperti mana kata Dr. Hu tadi, tak perlu pergi Kuala Lumpur. Sebab di Kelantan ni pun kita dah ada Metro IVF di Kota Baru ni untuk membantu kita untuk dapatkan zuriat. Dengan cara dan juga kaedah moden dah ni, Doktor dah. Moden dan juga kata lebih lebih efektif dah dengan learning yang panggil. Jadi ada doktor nak sambung lagi. Ada lagi tu kat kata
1: okay,
0: itu.
1: Bagi saya, untuk TTC yang
0: kalian ni,
1: saya rasa lagi cepat, lagi awal jumpa doktor, lagi bagus. Sebab faktor utama ke tidak subur ialah umur.
0: Umur, ya.
1: Bukan saja isteri, suami juga.
0: Suami juga. Maknanya kalau pergi hari ni kena pergi suami isteri lah.
1: Yes,
0: kena
1: betul.
0: Dua, okay.
1: So, kita dia dah, Nadia faham.
0: Biar apa, dia faham.
1: Apa masalah dia.
0: Betul.
1: So, salangan terakhir saya lah. Jangan putus asa jangan untuk membina keluarga impian anda.
0: Ya. Yeah.
1: Harapan kini lebih tegak tengah anda di Metro IVF
0: Kota Baru. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh tulis dulu nombor ni dekat di 011-589-518-95. Betul ke nombor doktor tu?
2: Ni nombor klinik kita.
0: Okey, 011-589-518-95.
1: Betul.
2: Kalau boleh tengok dekat Google pun ada nombor. Okay. Kalau nak tengok apa destination dia tu, boleh tengok dekat laman rasmi social media kita.
0: Pun ada. Tak ada masalah ni. Jadi Kak Ngasih ni peluang lah. Pada 10 hari bulan ni, Kak ambil peluang dulu. 10 hari bulan 10, 10 hari bulan Oktober 2020 ni. Di IVF di Jalur Semudo lah ni.
1: Yes, okay, betul.
0: Kita dengar dulu situ apa penerangnya, apa masalah yang kita hadapi, boleh berjumpa dengan doktor sendiri. Hikmat nasihat daripada doktor sendiri lagi senang deh. Okey, baik. Perlu
1: So untuk hari satu ni kami berdua akan
2: ada dekat situ.
0: Ada situ.
1: Kita ajak bincang dua tajuk. Menarik. Dan juga ada konsultasi personal. Selama 10 minit setiap orang.
0: Setiap
1: pasangan. Di situlah.
0: Di situlah. Nak tanya apa-apa masalah, insya-Allah doktor boleh tolong jawablah dah.
1: Betul.
0: Okey. Baik, kalau saya setakat ni dulu untuk hari ni. Nanti kalau ada apa-apa lagi silakan saya akan mari pulalah.
1: Thank you very much.
0: Terima kasih banyak doktor.
1: Terima kasih.
0: Okey.

Lek bunga mari pula. Tidak benar. Saya dua ni teh. Adalah berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adalah berigak pula tu kena igak. Lek bunga ke. Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah kenapa dia terjadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berfaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk bahaya terlarang, merentasi sempadan. Adanya janji lah nak bui. Piti banyak tu, piti banyak ni. Siapa-siapa hak nak piti cepat. Ada masalah kewangan ke. Dia ambil lah jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlarang lagu ni kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah beringat sangat-sangat. Jangan kita duk buat benda-benda lagu ni ni. Alah, kalau tak duk pitih tahu mana pun jangan. Tolonglah sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

Aku nak tanya ni. Ni letak beria tinggal atas meja ni. Nampak bertelame gini. Tengah ngok gini. Okey lah, ibu banyak juga. Tidak tinggal kursi gini. Tunggulah bermahe. Amu nama roya. Ho amu tu. Amu doa kejo sana memang. Oh biar ho demo. Ho munga kama kau gerai. Namo deko ge. Gadah wakili ga. Berapa ni so ni. Ha, sungguh aku teruja. Lama minta dengar tunggu dulu aku tak lebih tino ganti coli aku lain. Aku nak ya, ruya aku nama saya ini. Mujang itu tinggal aku si goni ni. Sebab imi ada berlaku sepuluh meniko ni. Imi mu ni ruya kalau kena. Hei, kak berat ni bukan kata aku pandang. Hei, kak berdua saya. Hei. Tak gelak hei kau. Ah, sungguh. Aku putih. Abis mak pula kau tu pula orang tu cakap. Ha, internet ni dia kona aku lain.

0: ya bui komputer tu tengah memang mu dengar lah juga Roya aku nak kata kamu ni kata laluan imenmu tu Roya kalau boleh kak mu payuh Roya janganlah kata mu tak ingat mu lalai Roya lepas tu pula kalau salah ada imen yang mu terima tu Roya mu rasa was-was Roya mu jangan duk buka lah Roya baguslah ni Rana kak ciri-ciri ibu kan jelas kita saya bagus semua ni Rana bujah jandol tidak gitu dia nak ambuk ambuk nak dia kata pula saya.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Baik, dah kat balik semula bersama dengan Kak Ngoh dengan Pak Daud petang ni. Kita pukul 3.12 minit petang dah waktu ni Pak Daud. Eh? Jadi kalau demo-demo yang baru dengar siaran kita pun selamat petang lah belakang. Yeah. Saat ni ada perkabaran daripada Jeli. Dia kata Jeli tak apa nak jelah Kak Ngoh. Soro pula dalam nama. Siaran radio kita tak dengar pula. Sobalah deh orang Jeli deh. Sebabnya

0: deh. Ha,
1: jadi dekat kau mana nak dengar radio buat sementara waktu ni.
0: Boleh dengar?
1: Boleh dengar melalui RTM Klik lah.
0: RTM Klik boleh dengar melalui Facebook Kelantan FM boleh dengar. Dan juga melalui TikTok Kelantan FM. Di website kita pun boleh dengar lah. Sambil-sambil tu dek kau, kat ngono ayat keselamatan dan juga kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan law ni mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu-isu pelarian Myanmar lah. Melalui diplomasi, penguasaan dan juga kerjasama antara agensi.
1: Ya, itulah tindakan segera daripada kerajaan kita lah menghantar pelarian Myanmar
0: balik kepada negara asal dia. Okay, baik, kita dengar lagu dulu Pak Dah.

0: Okey, tu dah dekat kami bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih banyak IK Bilih, Goreng Pataya, Muhammad Darus, Suzy pun ada. Suzy dia kata di Johor ni IPU tidak sihat lagi lah. Dia Johor barunya satu nenek dan juga hari ni halah ke Batu Pahatnya 193. Dia punya baca IPU di halah ke Johor dia dekat. Jadi kepada demo-demo duduk di kawasan-kawasan yang kena jerebu ni supaya sekala lah. Ingat tiada juga pesanan kita pada supaya apa ni pakai pelitup muka lah.
1: Pelitup muka. Terutamanya demo-demo hok kata di negeri ataupun di tempat demo hok kuat jerebu lah ni. Mujur lah Kelantan kita ni tidak kuat mana dah.
0: Ada kadang-kadang ada. Kadang-kadang tak ada lah ni.
1: Tapi katanya hari tu di kawasan Tanah Merah kuat.
0: Kuat.
1: Kalau Kota Baru ni kurang sikit lah. Sebab hari tu Tanah Merah dia duduk pada baca kata bahaya jugalah hari tu lah. Tapi di Kota Baru ni dia kata okey lah. Tidak duduk dalam paras. Kata apa parah pula. Tidak duduk dalam keadaan bahaya.
0: Bahaya lah deh. Jadi Nik Fauzi dia kata assalamualaikum Kak Ngah pada.
1: Waalaikumsalam.
0: Tolong sebut teh nama saya ambo.
1: Nama gapo?
0: Nama dia Pak Aseh.
1: Pak Aseh duk mana? Pak Aseh buat kerja gapo tu Pak Aseh? Pak Aseh tu.
0: Kau duk beki kereta kau nama kau deh. Siti Noreha, selamat petang Kak Ngah pada. Zuraidi pun dah kata lagu segar-segar ni.
1: Boleh.
0: Petang ni.
1: Pada juga nak ucap selamat petang jugalah kepada Abel Bomba kita. Abel Bomba dia ramai orang minat Kak Ngah dah.
0: Iyalah.
1: Terutamanya bila kita tengok dalam perbarisan dah.
0: Kontingen ketijen Bomba dah punya lama hok yang mendapat sambut teh tu.
1: Kak Ngah nanti tahap tu jugalah kali tanya dia belagak kan kau.
0: Tidak.
1: Hadok lah. Habis bomba lah. Dia pecin dah.
0: Pecin dah.
1: Pecin dah. Buka kedai makan tadi betul lah Pak Dogi. Pagi tadi lah. Di ni ya dekat kedai dia ni. Dekat dengan Batu Pak ni. Ya traffic light ni lah. Duduk situ dia kata ni hok kita tengok dalam TikTok Kelantan FM kau ni.
0: Dia tanya Pak Dogi tu.
1: Pak Dogi kata ya sangat lah. Dia kata tengok sokmo Pak Dogi dengan Kak Ngoh. Jadi okey lah. Dia kata duduk dengar sokmo radio di kedai dia tu. Terima kasih lah Abang Bomba di kedai apa nama kedai dia? Kedai Bambu Kuning.
0: Bambu Kuning sini ya Pak Dah?
1: Mana?
0: Bukan.
1: Mana? Pada pandai sini. Ikut dia sebut sini, situ.
0: Ingat kau sini je. Dekat ni bukan rupanya jauh lagi lah.
1: Dekat ni je lah. Dekat Batu Pak ni lah. Cakap Pak ni lah.
0: Situ lah.
1: Bambu Kuning.
0: Bambu Kuning.
1: Dia terlindung sikit. Terlindung kau pokok bambu tu lah. Pokok bambu, pokok apa kan kau?
0: Pokok bambu bulus.
1: Pokok bulus. Dia terlindung kau pokok bulus tu lah.
0: Tapi kau biasa lagi makan dekat Bambu Kuning
1: tu. Kau di sana dia A lah. Kau di sana dia A. Nasi-nasi pun ada belakang. Tiba-tiba bakar ke apa ni.
0: Sedap.
1: Terima kasih lah Abang Bomba kedai Bambu Kuning. Yang menegur Pak Do tadi. Tak apa, tegur Pak Do bayar juga. Dia mau nak free pun Pak Do bayar. Mungkin kita makan. Mungkin dia mau nego. Dia tak suka bayar. Dia tak suka ambil piti. Dia kata tak boleh. Dia mau nego. Kena bayar.
0: Kena bayar.
2: Banyak

0: tu cerita pasal petah deh.
1: Ha, ada. Cerita pasal makan nek.
0: Ha, makan nek. Saat ni ada demo tanya Pak Do, dah Pak Do royak cerita pergi makan kedai apa ni buluh bambu tadi tu.
1: Buluh bambu kuning.
0: Bambu kuning tadi tu. Dia kata situ tak kena makan dengan sarung tangan.
1: Iya. Dia agak cerita minggu lepas tu.
0: Ada.
1: Dia tak ada. Kalau orang makan dengan sarung tangan dekat Angor.
0: Jenis makan nasi.
1: Makan nasi ataupun makan hak jenis pedah-pedah. Kononnya takut panah tak panah tangan.
0: Takut bau tangan.
1: Makan warna riyal. Orang makan dengan supik lah. Pakai sarung tangan plastik. Dok cerita pasal makan nen ni. Kadang-kadang Pak Do tertanya-tanya juga dalam hati.
0: Sudah
1: kejo. Pak Do sudah kejo. Tak ada gapo pun. Sajo je.
0: Lagu mana? Tertanya buat apa?
1: Buat apa tempat kita ni? Adik aku tempat kita ni tak ada orang buat apa di kedai-kedai makan lah.
0: Buat kena?
1: Ikan keli. Ikan keli Belanda. Ikan ruwe. Tak ada tempat kita ni.
0: Ikan ruwe muka dia bermusing, Pak Do.
1: Musim apa? Tak ada orang perak. Kalau peraknya boleh sangat musim apa. Ikan ni mana ada musim apa buah.
0: Apa ni, ikan ruwe ni dia musim-musim banjir, musim-musim air banyak, musim-musim apa orang panggil, sawah padi tu basuh.
1: Tak, bukan. Gak ikan keli pun serupa juga. Ikan keli ni, keh orang perah jual. Ikan gue ni orang tak perah.
0: Orang tak perah ikan gue ni?
1: Untuk dijual, orang tak perah untuk dijual. Ikan keli pun ada sopa, ikan sepak ke apa tu, puyu.
0: Ke puyu dah. Orang tak jual lah. Orang tak jual pula dah. Orang tak perah.
1: Orang tak perah untuk dijadikan makanan di restoran-restoran. Alik sian, tidak nak ngepis ugal alik sian, tidak dah.
0: Dia buat kan ikan keli?
1: Ikan gue kat Angor. Jadi weh.
0: Ya.
1: Tapi tempat kita ni tak ada ikan ruwe ni apa dah. Kau sebab isi dia tahu kau buat tu. Tapi kalau buatnya laku sangat. Kali muka orang tak ada buat, kita buat lah. Muka sup ikan ruwe ni dia punya kelebihan dia banyak juga. Kalau orang ngandung dah. Lepas-lepas beranuk orang ngandung pula. Orang lepas-lepas beranuk.
0: Orang beluh.
1: Ikan gue ni kan sohor dah ni.
0: Iyalah.
1: Jadi tempat kita tak ada kan. Banyak ikan keli ni. Ikan keli bakar, ikan keli goreng, masuk pedah lah, sombak sambal lah dok.
0: Yeah.
1: Tak apa tak ada ikan gue ni kat ngau.
0: Tahu nak kata lah.
1: Ikan gue ni.
0: Ada tapi tak jenuh sangat lah.
1: Tak ada di Kota Baru, di Kelantan kita ni berasa payuh nak makan begitu. Kalau ada mana royak weh, berasa
0: Azmi Yunus dah kata, Yunus dah kata, sup ikan ruwen ni banyak khasiat Pak Do.
1: Tapi payah nak cari tu lah.
0: Kalau buat tu sedap sangat. Cuma dia mau tak buat, tak komisya ke. Tidak serupa dengan ikan keli.
1: Ikan keli. Ikan keli tak pernah sabar nak buat sup lah. Ikan ruwen kalau buat sup sedap lah. Tapi alah kau seberan tu kat ngau.
0: Dia mau buat.
1: Sedap kat ngau. Ikan ruwen sup. Demo Allah kata gerti lah. Sedap kau tu ikan gue sup. Apa tempat kita tak buat
0: ni Mas Itah kata
1: gini. Bapaknya Mas Itah nak kata apa pula Mas Itah ni.
0: Dia kata Pak Do lah pengen ikan gue lepas pecing ni.
1: Nanti pecing boleh lah. Orang tak buat lagi kita kena buat weh. Jadi nak ayat adik kakak rebut lah peluang ni. Lepas tu buat orang kata soho dah. Viral kau.
0: Sebab sup ikan ni sedap supaya halah kita halah kau berjalan PCB tu kan ada sekedar tu. Kan dia buat sup ikan juga. Tapi bukan ikan ruwe lah.
1: Biasa orang buat sup ikan ni. Ikan talapia. Ikan merah. Ikan merah biasa. Tapi ikan ruwe jaga orang jangan buat. Deh. Kalau ada kakak ke jalan lah kau sebuah ni. Allah banyak orang buat sup ikan ruwe ni.
0: Ya.
1: Tempat kita tak ada ambil peluang lah ada kakak weh.
0: Ya.
1: Nah, nanti dah tak apa lah. Masih tak suruh Pak Do pergi.
0: Ada Pak Do kena makan di gate.
1: Gate mana?
0: Gate Semeruk.
1: Kedah tu sedap juga tu.
0: Pak Do biasa siapa?
1: Biasa dia nasi ulai ada macam-macam jenis belah-belah lauk nah. Ada situnya tapi tak pasal ada kodok ikan ruwe. Ngonok gi tu jauh rasa jarang-jarang boleh tangi-tangi lalu dah. Tangi-tangi lalu boleh gi jauh dekat-dekat ni. Mana lagi kalau ada weh?
0: Cuyak marilah ni.
1: Cuyak apa si mari berasa nak makan sup ikan ruwe weh.
0: Udah.

0: Baik, terima kasih dengan kau deh. Kita ada Masyita. Masyita minta lagu juga. Tak apa, insyaAllah. Mokti, assalamualaikum Kak Angus. Selamat petang. Pak Ada pun selamat petang.
1: Ya, selamat petang Mokti.
0: Ya, dan untuk semua sahabat-sahabat kita masih lagi ramai waktu ni di Kelantan FM lah deh. Jadinya Pak Ada, sambil-sambil tu kita nak kongsi juga dulu ni. Kalau kita tengok di media sosial lah Pak Ada, bahagia demo-demo apa ni, anak-anak sekolah kita lah. Taruh kau bimbel juga Kak Angus duk main balas cekoh pokok dia. Kadang-kadang boleh membawa mau dah.
1: Yalah.
0: Kata apa, apa panggil? Buli-buli. Ni hok buli-buli ni pesari dua panah juga ada kakak weh.
1: Itulah.
0: Ada. Jadi kita kena beri kesedaran lah kepada anak-anak kita.
1: Ya. Ibu bapa kena ambil perhatian sikit lah.
0: Tak boleh adik akak weh. Sebab kadang-kadang gitulah.
1: Dia kita tak boleh nak menyalahkan pihak sekolah.
0: Sahaja.
1: Tak boleh. Kita tak boleh nak mengatakan cua pihak sekolah cua. Dia sebenarnya segala-galanya puca daripada kita ibu bapa lah.
0: Kita mengajar lagu mana kita, anak kita di rumah.
1: Kita kurang mendekati anak-anak. Kita kurang buat dengan anak-anak. Dan kita ni kurang ambil perhatian kepada anak-anak. Jadi itulah antara pucuk-pucuknya di samping tu. Ada juga ada pada baca kata oleh pakar motivasi lah di negara kita ni. Dia kata punca terbesar kanak-kanak kita lah ni berubah sikap dia kerana media sosial.
0: Pengaruh
1: media sosial. Pengaruh gadget-gadget ni lah. Jadi gitulah adik aku. Yalah kita pun sedih juga dengan berita-berita lagu ni dah. Budak-budak lah ni kita dulu kalau setakat kerah pala pun setakat bergocoh begitu. Budak-budak zaman itu bergocoh pun tidaklah bersungguh dah. Siapa kalau ni siapa ada membunuh-membunuh di sekolah ni dah. Jadi pelik sikit lah.
0: Kalau nak hitung kira Pak Da, 8 bulan pertama tahun ni deh. 8 bulan maknanya siapa bulan 8 lah. Jadi banyak ni. Kes dia ni melibatkan 5,000 lebih.
1: Ya.
0: 5,000 lebih kes buli dilaporkan di sekolah dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ni. Jadi kalau kita tengok ni kat banyak lah Pak Da.
1: Banyak lah 5,000 lebih tu. Kes buli dah.
0: Buli. Dan macam-macam buli. Buli ni tidak semestinya apa ni gocah saja. Ada buli fizikal ada. Buli secara lisan pun ada. Buli juga ada balas-balas mulut tu.
1: Siapa budak stres dah.
0: Siapa budak stres. Buli cyber pun ada. Jadi banyak kategori-kategori deh.
1: Jadi itulah. Ibu apa main peranan sikit lah ibu apa weh. Main peranan sikit dah. Supaya anak-anak kita ni. Jadi orang lah dah. Jadi orang. Baik. Jadi kita sampai ke ucapan jugalah.
0: Siapa nak sampai ucapan tu?
1: Pada nak sampai ucapan daripada Haji Hazri. Dia sampai ucapan mari. Dia kata untuk sains sobat. Sains-sains permotoran. Haji Hazri. Dia kata tuju lagu kepada sains-sains sobat rock and roll. Motor Club Motor Group Rock and Roll Motor Group dengan ucapan jangan lupa 9 hari bulan hari besar buat kita tu.
0: Tak ke mana tu?
1: Alah ke mana tu? Itu dia Haji Hazri. Dia atam hari dia kata jangan lupa kepada grup Rock and Roll Chopper MG. Jangan lupa hari besar kita 9 hari bulan tu. Pakat gi ramai-ramai. Mana tak tahulah tu Kak Ngor.
0: Biarlah. Biarlah. Ni tak ada hal lah ni.

0: Kelantan FM, setia bersama anda.
1: Masih lagi setia bersama dengan adik kakak waktu ni Kak Ngoh dan juga Pak Adol lah. Lalu ni pukul 3.49 menit petang deh.
2: Yeah.
1: Untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang dalam kereta tu. Kak Ngoh dia kata tu lalu pesih kat kodemo-demo kereta di tropik laik tu.
2: Wana pula.
1: Dia kata jangan duduk hambat sangat tropik laik.
2: Yeah,
1: kan
2: yeah,
1: kanjam yeah. Bos aninya dah.
2: Jolo.
1: Pesing kalau apa ni Mirah eh. Pesih orang lo ni.
2: Jangan pada dia lah.
1: Dia pada dia lah.
2: Dia
1: kuning tu.
2: Kuning tu nak tekeh lah.
1: Nak tekeh.
2: Pada rakyat dah. Merah berhenti. Kuning tu tak perlu nak berderah dah.
1: Kena selalu-selalu berhenti.
2: Kena selalu-selalu nak berhenti. Tak sedap pada dia lah. Bukan kata kuning tu nak kena apa? Lepas pada hijau tak? Pada hijau dia pergi ke kuning. Tak? Bila kita kuning tu kat bol lah duk tekennya, dia suruh nak berhenti dia tu.
1: Yeah.
2: Amaran untuk berhenti, bersedia untuk berhenti.
1: Berhenti.
2: Merah berhenti terus.
1: Hmm.
2: Jadi tak suruh berambak lah.
1: Dia kata muda terbabah lah kita saat ni. Terbabah bukan jadi apa. Terbabah lah sebabnya duk ngelok ke kereta. Yang hambat lapu.
2: Dia kadang-kadang kita duduk di traffic light ni kuning. Bila kuning kita perselu. Hak belakang tu kena marah pula dah kita.
1: Betul?
2: Kuning tu kena selu bukan kau degah. Halo. Okay, kita belajar kat JPJ dulu. Pak Dor rajin kat kau. Bila Pak Ijah tak, dah kita duduk jauh. Lambat lah.
1: Kita
2: duduk
1: dah
2: jauh.
1: Mula berapa saat hak kuning tu kan?
2: Bila Ijah duduk lalu, siapa kat gelerai kita? Kuning. Bila kat gelerai kuning kita ni, kita tak boleh nak pecut dah.
1: Kena
2: slow lah. Slow untuk bersedia berhenti dia panggil. Kau belakang dekat pek marah kita sebab tak pergi cepat-cepat. Hei. Nak marah kau orang pula. Dek. Jangan. Dia ledah lah. Kena slow kuning tu bukan kena laju.
1: Budak-budak perempuan ni kat ngah. Dia kata tak pakai awah. Apa ni tak hira awah peratur. Red. Dia pakai awah dia je kat ngah.
2: Itu yang berlaku kemalangan. Kita nak beroyak bukan nak mengepek. Nak beroyak cara tu kadang-kadang salah. Kita rasa betul. Bapa dia mau tak pelaju tengok kuning tadinya. Kata dia dah hijau. Kata dia lepas. Bapa dia mau tak pelaju tengok kuning tadi. Dah lepas. Mana boleh. Dia sepatutnya. Dia mau kena seluruh ni kuning lah ni. Itu
1: cara dia
2: bukan kuning kena laju. Kuning tu kena slow dek weh. Dan dengar radio dalam kereta ni padu royak ni bukan ngepek ni royak
1: jan ni. Tak apa Mirah ni, semoga selamatlah siapa. Wahak dia kata ambo ingat hok kuning tu hok laju.
2: Kebalik warna pulak.
1: Bukan. Dia kata gini, amboi ingat hak kuning tu hak raja. Lepas tu hijau tu hak sekar. Merah tu baru hak kita kat ngah.
2: Beraiar dia.
1: Sak ada gulang begitu.
2: Jangan. Dia gitu juga masa bunyi ambulans. Kita duduk tempat merah. Bunyi ambulans kau polis kau. Pion. Kita lah pun merah masa tu. Jadinya
1: serba salah kalau Kak Ngoh ke?
2: Ya.
1: Serba salah.
2: Bukan Kak Ngoh lah. Semua orang akan jadi serba salah.
1: Nak pergi kanan kau, nak pergi kiri kau.
2: Ya, gini. Sudah. Kita tengok ambulans tu duduk alik mana kita. Maknanya, kita tidak perlu nak menyeberangi lapu merah kita, nak letah lapu merah kita, nak pergi toleh. Sebab bahaya.
1: Iyalah.
2: Kereta alik ni duduk ambak lapu hijau dia. Kita pergi masuk lapu merah kerana ambulans, kerana siren tadi tu lah. Toleh gitu. Dia kena kita kena wheel laluan, maknanya tepi. Biar kereta boleh lalu. Kereta bunyi nyonya-nyonya tu boleh lalu.
1: Boleh lalu.
2: Bukan kata kita kena langgar lah pun merah gini nak pergi lalu ke dia. Kita kena beri ejah-ejah sikit-sikit sore lah. Biar boleh lepas kereta tu.
1: Kadang-kadang kita begitu lah. Kadang-kadang kita duduk tengah contoh. Kereta depan tu ada. Depan kita tu ada kereta dua butir lah contoh. Kita yang ketiga dah. Lepas hak belakang ni duduk wawai-wawai. Kita royak dah dia kata gila. Ya tak dengar. Kereta depan.
2: Dia kata depan tak jalan. Tak payah jalan lah kita. Nak pergi mana kita tak lepas.
1: Gila. Tak dengar Kak Ngoh ya.
2: Dia tak dengar. Kak Ngoh nak pakai speka lah. Bobo di kereta tu. Jalan. Dia tak boleh lah. Maknanya kalau kereta, kita tengok kereta depan tu kat Angah ni. Dia elok tepi, kita elok
1: kita
2: tepi.
1: Kita elok tepi.
2: Cara dia. Cara dia. Maknanya kalau kita bukan kereta tak boleh nak gelitah tu, takutnya bahaya. Bahaya.
1: Sebab ke, apa ni lalu hot duduk tengah hijau tu, duduk tengah laju tu.
2: Beri lalu kepada kereta tu. Kereta hot bunyi tu deh. Beri lalu gak. Dia celah gak. Kalau nampak selamat, dia kata jalan-jalan. Kita bawa dia jalan. Kalau selamat, ada tak selamat, jangan tebing. Bahaya.
1: Kak Edohnya di jalan raya ni kakak dah. Janganlah kita ni teh lesing. Benar, nak boleh ke lesing dah.
2: Lah, bukan kata kuni tu suruh bergerak.
1: Gila dah naik kereta. Tunggu mati kat ngono oyak deh. Dah gila dah naik kereta. Allah, dah naik kereta kat kita. Tak lena deh.
2: Cepat kuni dah tu cepat. Salah tu. Kuni tu tidak suruh cepat deh. Kuni tu suruh slow dah tu.
1: Okay.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Allow me to introduce myself.

0: Itu dia.
1: Bazigal. Oh, Bazigal.
0: Abang Kani kata, terima kasih banyak Pak Dah sebabnya support kedai buluh kuning tadi tu.
1: Bapak dia kau tu, where dia dah kata?
0: Ya, kalau.
1: Tak ingat tanya nama tadi.
0: Aduh, tak ingat tanya nama.
1: Tak apalah, asal dia mau dengar dekat beres lah. Jadi, jadi ayah kedua tu baru boleh pakai free.
0: Ya, ni.
1: Jadi, ayah kedua.
0: Cedek lah Abang Kani. Kak Ngah nak pergi juga mengerkak. Baik.
1: Tak jaga gorak tu. Baik, ada rakut tadi kita catch up pasal kata masalah budak-budak di sekolah dah kak ngau duk oyak tadi tu.
0: Ya, kita isu buli
1: siapa aku ada kata siapa orang kata
0: bunuh.
1: Jadi kita duka cita sangat-sangat deh. Jadi sebenarnya kita oyak tadi dek aku. Perannya kita ibu bapa kena pekejak lagi lah. Kena pekejak lagi hubungan kita dengan anak-anak ni. Dan nanya-nanya khabar semua. Yang kedua adik aku kalau boleh paksa kau, kalau boleh paksa, biar anak-anak menyertai pasukan-pasukan beruniform di sekolah. Sebab tu antara kaedah yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita.
0: Berdisiplin.
1: Hormat kepada ketua.
0: Hormati, ya.
1: Cara kecek dalam kumpulan, cara bekerja dalam kumpulan, cara bersaing.
0: Betul?
1: Jadi, orang kata kalau boleh suruh lah, galak lah. Kalau paksa tu tak boleh. Galak lah.
0: Galakkan
1: anak-anak masuk persatuan pengakak kau, budak sabit merah kau, kedek polis kau, bomba kau, berapa. Sebabnya dia bukan sekadar untuk mengetahui dan juga mempelajari asas pasukan tu. Dia sebenarnya dia boleh mendidik anak-anak kita bila duduk ramai-ramai lagu mana dah. Membiasakan anak-anak kita kecek dengan orang ramai, membiasakan anak-anak kita mematuhi arahan dah. Mendidik, melatih anak-anak kita menghormati ketua. Nah, dia bila persatuan ni dia ada cara kaedah dia dah. Bila kita beramai-ramai berpersatuan ni, suruhlah, galaklah anak-anak. Jadi kita orang tua ni tak usah duk kira lah nak beli baju pengakak kau.
0: Nak beli baju.
1: Boleh sabit
0: kau. Boleh sabit. Kalau ni dia ada pada. Selain daripada pengakak boleh sabit, dia ada PRS. Pembimbing rakan sebaya. Lepas tu dia ada kredit bomba.
1: Ya.
0: Kedek polis.
1: Ada. Jadi belilah galak ke. Tak, ni kadang-kadang kita ni tak cara benda-benda gini ke anak-anak kita.
0: Betul?
1: Tak. Kadang-kadang anak kita, ayah. Orang masuk pengakak ni, mung dekat macam-macam. Buya ayat tu selalu.
0: Anak ferah gitu Pak.
1: Kalau jangan lah ayat gitu. Bagus. Tak ada hal, beres.
0: Ya, ada.
1: Kalau ayat gitu ni, ada ibu bapa tu. Dah, alamu dekat macam-macam. Kau nak berderak lah tu masuk pengakak tu kan. Nak kemos. Jangan ayat gitu. Kadang-kadang kita ni tak sedar apa kata kita. Orang kata ferah anak-anak dah. Kita duduk fikir kat, sudah, mung ni macam-macam. Piti-piti tak ada nak beli baju lah, nak beli gaun ni pengakak.
0: Jangan.
1: Ikhtiar we sokongan ke anak-anak kita tu. Dah bagus. Dah kita sendiri tak ada nak membentuk dah. Kita
0: wui dia berpesatu
1: Wui ke dia dah. Wui ke dia untuk dia betuk diri dia tu. Adalah kaedah cara cikgu akan buat lah dah. Jadi ada rakot kalau ada anak-anak tak ada masuk mana-mana persatu wui galak ke dia.
0: Suruh dia masuk.
1: Kalau munggu kita sekolah ke kangen.

dengan kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.17 minit betul. Kak Ngah Kesi Azam untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semai fadasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kini dah kau azan kau ngau siap dan itu bagi menandakan masuknya waktu semai fardu asar kita untuk hari inilah deh. Untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada pukul 4.17 minit petang. Manakala di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semai fardu asar hari ini adik kau 4.14 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua adik kakak Kak Ngoh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok kita yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Eh? Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani adik kakak.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya. Dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Baik, itu dia adik-adik. Jadi sekali lagi, kita ucapkan selamat menunaikan salat fardu asalah pada untuk semua adik-adik kita deh. Ni, Kak Ngapu Abi Hock ni dulu. Bahagia isu pelarian Myanmar ni lah. Penyelesaian isu yang berlarut teh, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan juga berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarut teh selama beberapa dekad.
1: Ya, itulah. Itu jadi inilah antara isu, kata isu serius jugalah.
0: Serius, betul. Serius.
1: Sebabnya ramai dah kita, ataupun kerek dah kita duduk tengok dalam FB. Sehingga orang kata merimaskan rakyat kita jugalah. Jadi tindakan KJL ataupun tindakan yang diambil terutamanya dalam perbincangan dengan UNHCR today. Jadi satu tindakan yang tepat dan juga penghantaran parti ataupun apa
0: pelarian Myanmar ni
1: adalah satu tindakan yang tepat jugalah. Jadi itu pusingan pertama dan ada lagi pusingan kedua untuk penghantaran seterusnya. Jadi rundingan dengan kerajaan Myanmar akan diteruskan untuk penghantaran pulang warga-warga Myanmar yang ada di negara kita.
0: Negara kita ke negara asal dia lah.
1: Dan yang menariknya apa ni, parti-parti pendatang tanpa izin daripada Myanmar ni yang dihantar ni adalah daripada orang kata sukarela.
0: Demo nak klik secara sukarela.
1: Oh, okay. Jadi itulah orang kata, walau macam mana pun kita doakanlah juga deh supaya urusan penghantaran pulang ni orang kata
0: berjalan dengan lancar.
1: Walaupun ada setengah tu bagi pandangan yang kata seolah-olah untuk menggagalkan usaha ni deh. Jadi kita harap KJL memandang seriuslah benda ni, Kak Ngoh dah.
0: Ya, betul.
1: Untuk keselesaan negara kita. Cuba bayarlah Kak Ngoh. Kalau terutamanya yang berada di tempat-tempat ataupun depo-depo tahanan ni ramai, jadi kerajaan jadi terbeban juga Kak Ngoh.
0: Ya.
1: Sebab nak sediakan makan minum
0: nak
1: dia.
0: Nak kena makan minum. Nak kena jaga.
1: Jadi terbeban juga negara kita untuk menanggung kos.
0: Pelarian.
1: Untuk pelarian-pelarian inilah. Terutama yang berada dalam tahanan-tahanan itulah.
0: Betul.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: Itu dia beras atau beras jasmin ya dekat wei. Kalau sebut pasal beras-beras ni pada Kak Ngah Hapong terbalik terkenal lah satu cerita. Bukan cerita ni.
2: Cerita.
1: Dia kata catat teh dia. Dia kata Malaysia ni catat kadar diabetes tertinggi di Asia Tenggara.
2: Okey. Tertinggi di Asia Tenggara.
1: Ini maknanya Malaysia ni dia catat kadar diabetes tertinggi antara Asia Tenggara. Jadi antara negara-negara yang ada masalah diabetes tertinggi ni ialah Brunei 13.7%. Singapura 11.6%. Indonesianya ialah 11.3%. Kita Malaysia ni
2: Nombor satu.
1: Kita ni 19%. 19%. Tinggi buat dah.
2: Yalah. Kalau pakat jagalah kesihatan dia aku. Tak ada orang kata tak ada orang.
1: Tak ada kata apa?
2: Tak ada orang nak sekat kita. Kalau kita nak jaga kesihatan. Atas kita sendiri.
1: Atas kesedaran masing-masing ada. Jadi kita kena jagalah. Learning book kata diabetes saja. Nyakit-nyakit lain pun banyak pada.
2: Itulah.
1: Semuanya adalah faktor daripada pemakanan kita.
2: Jadi gitulah. Pakat-pakat jaga berlakon. Jadi sambil-sambil kita santai-santai dah lah petang ni.
1: Ya, sebelum pukul 5 buat dah.
2: Sebelum pukul 5 kita ada berita. Jadi santai-santai kita asal pun kita buat dah. Alhamdulillah.
1: Selesai dah.
2: Jadi kita santai-santai ni pada nak menyapat ucapan lah demo-demo Atta ni dah.
1: Ada ucapan
2: demo Atta aku apa ni TikTok kita lah, telefon lah macam-macam lah. Jadi Abedi Bunuk Payung dia nak sampaikan ucapan ni. Dia kata selamat petang Kak Ngoh dan juga Pak Do.
1: Selamat petang.
2: Ya. Nak tujukan lagu Kau Sain Sobat pada petang ni hok duk dengar radio Learn ini kepada Abang Mek 25.
1: Abang Mek 25.
2: Tak tahulah lagu mana jadi ke Abang Mek 25 tu. Dia yang hak tahu je deh.
1: Iya.
2: Dah gelar Abang Mek 25 ni jadi gitu tu.
1: Iya.
2: Dia yang tahu tu. Fizi untuk Wadoyok.
1: Allah.
2: Kalau di KL tu Wadoyok. Ini Wadoyok.
1: Janganlah gelar dia.
2: Okay, misal ni sekarang ni kalau Wadoyok ni misal dah.
1: Iya.
2: Mungkin Wah ni pun misal jugalah ni. Wadoyok. Dan juga rakan-rakan yang mengenali. Itu dia Abedi. Kemudian daripada Siti Nur Julia Ramli. Ditujukan kepada Ma dan Pa. Wanzan dan Abel Aziz di Pitu Gang. Cik Nah goreng pisang di Cabai 3 Pitu Gang. Dan adik-beradik di Kuala Lumpur dan di Kapung. Dengan ucapan semoga sihat semua dan berbahagia selalu. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami Radio Kelantan FM dalam rancangan aku, Pada dan juga Kak Angah.

0: Hot FM. Mana je ligo? Okey, baik ni. Kak Jada agaknya sentiasa jeliga lah.
1: Yalah.
0: Bersama dengan Kak Angoh dan juga Pak Do. Saat ni kita beri lagu Daud Bukit Abad.
1: Ya, yeah, kenangge tu.
0: Kenangge tu adik kakak. Soro-soro orang lama ni. Otak-otak dikit barat orang lama ni ke Allah. Akbar. Memang kata.
1: Tapi itulah syukur lah.
0: Ya. Yeah.
1: Syukur ada pelapis dia. Deh.
0: Ada pelapis dia. Ada generasi dia. Sumpahnya saya di Bulu Pirindu pun ada pelatih. Pelatih.
1: Pelapis. Ada pelapih.
0: Ada pelapih dia. Amran, apa ni, Abang Daud Bukit Abang kita pun ada pelapih dia. Arwah Megat Nodi pun ada pelapih dia. Dia kok.
1: Alhamdulillah. Maknanya, seni budaya kita sentiasa segar.
0: Betul.
1: Sentiasa terpelihara dengan adanya pelapih-pelapih ni lah. Jadi kita ucap terima kasih lah. Tak kira lah pelapih yang sedia ada ataupun pelapih yang baru
0: yang
1: lama
0: ke.
1: Terus dengan usaha untuk mengangkat seni budaya kita. Lapan bila-bila. Kalau tak ada pelapih, kalau tak ada orang-orang muda yang minat, yang nak akak dikit barat ni, lama-lama tak ada dalam dikit barat kita
0: betul,
1: ni.
0: Betul.
1: Jadi orang-orang muda kita ni, kalau kita tengok hari ni ramah penyanyi-penyanyi muda kita, nampak sohul laka. Nampak sohul laka bukan kata di Kelantan, malah di seluruh dunia.
0: Seluruh Malaysia, dunia
1: Kak Ngoh.
0: Dunia.
1: Bapak dikit kita ni.
0: Demogi.
1: Dia duduk demogi lah lagu duduk soho.
0: Lagu
1: soho.
0: Lagu soho seluruh dunia ni. Lagu dikit barat kita ni.
1: Dikit barat kita ni. Siapa kau jadi ikut test, siapa kau jadi nyanyi demo-demo.
0: Yeah.
1: Orang putih, orang Jepun, orang Korea duduk nyanyi lagu dikit barat kita. Kok Kelantan. Kelantan demo duduk nyanyi, duduk ngapa tu macam lagu cicok gitu.
0: Lagu cicok.
1: Siapa kau Sweden. Orang-orang Sweden duduk nyanyi lagu cicok.
0: Puhir kau tidur. Tak tahu tapi dia ngapa
1: lah. Tapi bangga lah kita. Tak bangga lah lagu kita, bahasa Kelantan kita. Dia mau duduk ngapa, duduk nyanyi deh. Untuk lagu apa Eda Ezering dengan Dia Manjo Pop Soho, siapa ke Jepun,
0: siapa ke Jepun,
1: siapa ke Amerika. Jadi kita rasa bangga lah. Maknanya keupayaan penyanyi-penyanyi kita, keupayaan anak-anak Kelantan kita mengangkat lagu,
0: lagu-lagu Kelantan,
1: secara tak langsung mengangkat negeri kita.
0: Betul.
1: Kelantan kita.
0: Ilih lah
1: ni kalau pergi ke kasi Kelantan tak nyapa lah. Orang pakat nak kasi Kelantan belakang lah ni.
0: Yalah.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personel iaitu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali dia menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kaizing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kaizing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Adalah, itu dia dah. Terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Mari pula hari ini ni bersama dengan Ambo DJ Syah. Dia tak ada orang lain lah tetamu kita untuk hari ini. Tokek nasi kabu kita daripada kampung Telaga Batur Tupak lah. Neh, senih mudahnya, mudah ingat sikit. Mari bersama-sama dengan kita untuk hari ini. Hari yang keenih dah kita bersama menerusi Biz On Air Kelantan FM. Jadinya masih lagi bersama dengan Kak Azimah kita, yang mana kita tahu Kak Azimah ni bukan cale-cale orang ni sebenarnya. Profession dia sebelum ni pun menunjukkan bahawasanya dia ni adalah golongan profesional. Tapi apa dia memilih untuk ada dalam bidang ni, hanya dia je yang tahu, sebagaimana yang telah pun diceritakan. Sebab kita tak boleh nak merancang kehidupan kita ni. Kadang-kadang kehidupan kita ni mula-mulanya kita berada di atas, lepas tu kita berada di bawah. Itu adalah merupakan asam garam dalam setiap kehidupan kita. Ibarat kata macam cuaca kita lah. Kadang-kadang dia ada mari dengan panas, kadang-kadang tiba-tiba dia mendung, kadang-kadang mendung tu dia mari sekali dengan hujan gapo semua. Begitulah lumrah kehidupan kita. Jadi Kak Azimah, gapo yang Kak Azimah lalui tu mungkin bukan kata Kak Azimah seorang je lah yang pernah melalui, ramai lagi yang pernah melalui. Tapi kekuatan yang ada dalam diri tu yang memberikan kecekalan untuk Kak Mah terus bangkit membina apa ni, Kak Azimah Kitchen ni, untuk memastikan supaya dikenali ramai. Jadi untuk episod yang kena kita hari ni Kak Azimah, mungkin Kak Azimah boleh royak lah kita gapo yang menarik, yang sangat menarik di Kak Azimah Kitchen ni yang ada di Telaga Batur tu.
1: Okey. Untuk pendengar-pendengar Radio Kelantan FM, Kak Azimah nak mengajak, nak menyeru lah awak-awak semua mari kedai Kak Mah. Buat apa? Sebab banyak menu yang menarik di kedai Kak Mah. Sebab kita first kali kita buat dengan penuh kasih sayang. Buat apa kalau kita buat dengan penuh kasih sayang tu?

0: kita dia akan lahir dari rasa. Ha, jadi kita ada nasi kabu pucuk pite, menggunakan pewarna asli pada daun. Bukannya guna pewarna tirue. Lepas kita selain pada pucuk pite, kita letak juga, kalau syahadah kita tahu syahadah kedok, kita letak daun menai punggok, daun pandai, kita letak daun kunyit, daun kuah, macam-macam lah. Nak bisa daknya makan nasi itu. Lepas tu nasi kabu kita ni, kita guna ule-ule daun kayu, hak kita ambil dulu. Macam pucuk putak, pucuk tere, pucuk samuk, mengu kate semua. Selain pada nasi kabu, kita juga ada nasi sup. Sup ni kita ada giabok, sup tulip, perut bulat semua. Sup perut bulat ayah asal pun ada juga. Ada ikan bekok, ada ayah kapung. Dan juga kita ada menu nasi lemak. Nasi lemak style KL.
1: Style KL lah.
0: Style KL. Dengan mie celuk sekali. Mie celuk Kak Mah ni pun memang glamour jugalah. Gitu.
1: Okey, Kak Mah, saya nak tanya dengan Kak Mah. Masih ada mak ayah?
0: Tak ada dah.
1: Tak ada dah?
0: Tak ada.
1: Okey, apa yang Kak Mah boleh rasa okay, kalau hari ni mereka masih ada lagi dan melihat Kak Mah berjaya membina Kak Zimah Kitchen?
0: Kalau saya ada lah ni, Kak Zimah nak atas saya pergi Mekah. Itu kali kedua ke bapak Kak Mah lah. Lepas tu Kak Mah nak beli kereta, Kak Mah nak beli barang mah ke mak Kak Mah. Gitulah.
1: Jadi maksudnya mak dengan ayah tak sempat lah nak merasai ataupun nak tengok berdirinya Kak Zimah Kitchen ni di Kampung Lame sendiri untuk menjadi kebanggaan. Tapi Kak Zimah rasa mungkin benda tu semua nampak dia. Walaupun dia dah berada di alam lain, tapi dia tetap dapat melihat kita. Mungkin kita sentiasa mendoakan supaya dia tenang di sana.
0: InsyaAllah.
1: Jadi daripada dulu, mungkin daripada kecil, mak dengan ayah kita lah yang banyak mengajar kita. Jadi mungkin ada gapo-gapo yang pernah mak ayah tinggal kepada Kak Zimah untuk Kak Zimah menjadi sebagai satu azimah ataupun kekuatan untuk nak hadap hari ini.
0: Arwah dengan ayah tinggal ke Kak Zimah ilmu. Pada ilmu tu juga ada. Dulu arwah ayah Kak Zimah, dia nak suruh Kak Zimah jadi engineer. Arwah mek nak suruh jadi lecturer. Sebab dia tahu Kak Zimah ada kecek. Tapi last kali Kak Zimah jadi engineer ikut ayah royak. Tapi dia semua royak. Dengan ilmu, mu nak pergi mana-mana mah lepas ni boleh. Dulu kita pergi kapung, Syah. Nak pergi KL, tak boleh. Nak pergi mandi, contoh. Mana dia ada Kelantan sendiri, arwah ayah Kak Zimah di backing. Nak pergi mandi ke terjun, tak boleh. Cuma macam ada seorang yang jirik Kak Zimah tengah. Mah, kalau mu nak pergi mana-mana, mu kena ada, mu kena dengan ilmu je. Dengan pelajaran. Jadi you be maybe ke Kak Mah ilmu. Arwah ayah ayah mek ni arwah ayah beteng. Jadi kak memang kita kena belajar sungguh. Jadi dia tinggalkan ilmu ke Kak Mah. Alhamdulillah Kak Mah boleh guna ilmu tu sampai ke hari ni. Untuk orang ramai lah, dengan untuk anak-anak aku tu lelaki sendiri pun.
1: Jadi bila kita imbas balik kehidupan kita bersama dengan mak ayah kita, saat ni kita rasa kita macam sunyi tau. Sunyi. Kalau mungkin Alayarham ada bersama-sama dengan kita, dia rasa bangga sebenarnya.
0: Betul. Kak Mah memang dia akan rasa bangga.
1: Bangga dengan pencapaian yang Kak Mah dapat hari ini daripada seorang golongan profesional. Lepas tu learning, ada bisnes Kak Mah sendiri. Jadi kebanggaan itulah yang akan mewujudkan kegembiraan dalam hati mak ayah kita.
0: Ya, insyaAllah.
1: Jadi macam Kak Mah sendiri learning, apa yang Kak Mah nak tunjukkan kepada anak-anak Kak Mah pun?
0: Okey, kalau Kak Mah nak tunjuk kepada anak-anak Kak Mah, Kak Mah nak suruh anak-anak Kak Mah ni ada ilmu, pandai berdikari. Pandai berdikari. Ilmu berdikari ni sangat penting lah. Ilmu tu sangat penting dengan berdikari tu. Dua-dua ni kena ada dari diri, supaya kalau Kak Mah tak ada kau, lelaki Kak Mah tak ada kau, dia boleh hidup. Macam lo ni, arwah mek dengan ayah Kak Mah tinggal ke Kak Mah. Walaupun saya tak ada, tapi sebab ilmu yang dia bagi tu, Kak Mah boleh berdikari, boleh independen, berjaya sampai ke hari ni. Jadi Kak Mah nak sangat anak Kak Mah ni ada ilmu dan boleh berdikari.
1: Sebagai seorang business woman, lagu mana Kak Mah bahagikan masa antara peniaga Kak Mah dengan keluarga?
0: Okay, of course lah. Mula-mula ni memang dan setahun tu memang Kak Mah penat lah. Boleh ayak Kak Mah ngambil Kak Mah sebab nak memastikan kedai kita ni molek, sebab kita ada staff semua. Tapi kita memang ada, kita ada anak. Kita tak lupa memang anak-anak kita ada. Cumanya cara Kak Mah buat ngambil Kak Mah, kita ke makan malam dengan anak gitu, bik dengan anak. Kadang-kadang ambil ulik pun dengan anak. Walaupun tak ada masa nak pergi bercuti. Masa bercuti tak ada siapa anak Kak Mah. Memang kadang-kadang set-set dia rasa macam tertekan jugalah, Syah. Sebab nak bercuti tak boleh, sebab bila ada kedai ni kan, sebab nak tutup tak boleh, takut efek dekat customer. Buat masa learning lah sikit. Gitu akhir bercuti juga. Cuma gak nak pergi ambil ular, kita pergi dengan anak kita. Lepas tu nak pergi ambil barang-barang laut pun pergi dengan anak kita. Jadi kat Malai tu pun kita makan Malai pun dengan anak-anak, dengan jadi kat atas jalan pun dengan anak-anak.
1: Ya.
0: Gitulah.
1: Mungkin ni anak-anak boleh jadikan sebagai satu pembelajaran lah untuk mereka. Dak gapo yang mungkin mama dia ataupun papa dia lalui ni bukan mudah untuk dikecapi.
0: Betul.
1: Bukan senang lah nak senang kata.
0: Bukan senang.
1: Dengan arti kata lainnya payah juga.
0: Payah. Betul. Tapi payah payah juga, tapi dia ada kesenangan kok lain. Tapi still payah, sama je Syah sebenarnya.
1: Ya. Jadi maksudnya learn ni walaupun dalam masa yang sama menjadi ibu kepada anak-anak, menjadi business woman, tapi pelajaran tu lagu mana untuk anak-anak?
0: Pelajaran tu memang kita jagalah. Kita jaga memang kena make sure set yo belajar betul-betul. Tapi kat mah tak ada lah macam bagi pressure sangat konsep dia. Learning buat benda supaya dia faham dan dia happy. Learning kat mah tekankan supaya set yo faham, belajar dengan happy, supaya benarnya kat mah nak lebih kepada untuk membina apa panggil jati diri set dia. Ilmu tu memang penting. Yeah. Tapi maksudnya sebab learning dia budak-budak lagi. Sebab kita belajar di pengalaman kita. Kamu tak usah push sangat lah ni. Nak cuma nak dia pandai berdikari, dia peher keadaan kita. Dengan sendirinya dia akan belajar molek lah. Walaupun dia tak tinggi, tak apa. Kak mana set dia ni pandai dari segi berkomunikasi dengan orang. Gana nak hidup sikit lagi. Walaupun saya tak dapat hijau kerajaan apa, gana saya nak hidup kalau nego. Sebab itulah Kak Mah kata memang Kak Mah memang ilmu dengan berdikari tu sangat penting untuk anak-anak Kak Mah. Walaupun tapi tak ada lah kita push sangat lah.
1: Sebab kita tahu kehidupan kita ni gerah sebenarnya.
0: Betul Syah.
1: Jadi sekurang-kurangnya dengan sedikit tunjuk ajar daripada Kak Mah untuk anak-anak ni boleh menjadi pembimbing untuk mereka satu masa nanti.
0: Ya, betul.
1: Okey, baik. Okay. Kak Mah, kita semakin dekat dengan penghujung untuk hari ni, hari yang kena kita ni. Esok ada lagi Kak Mah kena mari. Boleh check up lagi kau nak marinya.
0: Check up untuk Syah memang check up sama.
1: Ya. Jadi kita mari esok pula Kak Mah eh.
0: Okey, boleh.
1: Terima kasihlah kepada Kak Mah kita yang mari-mari bersama dengan kita untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar kita yang terus setia bersama dengan Beast on Air Kelate FM. Mari pula esok tu, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan Kelate FM.
2: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
3: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup esok, pas lagu mana eh?
2: Oh, Mokcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan hok jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
3: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
2: Tak payah, Mokcik. Dia memang otomatik dah.
3: Oh, lega lah kalau gitu gak.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
6: Baik dengan kau, kita sapa masa dah. Sapa masa, sapa puya, sapa ketika. Maka Pak Da kena berundur diri dululah. Pak Da dengan Kak Ngoh berundur diri dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita jumpa pula esok dalam ruang yang kau. Apa khabar orang Kelantan? Jadi, kalau ada terkasar bahasa, tak kena di mulut Pak Da. Tubik di mulut Pak Da. Kalau ada tak kena tu, minta apa, minta maaf lah. Kita jumpa pula semula dengan kau ni. Hak molek, ambil. Sipeh, kalau tak boleh, tak tepi. Gitulah lebih kurang. Jadi, pada bundur diri dulu. Assalamualaikum.

0: Ya. Kita duduk mana ni, Pi? Meriah molek ramai budak-budak ni.
1: Alah betak kat we.
0: Ha.
1: Inilah ni orang panggil program karnival PIBG yang dianjurkan oleh pihak sekolah kemasih air kakung. Jangan main, bukan cara-cara sekolah ni betak.
0: Oh, maju sungguh buat PIBG ni ni. Buat program berhari-hari katanya. Siap ajak geng Kelantan FM buluk nak balas batal, Pi.
1: Ay, yalah dah lah tu. Tu hak kita dua dek cakoh sini ni. Bertugas sebagai pengacara sini. Kalau tak gerak selaka usaha kita ni.
0: Oh, tu dah lah. Patuh, Pi. Sabri, ya nak lawan patuh ni. Eh, Pi. Hei, mengingat patuh-patuh ni mudah kau. Payuh patuh ni, Pi. Otok penuh bijuk, penuh ligak. Irama kena sekata. Keyakinan tu kena ada, Pi.
1: Oh, aloh, abis tak kat beratur dah depan kita ni. Hak pasti kepala DJ terhebat daripada Kelantan FM nak lawan dengan wakil PIBG sekolah kebasa air kakung ni.
0: Oh, DJ lawan PIBG. Maknanya lawan cikgu ni.
1: Ya, bagi tu dah. Lan ni kita tak usah kecek banyak. Mari kita buka gelanggar. Kita patung sekat-sekat nak, betak.
0: Haa, benar tu kapa hok-hok pihoyak tu. Sebab abetak pun yakin. Sebab abetak lah ni duduk di kepulai DJ dengan wakil sekolah orang-orang hebat belakang ni. Kita tengoklah patung hok jual, patung hok boleh beli. Dek ni.
1: Semoga bersedia belakang peserta hok ada.
0: Abetak lah ni duduk di alik sebelah DJ. Haa, jadi abetak moga orang kata menyokong kedua-dua belah pihak. Tapi pih pilih alik mana?
1: Pih pilih alik cikgu dah lah. Dah alik kanan ni duduk-duduk ni.
0: Ya.
1: Alik cikgu dah lah.
0: Okey, jadi sebelum kita nak start patung kita, kita nak berkenalan dululah dengan barisan-barisan pemantun kita pada hari ini. Jadi kita bersama dengan alik cikgu dululah ni. Alik kanan ni boleh perkenalkan diri cikgu.
2: Baik, terima kasih kepada Pak Tak kita. Baik, saya ialah Nurzilah binti Muhammad, guru di Sekolah Kebangsaan Kangkung ini.
0: Mengajar apa, Cikgu?
2: Mengajar pendidikan Islam.
0: Pendidikan Islam. Tepuk tangan ke Cikgu tu?
2: Okey.
0: Ustazah. Ustazah, minta maaf. Okey, di sebelah Ustazah tu nampak handsome adik kita ni.
3: Nama saya Muhammad Luqman Al-Hakim bin Abdul Rahim. Dari kelas 4 Agronik.
0: Kelapak berapa tahun?
3: 10.
0: 10 tahun. Bini dah ke?
3: Dah lagi.
0: Dah lagi ya, ingat bini dah. Pandai patung Luqman. Pandai patung. Pandai insya-Allah deh. Itu dia. Tepuk tangan untuk adik Luqman. Okey, di sebelah Luqman kita ada pemantun yang saya kenal dia. Dia merupakan pemantun yang pernah berpantun di Amerika. Dulu, cikgu dah. Silakan cikgu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Haji Muhammad Afifi, Pihak Haji Muhammad No, selaku YDP PIBG SK Kangkong.
0: Tepuk tangan sikit pada Ustaz. Selesai dah deh. Alik cikgu. Jadi kita nak berkenalan pula dengan barisan pemantun terhebat wakil daripada DJ Kelantan FM. Di sebelah kiri saya, handsome, lemak berkerim, disukai ramai, masih lagi bujang, terang, tang, tang, tang. Dipersilakan.
5: Bujang lagi, tiga lagi bujangnya.
0: Tiga lagi
5: bujang. Okey. Ular kapa, ular lidi, sedak sungguh makin was lagi. Nama hamba Azidi, tukar di malam dan juga pagi. Di radio Kelantan FM. Okey, hamba Azidi lah.
0: Okey, itu dah. DJ Azidi. Alhamdulillah. Di sebelah Azidi kita nampak sekuntum bunga mawar yang sedang mekar berkembang. Sudah menjadi milik orang. Dipersilakan.
6: Belum lagi, Pak.
0: Belum lagi. Ha.
6: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Nama diberi Aina. Nama gelaran radio DJ Aina. Okey, kakung ni lah jugaknya. Dekat je mari tadi.
0: Oh, yang kakung rupanya.
6: Oh, kakung. Nak kenang adik-adik kakung lah ni.
0: Tepuk tangan sikit. Oleh kakung ni, wakil kakung.
6: Okey. Kalau nak dengar suara DJ Aina ni, kena dengar hujung minggu. Hari Jumaat 10 pagi, hari 1 pukul 9 pagi.
0: Jadi di hujung sana yang
7: Ya tak. Ambo ni tak?
0: Sahabat ambo, sahabat lama.
7: Ya.
0: Dia dulu ni sahabat ambo, dia dulu dia tua. Dia ni nampak kau muda.
7: Ya tak, jalah betul tu.
0: Pasal apa tu?
7: Pasal dia kau muda. Pasal dia kau muda.
0: Ya, kau muda.
7: Kau muda.
0: Tu lebih dia.
7: Bereh tak leh?
0: Bereh.
7: Pi bereh pi.
0: Bereh.
7: Okey, adik-adik bereh belakang benda. Okey, nama bergelar DJ Syah, bertugas dalam segmen Ceria Pagi 9 hingga 10 pagi bagi kejut adik-adik ke sekolah ni. Tiap-tiap hari ni, pesen mana malah nak pergi sekolah. Jadi habis Syah lah bagi kejutnya. Bertugas hari Isnin, Selasa. Isnin, Selasa dia juga kami. Dia sebab dia ada dua shift. Isnin, Selasa kami, Ahad, Selasa, Rabu dengan Jumaat atau Wikainah belakang. Dah. Lain-lain tak ada, tu je.
0: Bujang?
7: Masih lagi bujang untuk tahun 2024.
0: Takut ada cikgi-cikgi lah.
7: Boleh, tak ada masalah.
0: Boleh.
7: Ada tiga lagi.
0: Kosong.
7: Kosong. Kalau berminat tu boleh isi lah.
0: Okey, kita nak start dah kita punya acara untuk pusingan pembukaan kita. Boleh tak adik-adik? Boleh tak? Dengan patah balik, mana tahu salah seorang ini akan jadi pemantun terhebat tanah air . Okey, jadi pi. Dah ada?
7: Dah.
0: Oh, nampak nalin tu?
7: Sikit-sikit ada.
0: Sikit-sikit. Tak apa. Okey, kita pergi dengan patah dulu . Jadi pembuka kita ni, kita nak berpantun seketika. Pi boleh beli ke tak boleh harga-harga?
7: Sudah tentu. Bila orang jual.
0: Dek pi biasa kau patah-patah ni?
7: Dulu zaman sekolah mula tak serayak . Dah pandai kelas hati tadika lagi. Start tadika lagi.
0: Tadika apa tu?
7: Tadika siapa jana . Sambo pula peringkat tertinggi di sekolah menengah.
0: Bagi patung. Oh, jahat sangat. Jadi yang nak tanyalah juga, pih kita duduk di sekolah kakung ni deh. Pih kolah ke tak? Kolah ke
7: tak
0: nak tanya?
7: Habis tanya tak kena. Pih bukan setakat sekolah.
0: Okey.
7: Habis sekolah sambung you. Paling tinggi sekali.
0: Pelajaran.
7: Tolak PhD dengan master. Degree lah, degree.
0: Hebat sangat. Apa-apa pelajaran.
7: Habis dah habis.
0: Lepas tu, jadi masalahnya?
7: Masalah apa dia?
0: Masalah yang tidak kerja lalu ni tu.
7: Oh, tak kerja. Pasalnya lagu ni. Yo, pih ngaji tinggi dah tapi... Korek pada pih yang dua kali.
0: Gapo pi?
7: Baca dengan nulis.
0: Tak boleh baca?
7: Oh, korek boleh. Bukan tak boleh. Korek ke boleh.
0: Korek pandai? Tu orang panggil bukan korek tu. Orang panggil tak pandai. No, sopoh.
7: Adik-adik tengok nyanyo ke pih aku ni.
0: Kenapa tu langsung ke gigi sekolah tu? Kena pergi sekolah.
5: Aku pun kena sopoh. Dalam TikTok pun kena sini pun kena
7: tu. Nyo makan kita sekat-sekat anuk.
0: Oh, Mas Yorio. Jo. Bro, pengaruh dengan pelakon tu dah benar pengaruh. Saya nak start patron ni. Adik-adik dengan molek ni. Jangan dilawe nasihat cikgu. Apa dipesan? Benar belaka. Kini sampai masa yang ditunggu, kita nak dengar patung seloka.
7: Aduh. Sedap patung dia. Dah jual, kita beli dah.
0: Beli.
7: Bila dia tegur, jangan dimaruh. Nanti yang salah, terus melarak. Patung seloka, pasti meriah. Antara PIBG, SK Kakung dan juga DJ hebat. Adik Abel dia jual, kita pula jual tak?
0: Boleh.
7: Okey, Abel beli dah.
0: Beli.
7: Di pagi hari,
0: okey,
7: kita bertani.
0: Okey.
7: Petai ke hutan, rumah saya buka. Pendidikan digital, Malaysia madani. Tema hebat, banyak manfaat.
0: Tema digital atau pendidikan digital Malaysia madani ni. Comel tu. Berapa yang nak kena beli ni?
7: Sekat-sekat boleh lah.
0: Sekat-sekat boleh?
7: Sekat-sekat ada.
0: Beres. Pergi jalan negeri Melaka. Panah terasa, cuaca terik. Mari bakak dengar Melaka. Acara hebat pasti menarik. Okay. Jadi kita rasa susah dah alik kita. Tapi kita rasa nak kau alik walkie PIBG.
7: Yalah, PIBG sekolah.
0: Acitra dulu, sepuku.
8: Okey, saya cuba bantu kepada DJ Syah, DJ Pendekar Malaysia. Riang bermain di hujung lorong sampai terlupa waktu dan senja. Gembira kami mewakili SK Kangkung bersama DJ berpantun seloka.
0: tu dia ustaz kita jadi eh. Jadi bih.
1: Ayolah.
0: Oh, baru orang pertama tu baru pembuka air tu.
9: Masihlah jawab.
1: Ha. Oh, dia kena beli dulu.
10: Ikan bawah, ikan keli.
1: Ha, ustaz jual kita beli.
0: Beli, beli, beli.
1: Ha, dengar malik dah. Pisang dikupas, dibuat sira, pilis yang manis bukan kelat. Kami pun sama turut gembira bersama di program Carnival Rakyat.
0: Okey, itu dia. Kita pusingan pembuka air sudah pun selesai. Okey. Kita nak pergi kepada pusingan pertama dah ni.
1: Ya. Yeah.
0: Cuma nak tanya lah, ada saat ni. Abang tak lah ni pergi lah ke belakang saat ni.
1: Ya. Yeah.
0: Ada cikgu. Ada seorang cikgu.
1: Oh, cikgu Tino je tu?
0: Tino.
1: Oh,
0: Tino. Oh, oh. Dia tanya abang lah. Abang tak? Oh, saya abang tak tu. Bojek ko tok laki orang.
1: Ah, saya dah nak lihat tanya gitu.
0: Eh, suruh ni. Abang
1: bojek tu, ya. Abang patut guna pun tak lipu dah. Dia tak boleh hayak kopi.
0: Ya.
1: Oh, we nak tali pun pandai-pandai dia lah.
0: Habis ni takutlah, takut. Tapi habis pun kau nak kena jelah ni. Setara mana? Cikgu tu tanya, habis ni. Cuk lelaki orang kau bojek?
1: Status lah, status. Oh, status ni bojek lah buat masalah ni ya.
0: Dok lah jeben ni lah.
1: Ah, tak jeben ni. Tak jeben.
0: Nak ben ni ke dok?
1: No, nak doa lah beben ni.
0: Nak doa?
1: Oh, nak doa lah berasa ya.
0: Nak doa ni? Okey, okey. Sejujurnya berapa dah umur-umur lah ni?
1: Eh, tanya umur.
0: Oh, tak ada lah.
1: Ah, umur baru 25.
0: Muka, muka cikgu tu ada sini.
1: Umur tu baru 25 tahun.
0: Ah, cikgu, awak tanya saya saat ni. Dia jawab dah dia. Bujek umur 25. Tak aje ben ni
1: Tak aje ben ni.
0: Tak aje ben ni, nak ben ni. Kita start daripada Walkie PIBG untuk jual dululah.
2: Baik, saya mulakan ya.
5: Ustazah nak jual siapa tu? Antara tiga ni.
0: Ustazah nak jual siapa?
2: Nak jual siapa eh?
5: Antara tiga ni, pilih boleh.
2: Jual hot comel sekali boleh ke?
0: Boleh.
2: Berasa kenih, berasa. Boleh.
10: Terpilih mana? Terpilih kiri, terpilih kanan?
2: Terpilih tengah.
0: Okey,
2: boleh?
0: Boleh.
2: Okey, dengar pantun saya. Daun kemangi pengubat gatal. Gatal ni. Jadikan ulam dibuat makan. Apakah maksud pendidikan digital? Bolehkah usah dari? Cuba terangkan.
6: Itu dia. Tepat sikit. Gatal sungguh daun kemangi ni. Okey, saya beli dah. Terpijak duri, janganlah panik. Ambilkan ubat di atas para. Terjemah ilmu guna teknologi elektronik. Majukan bidang pendidikan negara.
2: Betul dah tu.
6: Okey, kita jual balik ke cikgu dah.
2: Okey, boleh.
6: Sedaknya digoreng, ike harwe. Jadi pengubat perut hok lapar. Pendidikan digital pancu kemajuan. Gapo manfaat cikgu dan pelajar?
2: Manfaat dia?
6: Ya. Yeah.
2: Okey. Kita royak manfaat. Okey, jangan ditagih manisan bergula. Takut bertambah buas dan aktif. Cikgu berketerampilan, tahu segala. Murid jadi lebih kompetitif.
6: Seria. Tepat sikit.
2: Kenal tu? Okey.
0: Jalo. Ha, kemah cikgu. Jadi Ali cikgu lah pula dah deh. Ha, okey.
1: Ali cikgu dah pula jual.
0: Adik Lukman ke? Adik Lukman nak jual dulu.
11: Saya.
0: Okay. Silalah adik.
11: Saya akan pilih DJ Azizi.
5: Azizi tak apa, bukan kita.
6: Tersungguh-sungguh DJ Azizi ni.
5: Azizi.
11: Mari ke sungai mengail ikan.
5: Oh, bisa.
11: Jalannya tertib, jangan terkinja. Adakah DJ juga perlukan ilmu digital ketika bekerja?
0: Wow, hebat. Di. Kita dengar macam sport luar negara.
5: Betul.
0: Sorry.
5: Jalan dah lah, ada murid Ustaz Habibie ke kan? Pantun ni mereka dah sebelum ni.
0: Jalan.
5: Okey, ni dengan mana ni? Urusi kita nak balas ni. Kalau kita malu bodoh.
0: Malu bodoh orang ni.
5: Okey, dengar dia dah.
0: Kena tadi, kena belenggu sport luar negara. Belenggu sport luar juga.
5: Di batas sawah jalan perlahan, Haji. Sambil berlari ukir senyuman. Kepakaran digital satu kelebihan agar Kelantan FM seiring peredaran zaman.
0: Maknanya dia kena serupa lah ni.
5: Betul. Kena ikut zaman.
0: Ikut zaman.
5: Lo ni kau model, lo ni ada berlakon TikTok ke? Ada ke? Tengok.
0: Iyalah.
5: TikTok ada berlakon sebabnya dari TikTok macam-macam boleh tengok. Okey, dengar adik lo meh deh. Habis jual balik deh.
11: Boleh.
5: Manis sungguh rasanya buah dokong. Makin bersama di atas pagar. Adakah PIBG juga penyokong pendidikan digital untuk pelajar?
9: Kalau
5: dia jawab ni bisalah ni.
9: Ya.
3: Okey, dengar jawapan saya.
5: Okey.
3: Terbang riang si rama-rama. Hinggap sebentar di pinggir titi. PIBG jadi pendukung utama. Yang disaran kerajaan pasti diikuti.
1: Hebat.
5: Adik Lisa, adik Nomen.
0: Abi, mung dulu moyak mu patung dah dok daripada tadi kan.
1: Ya.
0: Mana hebat dengan adik Lukman?
1: Kalau dia sas.
0: Salah
1: ni, apa dia?
0: Tak usah kalah, aku tak usah kalah. Salah budak ni.
1: Cuma dia sikit.
0: Salah kamu.
1: Ha? Derah-derah lagi.
0: Sawa mung derah lagi.
1: Dia hebat, ni hebat. Dia boleh derah lagi. Cuma dia dah
0: kontrol.
1: Kan dia tu tok guru dia.
0: Okey. Ha, ada tok guru tepi.
1: Ada tok guru. Dia lupi, tak ada tok guru susah dia lagi ah, beh.
0: Yo.
1: Ni dia rasa kalau tak ada tok guru ni, dia susah rasa lebih lagi rasa. Derah lagi.
0: Ya. Okey, kita bersama dengan PIBG Wakil PIBG SK Kakong. Ustaz, sila ustaz. Ada apa nak jual?
8: Okey, pantun saya dengar eh.
0: Nak jual siapa Ustaz?
8: DJ Shah.
0: Ya.
8: Awak tanya apa tak ambil tengah. Ni saya nak ambil tengah ni.
0: Oh, nak ambil tengah.
8: Ha.
0: Dengan izin gitu.
8: DJ Aina.
0: Dengan izin.
8: Boleh.
12: Okey, sila.
8: Okey, dengar DJ Aina dah.
12: Ya.
8: Mari bersama kita ke pekan.
12: Sudah.
8: Berjumpa teman lama bersua. Bagaimana radio bantu sampaikan kepentingan pendidikan kepada semua?
12: Itu dia. Kita takut dengan ustaz. Tapi kata baking kan ni?
5: Nah, ustaz pun baking nah.
12: Yo.
5: Tapi di rumah tak lah.
12: Ya,
10: jawab molek nah. Dia tu ustaz lagi.
12: Yo.
10: Pengurusi PIBG sekolah ni lagi ni nah.
12: Ada apa dah lah.
10: Beringat sikit.
5: Lepas tu tak guluh kapo ni beringat sikit nah.
12: Okey, kita jawab eh. Sedak dimaki oleh pegaga bersama peta dengan pucuk putak.
0: Awak nak main gelar gitu?
12: Tak tahu kita.
0: No.
12: Mari kita tahu tu. Kami hebahkan di radio juga kongsi maklumat yang bermanfaat.
0: Itu dia.
12: Walaupun ustaz baking tapi kita nak jual jugalah. Deh.
8: Okey.
12: Merdu suara bacaan Al-Quran. Tenangkan diri dan juga jiwa. Teknologi pendidikan perlukan kemahiran. Mampukah pelajar mengikutnya? Betul dia.
0: Mana Ustaz?
8: Ya, saya jawab dah DJ Aina dah. Sebenarnya bukan backing. Sebab tak mesti berlaku pengulangan. Sebab melontarkan suara tu supaya lebih lantang dan lebih
12: jelas.
8: Jelas dan terang. Supaya tidak ada pardon. Back of pardon no.
12: Okay,
8: saya jawab soalan pantun daripada DJ Aina.
12: Okay.
8: Marahnya jangan dibaling batu. Terkena kepala, jatuhlah pensan. Cikgu pasti akan membantu memimpin pelajar cara yang berkesan.
0: Yeah. Okey, jadi selesai pusingan pertama. Rana adik-adik nampak ngatuk ni? Ngatuk ke? Tak. Hai, nak ke lagu ni mesti ni. Budak-budak lah ni.
1: Nak ke lagu dulu?
0: Nak lagu dulu lah. Gagah lalu dia.
5: Nak dengar orang nyanyi ke? Lagu ke apa?
0: Lagu Dikir ke? Lagu ke apa?
5: Dikir lah.
0: Dikir. Lagu kamu mana? Tanpa belako.
5: Baik, jangan baik.
0: Baik, sabar,
12: baik. Kita pun tangis sikit.
5: Nak lagi apa?
0: Okey.

0: Kita start dengan pusing yang kedua.
1: Ah, pusing yang kedua. Adik-adik ulang semangat sekali, tepuk tangan.
2: Tepuk tangan.
1: Okey, kita nak pergi dengan juanya
0: daripada SK Kakung.
2: Ustazah jua boleh?
1: Ustazah nak jua boleh. Okay. Silakan Ustazah.
2: Jua ke Abik Azidi dah deh.
1: Saya boleh.
2: Abik Azidi pula deh. Okey. Manis rasanya buah rambut teh. Petik bersama buahku ini.
3: Oh, masih.
2: Manis buahku ini.
3: Oh, manis.
2: Manis juga. Bagaimana radio main perane? Hebahkan perjuangan Malaysia Madani.
3: Ya, tepuk sikit untuk Ustazah.
2: Tepuk sikit.
3: Buah kenodong jual di Pekeh. Petik bertimbung masuk dari kuning. Kami siarkan program dari kerajaan. Menyokong mendukung Malaysia Madani.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi RTM menyokong mendukung Malaysia Madani pi.
3: Semestinya.
1: Sedak weh dengar patah-patah nak patah etek. Tapi tak apalah, kita dengar DJ dulu.
3: Tak habis lagi ni, nanti dulu.
1: Tak lagi.
3: Nak jual sekolah lah kat ustazah tu.
1: Tengah semangat.
3: Sejuk airnya cedok di kolah. Siram ke badai, habislah basah. Bagaimana gak PIBG bantu sekolah? Lahir ke pelajar cemerlang, ilmu dan juga sasia. Ada awak ustazah?
2: Tak kena apa ni? Orang okay, panggil benda ni, ni hak kita buat semudah deh. Kita jawab deh. Adat berkawan perlu beralah baru merasa hubungan sihat. Sentiasa bersama guru dan sekolah, rangka program yang memberi manfaat.
1: Ya, tu dia. Ustazah kata jawab dah tapi. Alik PIBG lah pula. Jua. Adik-adik Lukman, Lukman.
4: Okay, saya akan menjual pantun ni ke DJ Aina.
1: Nak ke DJ Aina pula.
4: Riang berenang, si ikan kelah. Jangan ditangkap, takut kecewa. Jika DJ adalah AJK PIBG sekolah, apa perancangan yang boleh dibawa?
5: Sudahlah. Di waktu petang, kita memukat. Hampar ke sungai, tidaklah payah. Kami pastikan semua ibu bapa sepakat bagi dana buka stesen radio di sekolah.
1: Ya, boleh. Buka stesen radio di sekolah.
5: Berhayat, ada radio sekolah.
1: Maknanya dia ada saluran sendiri.
5: Betul.
1: Kemah.
5: Okey, kita cuba deh. Duduk termenung sambil berangan. Api di dapur sampai terlupa. Adakah penting jaga hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa?
1: Adik, aku mana pentingnya?
4: Pedih terasa di hujung mata.
5: Aduh, pedihnya.
4: Terkena kayu masih membara. Kejayaan meluas boleh dicipta. Sekolah cermelang, ibu bapa gembira.
5: Ya, tepuk sikit.
1: Oh, pandai weh tu.
0: Pandai, bijak. Memang bijak adik. Adik, kalau abis tanya, jawab sebentar boleh kau? Sikit lah. Adik umur apa? Dajah, Pak?
4: Dajah, Pak.
0: Kakak ada?
4: Ada.
0: Umur apa?
4: 15.
0: Wah, degah 15. Padahal 25. Jauh eh.
1: Tak jadi adik.
0: Oh, tak apalah.
1: Okey. Kita nak teruskan pusingan kedua kita ni. Masih lagi ada baki untuk SK Kakung. Jua pula nak tengok setara mana patung dia. Jadi kalau jadi, sedap kodok, Ustaz.
6: Okey, terima kasih ada potak kita.
1: Baik, sama-sama Ustaz.
3: Ustaz juga kosyah lah Ustaz.
6: Saya mesti dah sebab saya tengok siya.
1: Oh,
6: dia.
1: Siya Ustaz.
6: Yang terakhir eh.
1: Iya.
6: Samar terlihat cahaya lilin di rumah usang di hujung pekan. Jika di sekolah, semua berdisiplin. Adakah di konti juga diamalkan disiplin juga?
1: Tepuk. Kurang ada tepuk eh.
3: Kurang.
1: Tepuk. Habis ke dua kali? Okey, dengar cikgu dah. Ustaz. Mari berjalan pimpin berdua meniti batas tujuh ketaman. Disiplin kewajipan kepada semua di Kelantan FM, ia menjadi keutamaan.
3: Ya. Yeah.
1: Dengar tu.
3: Betul.
1: Jadi kalau tadi ustaz jual kamu, ambo beli, lain ambo pula nak jual ke ustaz. Harap-harap sudilah ustaz beli dah.
6: Silakan.
1: Okey. Sedap dimakan jeruknya maman. Dihidang juga sambal kuini. Selain mencari pelbagai sumbangan, apakah fungsi PIBG ini?
6: Okey, teringin merasa si ikan sepat yang ada hanya isian lokan. kami saling bertukar pendapat, majukan sekolah dan ekosistem pendidikan.
1: Ya, betul. Tepuk. Okey, Bi. Kita ni siapa ke penghujung dah, Bi? Halo, rasa tak puas. Kamu rasa mana?
0: Rasa tak puas juga. Bi, tak puas kerana tak puas hati. Tak tengok lagi cikgu tak ni. Cikgu sana ni. Cikgu nak berayak. Ya.
1: Cikgu Nuru.
0: Pasal Bi lah.
1: Sebab hati mana tak cuba ya?
0: Yalah, tak tengok rupa parah hari tu.
1: Cuma nak tanya mu sikit lah. Dulu sekolah mana, Bi?
0: Sekolah rendah.
1: Sekolah rendah
0: di dua sekolah habis.
1: Dua
0: sekolah.
1: Hebat lah ya tu.
0: Hebat, ha.
1: Bapa tu? Sekolah mana?
0: Darjah 1 hingga darjah 3 di sekolah kebangsaan Kedapiah. Dekat Ngetai ke? Daerah Tai ke?
1: Kedapiah daerah Tai ke? Okay. Seterusnya, siapa?
0: Sekolah kebangsaan Betahulu, daerah Tegal juga.
1: Apa yang jadi tukar dua sekolah?
0: Tukar tu pasalnya dulu nakal tu.
1: Nakal? Baloh?
0: Hypo.
1: Hypo mu?
0: Hypo.
1: Wadah pun.
0: Yalah tu ni, yalah keselur sikit.
1: Alak baru selur?
0: Juga sikit lah.
1: Jadi, aku nak jumpa komung ni, Bih. Mau tolong jawab, Bih.
0: Sila.
1: Terpaku rasa lihat si jelita, calon yang lemah, bertukar berani. Masa sungguh mencemburui kita, seloka nampaknya berhenti di sini.
0: Oh, halih-halih alah kemoja.
1: Kita boleh hangat awak kalau
0: pada. Tapi dia halih-halih dia macam beraya
1: sini. Muka kita dulu ustaz, kita dulu besok tanding lah. Ni besok jadi pemantun negara.
0: Pemantun negara.
1: Dulu. Masa bodoh dulu.
0: Hebat lagi ya.
1: Hai, kita tak sibuk akak diri. Tapi luar negara. Tanding tu bukan dalam Malaysia lah.
0: Okey, baik, dah habis tak pun dia jual lah tu. Kita kena beli lah. Moga duit pun ada lagi ni.
1: Beli.
6: Kalau berkena, pergilah merapak. Takut nanti terlepas rugi. Banyak manfaat hak kita dapat. Dalam seloka bersahut hari ni.
1: Ya, jala. Banyak dah kita boleh tahu tukah PIBG, tukah DJ, macam mana untuk melahirkan pelajar cemerlang. Alhamdulillah.
0: Saya tak tanya lagi dia ni. Abel dulu sekolah mana, Abel?
1: Abel dulu sekolah jauh.
0: Sekolah jauh.
1: Jauh. Memek, Abel tak boleh kata orang Malaysia tak mampu pergi.
0: Pusing dengar tu.
1: Pusing?
0: Kenal eh.
1: Abel tak royak. Kita dulu membesar di Cina. Walaupun kita agak tak berapa cerah, tapi kita membesar di Cina, sekolah Cina. Abel tak pandang kerja Cina.
0: Kalah
1: tu jalan lain.
0: Teduh sikit.
1: Jangan ayak gelak aku. Teduh. Okey, kita sampai ke penghujung jah. Jadi, kita berterima kasih. Saya berterima kasih mewakili sahabat-sahabat saya. Berterima kasih kepada PIBG SK Kangkong. Terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah. Terima kasih juga untuk Kelantan FM. Terima kasih yang tidak terhingga untuk penerbit Hazilah binti Hashim. Dan juga berterima kasih kita kepada penulis skrip Syahirah Mustafa. Sehingga berjumpa lagi di dalam Seloka Bersahut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Hukuman lebih berat termasuk hukuman penjara terhadap kegiatan samseng jalanan atau mat rempit akan mula berkuat kuasa pada 1 November ini. Susulan pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333. Pengarah Kanan Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Muhammad Khifli Mahasan berkata pindaan berkenaan sudah diluluskan Parlimen dan kini menunggu proses pewartaan akhir. Beliau berkata pindaan itu akan membolehkan anggota penguatkuasa mengambil tindakan lebih tegas terhadap individu yang terbabit dalam perlumbaan haram dan aktiviti menunggang secara berbahaya. Datuk Muhammad Khifli berkata JPJ kini menunggu pandangan Jabatan Peguam Negara manakala proses yang masih berbaki adalah perwartaan pindaan berkenaan. Beliau berkata isu kegiatan mat rempit adalah kebimbangan di peringkat nasional dan memerlukan tindakan penguatkuasaan berterusan oleh agensi berkaitan. Katanya masalah berulang membabitkan mat rempit di lapangan terbang Sultan Ismail Petra juga akan ditangani menerusi kerjasama lebih erat antara JPJ dan polis. Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 kes membabitkan golongan ibu tunggal, balu dan warga emas di negeri ini dipercayai diperalat warga asing untuk mendaftarkan kenderaan atas nama mereka sejak 2025. Pengarah Kanan Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Muhammad Khifli Mahasan berkata, golongan berkenaan dijanjikan perkahwinan atau tawaran peluang perniagaan oleh warga asing berkenaan. Beliau berkata, perkara itu perlu diberi perhatian kerana wanita terbabit berdepan risiko sekiranya kenderaan yang didaftarkan atas nama mereka digunakan warga asing untuk melakukan kesalahan. Menurutnya, keadaan itu turut mendedahkan pemilik berdaftar kepada kemungkinan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya kenderaan berkenaan terbabit dalam kemalangan atau digunakan bagi kegiatan jenayah. Beliau berkata jumlah kes yang direkodkan di Kelantan itu sekaligus lebih tinggi berbanding negeri lain. Kira-kira 2,000 penduduk di 5 kampung bawah mukim Kemasing di Bacok berdepan ancaman anjing liar yang berkeliaran di sekitar penempatan penduduk sejak 2018. Ancaman itu semakin serius sejak 3 tahun lalu susulan pertambahan haiwan ini sehingga dipercayai mencecah lebih 100 ekor yang mengancam keselamatan penduduk di Kampung Tar, Raja, Kedondong, Merabang dan Kampung Kelupang. Penghulu mukim Kemasing Raja Zainuddin, Raja Daud berkata kehadiran anjing itu dipercayai berpunca daripada perbuatan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjadikan kawasan berkenaan sebagai lokasi pembuangan haiwan itu. Pihaknya sudah membuat laporan bertulis kepada pihak terbabit seperti Jabatan Veterina dan Majlis Daerah Bacok Bandar Pelancongan Islam MDB BPI namun tiada tindakan diambil. Selain itu, ancaman anjing liar turut dibimbangi menjejaskan pelancongan di Pantai Kemasing yang mempunyai resort dan pantai yang menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar Kelantan. Khamis lalu, seorang kanak-kanak lelaki Azwar Firdaus Suraiman, 8 tahun, parah selepas diserang 5 ekor anjing liar ketika bermain pasir di Pantai Kemasin. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ayu suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel kau mok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belako pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Dan assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya Ruslan pada petang ini dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam. Dan dan saudara boleh ikuti Kelantan FM menerusi anda boleh Play Store or TM Klik di mana juga saudara berada, dan anda boleh tap Kelantan FM. Dan saudara boleh tonton TikTok Kelantan FM. Saya buka lebih kurang 45 minit untuk saudara ikuti menerusi lagu-lagu pilihan dan info semasa pada petang ini. Dan harapan saya semoga anda sihat hendaknya, dan kepada anda yang sedang bertugas, teruskanlah tugasan anda dengan sebaik mungkin. Dan hari ini sudah 6 Oktober 2026 Selasa, dan mudah-mudahan anda lakukan apa yang sepatutnya anda lakukan agar ianya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 6.22 minit petang dan saudara disajikan dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik pada petang ini dalam ruangan Seleta dan di mana Masjid Al-Abra akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Ruslan dan iaitu penulis buku Tenan dalam Dakapan Idah di mana program berkenaan merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak serta kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan. Ianya akan berlangsung esok 7 Oktober 2026 yang bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 10.30 pagi di Dewan Solat Ulama ataupun di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra, di mana program berkenaan membicarakan tentang bicara hati tenang dalam dakapan idah diandakan dikupas oleh Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, iaitu penulis buku tenang dalam dakapan idah. Dan kepada anda bolehlah datang ramai-ramai untuk mengikuti huraian yang akan diutarakan oleh Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, iaitu di Masjid Al-Abra. Dan terima kasih kepada anda yang menonton TikTok Kelantan FM pada petang ini dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu yang saya sediakan untuk anda dan kita dengarkan Tugu Cinta bersama dari Zamri.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Anda saudara bersama Rohanal Jalil, rayuanku untuk hiburan kita bersama. Dan waktu sekarang pukul 6.45 minit petang. Dan terima kasih kepada anda masih mengikuti lagu-lagu pilihan menerusi ruangan Seleta. Dan waktu senja yang damai di samping kita ikuti lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya untuk anda. Dan isu pelarian Myanmar, saudara, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan dan kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang menonton TikTok di ketika ini. Terima kasih kepada siapa yang ada. Terima kasih Fisa. Dan terima kasih juga kepada Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Jaikomo. Assalamualaikum daripada Selangor. Dan terima kasih Mashal. Dan terima kasih rakan-rakan kita iaitu Rosida Safil yang masih menonton live TikTok Kelantan FM. Dan tidak ketinggalan kepada saudara yang kini berada di mana juga. Terima kasih Sherry. Salam abang, lama tak jumpa best lagu-lagu pilihan anda pada petang ini.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 172 minit malam, zon 274 minit malam dan bagi zon bersudan setiu di Terengganu 77 minit malam. Manakala kudaranya azan isya pada malam ini bagi zon 187 minit malam, zon 289 minit malam dan bagi zon bersudan setiu di Terengganu 810 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih menonton TikTok Kelantan FM pada petang ini dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu pilihan yang dah disediakan untuk saudara ikuti.

0: FM, gemah ibu kita.
1: Sebuah kata negeri Kelantan, tanah segendah sekebun bunga.
0: Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. يا الله، aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. يا الله، tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. يا الله، peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku. Kelan-

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

اتبع ما أوحي إليك من ربك.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Dan saudara bersama sebuah lagu persembahan dari kumpulan Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara untuk hiburan kita bersama pada malam ini dan 7.41 minit malam. Dan isu pelarian Myanmar, saudara, kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun dan berperingkat dan berperikemanusiaan.

Dan saudara bersama lagu terbaru iaitu Lena, Lena Ku untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan hanya tinggal 2 hari saja lagi di mana rakyat Malaysia akan mengetahui perbentangan bajet ataupun belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini. Di mana mungkin ada kabar lega ataupun gembira untuk warga pekerja tempatan di mana pihak kerajaan berada dalam fasa akhir akan mengumumkan tentang keputusan mutamat akan diumumkan tidak lama lagi iaitu pada 9 Oktober nanti mengenai kenaikan gaji dan sebagainya terutamanya kepada pekerja swasta. Namun apapun aras pendapatan dah baru sahaja dinaikkan tahun lepas, namun angka terkini dilihat masih belum mencukupi dan keadaan ini amat terasa bagi mereka yang membanting tulang di bandar besar. Dan di mana begitu namun begitu saudara, majikan kecil dan sederhana tetap perlu diambil kira dan jika kadar baru melonjak terlalu tinggi di mana dikhuatiri peniagaan kecil terpaksa mengurangkan tenaga kerja ataupun beralih kepada mesin automasi. Namun apapun keputusan, langkah penambahbaikan diharap mampu memberi kestabilan kewangan yang lebih adil dan sama-sama kita nantikan angka rasmi yang bakal diumumkan nanti iaitu perbentangan bajet 2027 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini dan insyaAllah akan diawalkan perbentangan berkenaan akan dibentang pada pukul 3.30 petang.

Dan jika kau rasa getarnya persembahan dari kumpulan Slam untuk hiburan kita bersama dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 187 minit malam, zon 289 minit malam, dan bagi zon Besu dan Setiu di Terengganu 810 minit malam. Dan sementara itu kita ikuti Mek Bunga Lecu Merah.

0: Lek bunga mari pula. Tidak benar. Saya dua ni teh. Adalah berkenaan dengan berita. Yang mana orang Malaysia ni jadi kedai dadah lah. Pergi ke negara orang. Bawa dadah tu nak seluduk ke negara orang. Adalah berigak pula tu kena igak. Lek bunga ke. Pusing. Pusing sangat-sangat. Kadang-kadang ke bila kita ni jadi terlalu terdesak. Nak cari titik cepat. Kita pergi buat kerja-kerja haram lagu tu. Tanpa kita tahulah apa dia terjadi kepada kita ni. Kalau kita buat benda-benda tak berfaedah lagu ni, dia ada sindiket ataupun taktik penipuan dan juga jenayah. Hak mana adalah sindiket ni memperdaya individu ni untuk seluduk bahaya terlarang, merentasi sempadan. Dia janji lah nak bui. Piti banyak tu. Piti banyak ni. Siapa-siapa hak nak piti cepat. Ada masalah kewangi ko. Dia ambil lah jalan singkat lagu ni. Kita ni kena fikir masa depan kita lagu mana. Bila dah terlibat dengan behel terlarang lagu ni kena pula di negara orang. Buruklah padah dia tu. Tolonglah beringat sangat-sangat. Jangan kita duk buat benda-benda lagu ni ni. Tolonglah kalau tak duk pitih taruh mana pun. Jangan tolonglah. Sialah ke keluarga kita tu. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: London FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk.
4: Kelantan FM, di mana jua?

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, warahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas, maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah, dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7.

0: rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Dan saudara masih bersama lagu-lagu pilihan dalam ruangan Selita kali ini dan sehingga pukul 9 malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini di mana dua saudara berada. Dan Masjid Al-Abra akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rosah, iaitu Puan Hajah Rosah binti Ruslan, penulis buku Tenang Dalam Dakapan Idah, di mana program merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak serta kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan. Di mana program berkenaan yang akan berlangsung esok 7 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi hingga 10.30 pagi di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra. Bicara hati tenam dalam dakapan idah yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Rosah binti Ruslan. Dan anda bolehlah datang beramai-ramai untuk mengikuti program berkenaan.

Purna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend. Memang susah.

0: Ayah suka nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Adana saudara masih bersama lagu-lagu pilihan yang akan berakhir jam 9 malam dalam ruangan Sileta dan di Kelantan saudara, di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan memperkukuhkan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku bulan depan hingga awal 2027. Dan keadaan cuaca yang tidak menentu saudara, di mana cuaca yang lebih panas dan kering itu berkemungkinan meningkatkan risiko kebakaran terbuka di samping menyebabkan paras air sungai, kolam dan tasik menyusup. Namun apapun kesiapsiagaan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia meliputi aset dan sumber manusia termasuk menyediakan 33 jentera dan 10 tangki air untuk operasi pemadaman dengan kekuatan 633 anggota serta dibantu 220 anggota bomba bantuan. Itu di antara persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi membantu mereka yang memerlukan, terutama kita akan menghadapi musim tengkujuh ataupun kemarau yang berpanjangan. Itu ketentuan ilahi yang menentukannya saudari. Yang pasti kita reda dan terima dan kita sentiasa berikhtiar untuk melakukan yang terbaik.

tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk radio sikit. Tugas nak beri. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah. Untuk kelatak FNK. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya. Buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia sikit. Siapa masuk nak tugas, weh.

Kuhadirkan diri di tanggal 6 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar belaka dek kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk kadek kakak sehat segabu-gabu belaka. Jadi malam ni adik kakak, sebelum kita membuka kembali album kenangan, sebelum kita selok helayan-helayan masa yang pernah dihiasi irama rock, balada, cinta dan kisah kehidupan, syukurlah juga untuk rezeki ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak berlaku lah, waktu lah, waktu lebih dahulunya adik kakak. Selain bertanya khabar berita, agak-agak duduk ke dalam sihat berlaku. Dan diucapkan jutaan terima kasih jugalah kepada adik kakak kita yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak. Jadi pada malam inilah ya, sebagai pembuka tirai, tanpa membuang masa, kita bersama dengan lagu nyanyian kenangan Allahyarham JJ, diikuti dengan lagu daripada Haida, layan di pujaan 90 Kelantan FM.

Oh, ya lah, manis sungguh dia agak. Itulah saudara, di pujaan 90 membuka tirai dengan santai dengan dua lagu tadi, iaitu lagu Joget Angan Tak Sudah dan Manis-Manis Bercinta. Cukup untuk bawa kita kembali kepada kenangan-kenangan yang manis. Dan ada lagu yang sekadar menghiburkan telinga, tetapi ada juga lagu yang diam-diam cuba mengetuk pintu hati. Dan mengingatkan kita pada seseorang, kepada sebuah kenangan atau mungkin kepada zaman yang pernah kita lalui. Apapun saudara, apapun ceritanya malam ini, biarkan muzik terus menemani. Jangan ke mana-mana, terus bersamaku di Pujaan 90 kerana malam masih panjang dan banyak lagi kenangan menanti untuk kita dengarkan bersama. Dan kini kita beralih kepada sebuah lagu yang membawa cerita tentang hati, tentang rasa dan tentang sesuatu yang mungkin sukar untuk dilupakan, yaitu daripada Bumiputra Rockers, 1000 Tahun Takkan Mungkin.

0: Saya segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmoh lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Menyajikan muzik terbaik untuk memenuhi citarasa anda hanya di Kelantan FM.

Itu saudara lagu daripada Haida, lagu yang berjudul Hajat. Itulah sebuah lagu yang cukup indah, mengungkapkan harapan dan rasa yang tersimpan di hati. 9.46 minit malam, menemani malam anda dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan dalam kita menikmati alunan muzik pada malam ini, jangan lupa majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 juga turut sedang berlangsung. Jadi semoga majlis yang penuh keberkatan ini terus menyemarakkan kecintaan kita kepada kalam Allah, saudara. Dan daripada bicara tentang rasa dan harapan oleh Haida, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang membawa kita menyelami sisi cinta yang lebih mendalam. Cinta yang hadir bersama kenangan, rasa dan sedikit sendu. Terimalah Cinta Melankolia, bakal menemani malam anda di pujaan 90 di 9.47 minit malam.

dalam TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Malam terus berlagu di jam yang kedua kini 10.05 minit malam. Dan tadi kita sama-sama menghayati Nur Kasih daripada Slam. Sebuah lagu yang membawa kita menyelami rasa kasih, rindu dan kenangan yang kadang-kadang sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Saudara masih bersama Pujaan 90, teman setia malam yang menghidangkan lagu-lagu nostalgia untuk menemani waktu santai anda. Dan dalam pada kita menikmati lagu-lagu pilihan malam ini, ada satu maklum yang menarik untuk yang mungkin sedang menantikan perjalanan menggunakan ECRL lah. Deh, ini berkaitan dengan gegor adik kakak. Gegor tiket lalu RA Patah Timur ECRL, insyaAllah dijangka akan diumumkan pada bulan ini sebelum jual tiket dibuka pada bulan sebelah. Bagi persediaan operasi komersial yang disasar ke bermula pertengahan bulan 12 tahun ni. Jadi sebagaimana kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Sendirian Berhad MRL, pengumuman gegor tiket itu dijangka dibuat oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi kena sedia maklum ni belakang ni adik gagak . Dan sebagaimana bayangnya lah gegor hok boleh hok kita yang bakal ditetapkan dijangka bersifat dinamik. Bahan dinamik mana? Dinamik ni kalau lebih kurang mampu milik lah adik kakak . Tu dia. Jadi dia nak apa dah ni, sebagaimana boleh kita royak kak, jangka gegor tiket ni dia lebih rendah berbanding gegor tiket kapal terbang dan sedikit tinggi daripada gegor tiket bah. Jadi dia duduk ke atas tengah lah. Duduk ke tengah gegor dia ni. Dekat gitu lah. Dia kata nyam hari mekem kau ni. Nak pergi tengok cucu ni. Nak try juga tapi kak, berapa gegor? Itulah lebih kurang bayangnya jangka gegornya dia kata rendah sikit pada gegor teket. Teket kapal terbang tinggi sikit daripada gegor teket bah. Jadi insyaAllah lah ianya akan diumumkan lah dah tak lama lagi. Jadi berkaitan dengan perjalanan pula lah adik kakak bagi fasa 1 ECRL membabitkan laluan Kota Baru Gombok ni sebanyak 12 perjalanan. Gi kelik akan disediakan dari mula hari Senin hingga hari Khamis. Tu dia. Jadi jumlah tu dia akan jadi kau panggil meningkat lah kepada 14 perjalanan gi kelik bagi tempoh Jumaat hingga Ahad. Ada dalam masa sama juga berkenaan dengan perkembangan berkaitan ECRL, pihak MRL sendiri juga berpuas hati lah dengan kemajuan pembinaan fasa 1. Hotlaw ni mencapai 98.1% dah setakat bulan 9 ni. InsyaAllah sasaran untuk memulakan operasi komersial pada pertengahan bulan 12 ni dapat dicapai lah sebagaimana yang dirancang. Tu dia. Dan begitu juga adik kakak, dari segi bak pergerakan dia lah, pergerakan ECRL ni sedap bahagia cerita ni. Tak, seronok ukah lagi selalu. Berkenaan dengan keupayaan ECRL ni, dia juga telah pun diuji menerusi perjalanan Comprehensive Inspection Train CIT. Bola suhulannya, takut bunyi lain. Ianya melengkapkan perjalanan tanpa henti dari Gombok ke Kota Baru dalam tempoh dalam jangka masa 3.19 minit. Tu dia. Perjalanan sejauh 519 kilo tu direkod kepada kelajuan sehingga 160 kilometer sejam. Dia mau bayar ambil lah. Tapi jangan berdoa lalu sangat. Takut jadi munggal air ya. Telapun nak naik ECRL ke dia. Nangguk rutuh rumah-rumah. Bukan dia tu dia. Jadi pencapaian tersebut mengesahkan lah keupayaan ECRL bagi menyediakan perkhidmatan ekspres bagi laluan Gombok Kota. Kalau ganu Kota Baru dalam tempoh kurang 4 jam insyaAllah. Jadi secara keseluruhan rangkaian ECRL sepanjang 165 kilo merentasi Kelate ganu ngapehe sebelum menghubung ke Selangor di Petah Barat Semenanjung Malaysia. InsyaAllah lah adik kakak. Apabila operasi sepenuhnya
InsyaAllah Isyar Air ni dijangka memendekkan masa perjalanan kita lah. Antara Kota Baru ke Gombak kepada kira-kira 4 jam lah adik kakak yang lebih kurang. Neh, daripada tempoh daripada melalui jalan raya yang mengambil masa kalau ikut kira agak 7-8 jam. Tu dia. Jadi sedia maklum belakang lah adik kakak . Dari segi bak gegar tu sama-sama puak-puak kita pakat nanti lah. Yakin diumumkan lah adik kakak insyaAllah tak lama lagi. Baiklah adik kakak, kita kembali kepada nostalgia. Kalau Nur Kasih tadi membawa kita kepada rasa kasih dan rindu, selepas ini kita bawakan pula sebuah lagu yang cukup syahdu untuk terus mengiringi malam anda, iaitu lagu daripada Leila. Lagu yang berjudul Bidadari. Bidadari ada kau sebelah tu? Kalau ada kat gaya molek, takut jadi menggelai.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengarkan Kelantan FM.

ngaku bersalah kerana nak royak pun tak gamuk. Tapi kena royak lah begau ni. Kerana mengendap. Kerana mengendap dan mengintai. Bukan mengintai lembu mandi ni. Mengintai isteri jirannya ketika mandi secara berulang kali. Tu dia, dia kakak. Jadi duk mai orang dia mengintai ni memang mata biru sungguh. Dia kakak kena dengan lagu ni. Kebetulan. Cuma ni apa, hak dia jekit royak ni adik kakak bukan sekadar dia panggil nak buah suka-suka, sekadar nak malu. Bukan adik kakak eh. Cuma ni dengan apa yang berlaku ni, dapat mengingatkan kita lah adik kakak bahawa privacy dan maruah seseorang bukan perkara hak boleh kita pandai rengeh lah. Tengok ni, pandai rengeh lah adik kakak. Moga dalam kehidupan jiran ni, alah kita ni kena ingat adik kakak eh, hormatilah batas. Jagalah adab dan jangan sesekali mengambil kesempatan terhadap ruang peribadi orang lain. Kerana perbuatan-perbuatan ni, alah orang panggil boleh melanggar privasi, bukan saja boleh mengundang tidak keundang-undang adik kakak eh, malah meninggalkan kesan yang mendalam lah kepada mangsa dan keluarga lah adik kakak. Jadi, alah adik kakak eh, kalau orang tua gitu gak leh. Kalau ngeta jangan ngeta mu naik tembe. Ni kat hang lah dek agak eh. Kalau ngeta bini orang ni tidak kena naik tembe dek agak eh. Buta mata boleh jadi. Nak. Gedung kotak lagi kah dek. Haulah. Alah tak royak nak royak tapi kena royak lah dek agak. Moga lama kena kita duduk pesan sekolah sasah bodoh ni ya dak. Sasah bodoh. Hak duduk dating kau dah. Tengah duduk berkasih kau di lamun cinta. Tinggal. Dari segi bak ni ni gak jadi malam ni gak. Lah kita royak ni bukan nak cari salah sebagai peringatan bersamalah. Jadi dengan perkongsian ni dek agak agak-agak ianya dapat dijadikan peringatan lah supaya masing-masing pokok kita ni jaga mata, jaga batah, dan paling penting sekali jagalah maruah sesama manusia adik kakak. Mai ngah tak ada ni mana ni. Mai ngah bini orang adik kakak. Ngeta bini orang mandi lah gapok lah ilah ilah. Ngamuk kau dalam pilihan je. Tapi kau lah tak sekolah nak tak tahulah adik kakak. Jalan ni cerita, jalan ni palo lagu mano. Cuma agak-agak agak-agak dapat melahirkan orang panggil hang lah. Hadirnya titik ke insafel lah kepada si pelaku. Dan sekarang ada kakak kita kembalilah kepada himpunan lagu-lagu nostalgia 90-an. Buat yang sedang mengenang kisah cinta, mungkin lagu selepas ini terasa dekat dengan hati. Saat ni mata biru. Patut gak hang lah. Danya mari ngeta lagi, mari-mari tak kena dah buta belum tentu. Jadi kita wi lagu buta lah adik kakak. Butakah cinta?

Aku nak tanya ni, ni letak beriuk tinggal atas meja ni. Nampak bertelame gini, tengah ngok gini. Okey lah, ibu banyak juga tidur tinggal kursi gini. Tunggulah bermahe, amu nama roya, ho amu tu, amu doa kijo sana memang. Oh biar ho demo, ho muka kamu kau gerai, namu dekau ger, kata ho kelik ga, berapa ni so ni? Ha, sungguh aku terlalu roya. Lamu minta he, dengar tunggulu aku tak lebih tino ganti coli, aku lai. Aku nak roya, roya aku nama saya ini. Mujang itu tinggal kosti goni ni. Sebab imi-imi ada berlaku sepuluh meniko ni. Imi mu ni Rawiyah, kalau kena hek kat berat ni bukan kata aku pandang. Hek kau beriuk saya. Hek, tak gelap hek kau. Haa, sungguh aku putih. Habis mak pula kotu pula orang tu cakap. Haa, internet ni dia kona aku lari.

0: lu no ya bu komputer tu tengok lu memang mu dengar lah juga Roya aku nak kata kamu ni kata laluan imenmu tu Roya kalau boleh gak mu payoh Roya janganlah kata mu tak ingat mu lalai Roya lepas tu pula kalau salah ada email mu terima tu Roya mu rasa was-was Roya mu jangan duk buka lah Roya baguslah ni Rana kak ciri-ciri ibu kan jelas kita saya bagus omong kau ni Rana bujah jandol tidak gitu dia nak kamu bunuh dia kau tu pula saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Itu dia saudara, lagu daripada Nadia, lagu yang berjudul Salam Untuk Kekasih. Sebuah lagu yang mungkin membuat kita teringat kepada seseorang, seseorang yang pernah menjadi sebahagian daripada cerita, namun akhirnya hanya tinggal sebagai kenangan. Dan malam ini tanpa kita sedari, perjalanan Pujaan 90 juga sudah sampai ke penghujungnya. Kini tinggal satu lagi terakhir, lagu terakhir untuk kita tuturkan sebelum tirai Pujaan 90 dilabuhkan. Lagu daripada kumpulan Iklim, sebuah lagu yang kita hadiahkan buat hati-hati yang pernah mencintai, pernah kehilangan dan masih menyimpan cerita yang tidak sempat dilafazkan. Dengarkanlah, biarkanlah lagu terakhir ini menjadi tanda bahawa setiap pertemuan pasti ada penghujungnya. Tetapi kenangan tidak semestinya berakhir bersama perpisahan. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di Ruangan Rentak Kenangan.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen inilah tidak ditetapkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per keso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pensyen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan perkeso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen ilat direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melaya mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 minit malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Di semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di jam yang ketiga. Sebagaimana biasa sebelum kita bersamalah di jam yang terakhir ini, syukurlah untuk DJK ingatkan lah sebagaimana peringatan asahok somo-somo DJK pesan. Siapa jadi dia panggil orang lah bawa dalam tidur pun ada kecek. Oh, demo pakai duk tu Allah alam lah. Iaitu antaranya dari segi bak semaya bank kita lah. Untuk Fadu Isyak, agak-agak satu nak belakang adik kakak. Tak kira lah, hok kerja ke, hok duduk saja ke, hok sibuk, tak sibuk, agak-agak satu nak belakang. Sebagaimana dituntut ke atas kita. Begitu juga lah dari segi bak pembazir api air, begitu juga dari segi bak keselamatan, harta benda, hok tentu kita kena ambil cano masing-masing adik kakak sama ada. Kita hari ada ataupun tak ada, semuanya akan merasa. Begitu juga dari segi bak walah amalan harian lah, terutama sekali pada demo hok berkaitan dengan ubat. Dak. Hok duk pergi mari dengan klinik hospital. Agak-agak beres berlaku weh. Meh. Kalau kena telah masa ni masa tu. Dak masa sikit-sikit tu agak-agak beres berlaku lah. Jangan buat alasan ada ingat ada tekod dok, ada tekod no, ada tekod tak si jangan. Neh, kerana mungkin ianya akan memberi kesan di masa akan datang. Kita hok tak tahu mana dah. Jom main-main-main dengan ubat tak silah. Dia agak tu dia. Jadi dia agak lagu-lagu yang telah pun disusun oleh Pak Su bakal mengiringi pergerakan dia kakak. Tak kira lah. Demo hok alah ko belik ko. Dak. Hok main gi mari naik turun dapur lagi ko. Dak. Hok duduk atas tembok ko. Dak buka langit putih tu duduk ada kereta ke berapa. Masih lagi lah deh, lagu-lagu yang disusun akan mengiringi adik kakak lah deh. Jadi sebagai pembuka tirai, kita dengarkanlah lagu nyanyian kenangan Allahyarham Tan Sri Dr. Piramlee.

Oh, itulah dia kakak lagu nyanyi kenangan Allahyarhamah Datuk Azizah Muhammad. Eh, begitu jugalah harapan kita yang mengharapkan syurga idaman. Eh, tak ada hok mitok neraka ni. Dia kakak eh. Tak, hok tetunya ramah, hok kan doa Allah ke syurga belaka. Tapi kita kena ingat adik kakak dengan duduk ke sehari kita, ndak setara mana kita. Neh. Amalan kita belah mana, hubungan kita belah mana. Nah, baik kita sebagai suami isteri laki bini, baik anak ngawi tua. Nah, baik anak ngawi tua, baik saat kita ngasai sobat. Kalau boleh jangan wi lekat lah dia kan. Okay? Neh, bagi mempermudahkan okay, kita ni temu dengan serga idaman kita. Tu dia. Surga idame dek kakak. Cumanya lah surga idame pun kadang-kadang dek kakak. Lah setengah demo bagi demo. Duduk di dunia ni pun denyo kaya mari duduk ke tenang, lene bahagia. Tu bagi dia surga juga. Dek kakak. Tapi kita ni kalau boleh kan lah kaya senang nak belako buat kita ni segar tubuh badan. Neh, nak belako dek kakak atas muka bumi atas dunia ni selagi tak temu dengan mati. Cuma agak beza jauh nah dengan serga dan usah esok dia kan. Hok dan usah esok kak. Kalau kena dengar orang ngajak kak. Hok lah lebih pada ning lah. Hok ning pun. Hok lah lah sini ni pun. Serah orang panggil sedap duduk tu. Tak, hok tu hewi usah esok dan kak. Matelah lah. Dia kak tak? Oh, tu dia. Jadi gitulah dia kakak eh. Tak kira tua, muda. Walah. Kalau ada hok belok-belok. Kita pakat-pakat betul. Nah. Kau rana mek mek. Mek nonya selalu kalau ayah. Ni, ayah juga tak cakap peko kati. Awak tak reti je eh. Acu gigi perapik kita. jangan duk suku kat kita ni. Alah tua ni jangan kau suku biar kau rapik. Tak sesabik cucu lah. Cucu tak ira apa eh. Neh. Sebab apa orang panggil. Alah tu orang panggil antara kaedah-kaedah lah. Untuk kita mencari kereta tak mencari kereta kalau orang tino bini enggak kereta suami dia kata. Boleh tutup orang panggil celah-celah lubeh-lubeh. Tengah-tengah yang setih. Hak mari nak ngocah, hak mari nak perenggeh. Dia kata tak. Tu dia. Tapi tu kena dengar-ngajar ni. Jadi, lah, sekadar panggil pesan ni rengek lah. Tak sebi berat pala lah. Takut tak dia nak tidur. Kita wimak kopi. Tapi jangan tidur lagi lah. Lagi tak pukul 12.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Kalau dengar lagu P. Ramli, ada sebut bagai yang lepas, kisahlah dikenal. Tapi bagi hamba sebenarnya, bagai-bagai lama ni ada rega kalau kena dengan cara dia. Jadi kalau rumah kita ada bagai-bagai lama kepunyaan mak, ayah atau tok kita, jangan letak merata tapi bersihkanlah ia dan simpan elok-elok. Sebab bagai-bagai inilah yang akan mengimbau kenangan kita semua. Ingat, dalam hidup kita ni, yang berlalu jangan hanya dijadikan kenangan, tapi juga jadi pelajaran untuk kita. Pesanan ikhlas ini dari saya, Amir, pencipta barang-barang lama yang suka dengar Radio Kelantan FM.
3: Cita rasa anda.

Oh, tu dia dekat lagu kedua terakhir sebagai teman untuk adik kakak kita di ruangan rentak kenangan malam ini. Jadi agak begitulah adik kakak eh. Agak-agak mana tak temu bahagia tu, agak-agaknya temulah insya-Allah adik kakak eh. Dengan usaha kita, dengan berkat kesabaran kita insya-Allah. Kadang-kadang adik kakak kebahagiaan ni dia tidak mari dengan pitih mah jadi kakak eh. Duduk ke dalam tenis pun sebuah kebahagiaan juga adik kakak. Walaupun kita ni duduk ke dalam susah, nak kata sesok ke takut dah lalu. Tapi gak lah dia panggil bos kau dah ada pun deh. Tak ada juga serabut perut, serabut kepala. Adik kakak eh, duduk ke bahagia juga dia panggil. Neh, ni kalau kaya piti tak habis nak makan, rumah besar, dak. Kereta banyak, motor banyak eh. Kadang-kadang tu kang susahkan. tapi duduk ke tak bahagia, tak tenang. Bahagia kok mana dia agak dak? Duduk ke lah serabu, bahagia bila. Tapi kak begitulah dia kata. Agak-agak di malam ini kita dapat mencari kebahagiaan kita yang sebenar-benar kebahagiaan. Dia kata, tak kira lah kebahagiaan ni dia mari kok mana. Mari dengan kasih sayang kau, mari dengan agak rapi kau. Dia kata kadang-kadang kalau bini kau, cik abe tu laki kau, kecek beralu lembut, tu pun kebahagiaan juga. Tak ya, mari ya, kita masuk ya. Tidur bola, tidur tak tangganya, malu kutuk ngulu. Lahir tu nih. Deh, jangan mikir kau say weh. Lahir muka lahir kau anu. Tidak lahir kau tu, kau dok. Tak, cuma nak oyaknya. Cara kita beralu. Ya deh. Ni enggak lah. Ngagu kita rumah. Terik anak tekok. Kalau kedai kopi, kedai makan, molek-molek aluh. Tukar, bertukar suara, bertukar nada suara, molek-molek aluh. Tu dia. Tu antara kebahagiaan juga. Dia kata tak? Jadi kat gitulah. Sama-sama kita pakak-pakak beki lah. Hok mana kurang kita lebih. Hok mana terik kita kena. Dia kata bagi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Jadi dia kata insyaAllah ada umur jodoh. Kita jumpa hari satu nung lah pula dia kata. Maaf weh lebih kurang. Kalau ada kurang lawah kau menghibur ke demo. Untuk itu dengarkanlah lagu ini sebagai tanda perpisahan kau dan aku. Assalamualaikum.

0: dore dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemir. Tak kira siapa pun ada kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al-Hayyil Qayyum, Dhil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Sayyidina Muhammad, Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nasi ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesihatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunanmu, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min thalik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum faamanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami akur dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

Persembahan Kumpulan UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Camp Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Camp Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon. Persembahan daripada Ella Rama-Rama. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Freestyle dengan seragam hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Itu anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Ucu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan diri ciptaan Wan Hafizo. Kejaringan Darab Komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo. Sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita. Terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1,400 km dari

Budak hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, gabungan polis diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga agensi pengawasan maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai, Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Baga dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon. Lagi siapa lagi? Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru. Mana lagi Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bidadari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmisi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sejuk malam ni katanya. Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin. Lagi siapa lagi? Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu, Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu sebelah saya dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat kan. Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula, tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain. Itu micro sleep, jangan ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi dengan Sudah Sampai Sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Abdul Zaid Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anim menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu saudara pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan tu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM.

lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abiji dan juga Alkayanik, menerusi lagunya Cori Cori Sapno Min, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan. Sejuk je cuaca, Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walaupun apa jua keadaannya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, di Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alun Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada G Long, ada juga Halimah Ahmad, Yo Kalang, Ita Chok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helvi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Mawak Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Rebel Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Dalisha, Rozila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu Pilot Ambulan. Oh, mantap. Game Pilot Ambulan. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syira GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ni cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawari. Kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Nazar, Azura, Pain Burger 7E, Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, 3 Ainul juga terus hadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, Pampampan, Lara Saufi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah, laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia, nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar-sabar ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucu Katil, lagu ciptaan Manan Ngah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan Tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Persembahan Aero dengan 7-7 Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi. Kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa kita sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus rayan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Nagos Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Along, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Sofi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pain Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan, ada Nan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fiza Riza, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa? Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87 menghala ke lipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nona Alif, saya Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Kita tertidur awal tadi bang. Ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Itu bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan. Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji. Menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NSC tinted, luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kod Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fallen, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mikona, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir merasih live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur eh, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, Layan GBH.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh, jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia, bahawa penyakit jantung penyakit jantung iskemik ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya ataupun yang lebih mesra sebagai kita anggap sebagai adik saya telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati, Muna Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 979. Kita ada Farhan, Nadia, Fosia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir dan yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis terbibu juga til. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

Puan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih tu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup.

tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasional Keburuan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama? Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen, salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply? Di mana nak kita nak memohonnya? Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Affin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang berjawat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okay, selamat pagi Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan. Kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi, Ainina 7, ada Zai Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina Noli Halim, Jamila 79, Tiger Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yoko Tulan Tandik, siapa lagi, Kak Ia, Suo Azizan Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga. Kita ada Mirayati, Pamaon, Pamaon hadir. Mantap Pamaon. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir. Pom pom pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pilot-pilot darat. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Bujur Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin, kata orang tu, mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu, tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Merisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih. Teringatkan ataupun terimbau kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama. Berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Dia seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasrul Geberuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa, Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan. Pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga. Semuanya ada, insyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi Nasional FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila, kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Ma'il Syazila, kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Fatih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Pagi-pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharum Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geberuhan tu di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafisul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini, sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya, ya. Memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Bandarai Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan Adab Sesama Manusia, Adab Sesama Kawan Kita, Adab Sesama Ibu dan Ayah, Adab Sesama Adik-Beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman-teman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melupakan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengan GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masuk untuk habis tugas kejap lagi ya. Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okey, lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Ikrim dengan Malika, Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus raya nak senang kembur hantu. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan, tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan, hijrah itu perpaduan, hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada di dalam Madinah, budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau, tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia, dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang, sehinggakan Nabi berjaya menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini, manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni, manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni, lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni,
artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis beritahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Hal semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela,

0: ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya kalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji. Yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, profil dia nampak pakai soban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

0: Regional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi nuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farrij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa dhallil aqdamahum. Wasallit 'alaihim qalban min thiyabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم يا الله اجعل تامين قلنا لك سوس تامين وسكر ابي باطل تامين وسكر ابي تامين وسكر التامين تامين وسكر سبعه تامين تامين يا الله يا الله يا تحت كامي berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami ya Allah. Berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha-usaha boikot kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Ekspedisi dengan impian seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya. Untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi untuk hari ini jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Di zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah pun bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasa. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kelantan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ni saya Iz akan bersama dengan Liz untuk menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.50 minit pagi, zon 2 5.52 pagi dan zon besut 5.48 pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama dengan kami, Easy, di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, insya-Allah tenang selamanya insya-Allah. Tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan jalan ke syurga. Jalan ke syurga banyak, yang pastinya iman, yang pastinya Islam. Dua benda ini tak dapat dipisahkan. Yang pastinya iman dan juga Islam, dia akan dapat syurga. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat yang ke-61, Allah Ta'ala sebut, Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'aduhu ma'tiyah la yasma'una fiha lagwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah. Allah Subhanahu wa taala kata, jannati adnin allati wa'ada ar-rahman, syurga adnan yang telah dijanjikan Allah ar-rahman untuk hamba-hambanya yang mereka beriman kepada Allah, bil ghaib, dengan benda yang tak nampak, dengan ghaib. Innahu kana wa'aduhu matiyah, sesungguhnya Allah itu janjinya tetap berlaku. Kata Allah, la yasma'una fiha lagwan illa salama, dalam syurga ni tak ada perkataan yang kita dengar dalamnya, perkataan yang lagwa, perkataan yang lagwa, perkataan yang sia-sia. Dalam syurga, ahli syurga semuanya akan mendengar perkataan yang salam, sejahtera. Dengar saja menenangkan hati. Dengarkan saja, Allah sedapnya dengar. Hati jadi tenang, bahagia dengar perkataan dalam syurga. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, dan bagi mereka ahli syurga, rizquhum fiha bukratan wa ashiyah, ada rezeki makanan, minuman siang malam dihidangkan sepanjang masa. Untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah. Antaranya untuk dapat syurga, antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW, kelebihan orang menuntut ilmu. Kita mengaji ni tuan-tuan, bukan mengaji sampai sekolah rendah, sekolah menengah, masuk U, habis U, tak mengaji lah. Tak, kita mengaji daripada kecil sampai mati, sampai liang lah. Daripada dalam ndui, orang panggil, orang tahu kata dalam ndui, dalam baby ndui, nek ndui tu, sampai masuk liang lahat dalam kubur. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna baynahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashyadhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Nabi SAW kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Wa majtama'a qaumun, tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah, di antara rumah-rumah Allah membaca kitab, iaitu baca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, tak lain tak bukan akan turun kepada mereka itu ketenangan, rahmat dinaungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, haffathumul malaikah wa zakarahumullah fi man indah, dan nama mereka disebut, para malaikat duk sebut nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau ke tuan-tuan, para malaikat sebut nama kita di sisi Allah, Allah Taala dengar nama kita disebut. Allahu akbar. Syarat dia apa dia? Mereka yang menempuh jalan, man salaka tariqan, mereka yang menempuh tariqan ni, menempuh jalan, tempuh jalan, di situ pastinya ada cabaran, pastinya ada ujian. Untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala bukan satu benda yang mudah, memerlukan pengorbanan, memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, memerlukan tekad. Di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya Allah jadikanlah aku ni hamba-Mu yang taat, yang patuh, yang bersungguh-sungguh, yang kuat, ya Allah jadikan hamba-Mu yang kuat menempuhi segala cabaran ujian yang Kau berikan kepada aku, ya Allah. Minta, ya Allah kurniakan kepada aku syurga yang Kau sebut dalam Quran, syurga Adnan, ya Allah, bersama dengan para anbiya. Kita minta doa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, para pendengar Nidaul Islam, moga-moganya seluruh amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sama-sama amalkan amal ibadat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Omar Zuhdi. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Hai, selamat pagi semuanya. 7 Oktober dah kita hari ini ni. Hai, lajunya.
2: Kalau 7 Oktober ni, maknanya seminggu dah lah masuk bulan 10 ni.
1: Saja nak mencabar binda. 7 Oktober dah kita ni. Apa khabar anda semua yang mungkin ada New Year, New Me tu? 7 hari dah kita berpantang. Lagu mana bereh kau kat Sugar?
2: Harapnya bereh lah, Is. Baguslah tu, oi kata ado lah inisiatif dia.
1: Ya, biar kenalin kali ni, jangan terbabas.
2: Selagi kita boleh benda tu tak apalah.
1: Ya, benar sekali. Okay. Kali ni jangan lagi.
2: Okay. Jangan lagi.
1: Jangan lagi. Kenapa keras?
2: Kena berkeras lah. Sebab badai kita sendirilah, dek.
1: Yeah.
2: Kena jaga molek-molek lah. Supaya bila dah terlajak, tak dapat ni undur balik dah.
1: Benar sekali. Kalau siapa kena tahap kena potong-potong tu, tak usilah.
2: Jaga kesihatan lah, dek.
1: Yeah.
2: Okey, dan untuk anda pagi-pagi ni, suppose kalau lah.
1: Yeah.
2: Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil ni. Sebabnya rindu nak dengar suara masing-masing.
1: Benar
2: tu.
1: Benar sekali.
2: Jadi tengok. Ada siapa, okey? Di talian ni, kita ambil dulu ni.
1: Hai.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Tak kejut mana.
2: Okey ni, Pak Ya kita ni, mereka berusaha.
1: Ya, Pak Ya sihat.
3: Alhamdulillah sihat.
1: Ingat deh Pak Ya, jangan pergi cari air teh tarik susu separuh gelas tu deh.
3: Minum juga tapi tidak manilah.
1: Ya ke.
2: Okey lah, mani.
3: Ya, mani dia minum juga muka kita nak tenaga, okey?
2: Ya.
3: Orang kita buat kerja ni nak mani.
2: Oh, ya lah, jauh.
1: Susu-suku gelah lah.
3: Sikit lah susu, ya.
2: Buat rasa je lah, Pak Ya, deh. Okey, baik. Hari ni, ya, ucapan untuk siapa, Pak Ya?
3: Ucapan selamat pagi, Wak Liz dan itulah bertugas pada pagi ni. Sebuah siap-siap selalu dipermurikan lah. Kalau urusan yang bertugas pada pagi ni. Buat sahabat amal lah Idi Sati lah di kabur aku tu. Muka siasat selalu. Asal Abdullah Guru Besar sikit demi luar pada pagi ni. Abang ni tu Haji Zawabi bin Ibrahim. Sisi Kolej Wakil di Bacuk tu. Yusmai Rayun PKP SK Pura-Pura. Isi Abdul Rahman PKM SK beri pacu pada pagi ni. Buat habis jual pun di Tan Merah, habis jual cepat tu. Habis jual pun tu bila majlis kabur rusa tu. Buat sesep-sesep pun lah kabur rusa tu pada pagi ni. Dan buat nasihat Islam lah, nasihat Islam Wak Iwan dan Wak Malik pada pagi ni. Dan buat guru besar SK Jelawat Rosli Mustafa pada pagi ni. Siti Rabi Hafiz Jali, Guru Besar SK Al-Bakar. Tu Haji Amran Muhammad Nur, Guru Besar SK Beris, Guru Besar pada pagi ni. Buat Puan Mak Amran di Besar Kasamu, Puan Mak Haji Mahmur Sibu. Semualah pertengah pertengah kata FM pada pagi ni. Untuk kita di mana juga anda pada tu. Buat Puan Mudu Amur lah. Lama tak Puan Mudu Amur di kampung rasa ni. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Terima kasihlah Pak Ya kita tu. Seterusnya, hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Mak. Pak Mak, besuk bersih, besuk sehat. Tanpa gula.
4: Ya, betul tu.
1: Walaupun pergi cari nasi kuku haya bakar, jangan ada air manis.
4: Tak ada air manis, air apa kata kan, manis buah.
2: Ya, bapa rasa lidah jadi.
1: Manis buah.
2: Hujung-hujung je dia kata.
1: Pok Mak tak okey pagi-pagi fresh orange.
2: Bukan, dia serang manis-manis tu, manis-manis hujung tak is.
1: Okey.
2: Bukan teko fresh. Just orange. Wai pagi bukan.
4: Just orange.
1: Ile sangat lah besok ni.
2: Okey, baik. Teko berapa manis. Berasa je. Okey, baik. Hari ni macam apa ni? Untuk siapa tu?
4: Okey, terima kasih. Yang pertama sekali, buat list dan is di kontis nak bagi dan sama bertugas. Buat Waya, Benjue, Kasu Bacok, Kanun Nipo, Iban Tawin Beres. Kani Kuala Kuala, Ipah Tanjung Kado, Pajak Kokio, Usman Gubai, Haji Harijau, Abang Fadi, Pada Muni, Pak Sud Labok, Kasu Bah, kaya jabi, kaya wakah baru. Pasal ni pasal putih. Putih jabi. Dan yang terakhir sekali buat semualah. Keluarga-keluarga di Kenuk, di Kampung Tekundu dan juga di Pulau Berangin. Kami ucapkan semoga happy. Semoga okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Mak kita tu.
1: Nama kampung dia tu ke mana? Pulau Berangin, Bukit Kenuk.
2: Itulah. Okey, baik. Is, kita nak baca jugalah sikit lagi ni. Ada kirimai ucapan lah. Daripada yang ini Kak Sah Pulau Melaka. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Zul Alif, Azman Pendek, Cik Yusof Labok dan juga Pak Awet Jelor serta semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada.
1: Dan ini pula ada assalamualaikum, selamat pagi DJ Kelantan FM. Semoga sihat ceria-ceria selalu. Pagi ni kita nak bagi ucapan selamat pagi buat Abang Mak Besu, Kak Subaco, Faizul Rata Panjir, Kak Simah dan pendengar Kelantan FM pagi ni. Moga sihat-sihat belaka tu dari Tok Yi Tumpah.
2: Okey, seterusnya kita ada kirimai daripada Kak Tikok Lanas. Dengan ucapan selamat pagi kepada Abang Zul dan semua sahabat KSS dan Razman Pendek, Pak Lang KB, Pok Nikmah, Tawai, Osman Goodbye, Abang Hintu, Pak Cik Yusuf Labok, Kak Subacok, Kak Nunipa, Kak Shima, Kak Sokit Panau, Kak Sah Pulau Melaka dan semualah sahabat Radio Kelantan FM. Semoga Allah semoga dirahmati Allah. Baik, terima kasih Kak Ti kita.
1: Kak Ti ada mention sahabat KSS. Adakah sahabat Kelantan sana sini? Kita ada lagi Kak Yajabi. Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM yang tersayang. Jangan lupa breakfast belaka pagi ni. Breakfast pukul 9.18 minit. Wow.
2: Okey, baik Is, lepas ni lah kita akan ambil lagi pemanggil.
1: Baik.
2: Tapi ni jom kita layan lagu daripada Ira Fazira.
1: Ya, hanya di mata. Jangan turun ke hati, laju sangat. Mata dulu. Digo pagi.
2: Go kita belakang.

0: Okey, baik. Itu tadi lagu Hitam Ataupun Putih. Hanya di mata. Nyanyian Era Fazira menghiburkan kita pagi ini.
1: Kenapa ada dua warna je?
0: Hitam putih je. Kita suka colourful.
1: Kita pun sama rainbow.
0: Okey, baik. Is, kita ambil lagi lah pemanggil kita ni. Lama ni di talian ni. Siapa tu? Hello.
1: Selamat pagi.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Su.
2: Yo.
0: Okey, Pak Su tu. Duk mana hari ni? Bacok ke tengah?
2: Ada rumah, ada rumah.
0: Bacok lah tu. Tak saya jawab.
1: Ni rumah siapa pula bos?
0: Ada rumah.
1: Ni ada banyak rumah ni.
0: Okey, baiklah bos. Capeknya untuk siapa?
2: Kalau KIV dulu sebetulnya boleh.
0: KIV ke apa? Tempat tu mana?
1: Sudah dah lah berigak bos pagi ni. Silap pula. Ya.
0: Allah DJ tanya.
1: Allah DJ pula tanya.
0: Kalau tak gaji tanya.
1: Nak nipu ke baru lepas maya subuh. Aduh.
2: Kita comel tanya tu. Tanya
1: tu comel.
2: Tapi
1: kita dapat
2: dengan
1: KIV dulu. KIV
0: dulu tapi ucapan tak boleh KIV. Sila ke ucapan. Okay.
2: Okay, ni, terima kasih ambil tali airport tu bagi ni. Selamat bertugas Isdan Lee tu. Tak lupa kau pada apa ni. Port Deng tu ingat aku lah tu. Tuai Jideng, Tuai Jire, Portland. Dah lama tak punya khabar Portland tu. Lepas tu apa tu. Pomak Besu, Kak Ayah. Kak Ayah Dabi, Kak Su, Kak Su Bacok, Kak Su Bunuk Payung pun lama juga tu. Kak Sima, apa tu. Ya, dah tanah merah tu. Lepas tu habis ni topak tu. Zul Ali Usman goodbye. Habis ambil arun. Habis mesebo tu. Apa tu. apa tu. Habis tu rabot tu. Habis tu rata panjang. Habis tu Raja Fatun tu. Tanah merah pun habis tu. Apa tu. Di mana pun nenyok. Habis Mokhtar. Dah cuma sekali lah. Apa ni Bondo. Apa ni Umi Gunung. That's not kasus pula Melaka tu. Semua sekali lah peminat-peminat Kelantan FM. Itu saja. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay, IV tu bila tu eh?
0: Itulah kita tanya lepas ni eh.
1: Baik.
0: WhatsApp lah duk mana.
1: Kita nak tahu nak ayat kemaksa.
0: Okay, baik Is. Kita baca kirimnya WhatsApp lah deh. Ini saya nak bacakan ada kirimnya daripada Mokhtar Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi hari ni pada Pok Mak Besut, Abang Mak Pertam, Pok Suli, Kak Shima, Kak Subacok, Kak Ipah Tanjung, Kak Ipah Tanjung, Pok Teh Jabi dan Abang Mak Tok Ngulu. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz, DJ E. Semoga anda dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Baik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ini kita ada Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Ambo Edi Ciku Tiga. Selamat pagi buat semua warga Kelantan di mana juga berada. Harap semuanya sihat sokmo dan ceria sokmo. Dan buat DJ yang bertugas harap-harap sihat sokmo dan ceria sokmo. Kita jumpa lagi. Tata semua.
0: Okay. Ini pula kita ada kiriman daripada Haji Ray, recorder.
1: Siap ada voice record lagi.
0: Tekan ke mana tu Haji Ray?
1: Tak boleh.
0: Katanya Assalamualaikum. Selamat pagi Pak DJ. Serta peminat setia rancangan Gu Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan kesihatan yang baik. Dilimpahkan rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM, station yang sentiasa dekat di hati Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Yes, ini ada dari Kak Rupiah Ahmad. Assalamualaikum. Dari Segamat Johor ni. Tuju kepada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abel Fadil Pahang, Umi Habibah Gunung, Jumari, Kak Mawars Ismail, Adni Osman Keluang Johor, Linda Sarawak. Ucap selamat pagi semua pendengar Kelantan FM pada DJ pagi ni. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ini kita ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Ucapannya, Assalamualaikum buat DJ kesayangan ramai di konti. Wow. Liz dan Is, semoga sihat sentiasa dalam menjalankan tugas. Umi nak buat ucapan selamat hari lahir buat anak nombor 2 Umi di Putrajaya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sihat bahagia di samping keluarga. Dan buat semualah pendengar-pendengar setia Kelantan FM pagi ni, semoga kalian semua sihat sentiasa di samping keluarga tersayang. Umi Habibah Gunung.
1: Yeah, kita ada juga dari Kak Ha Petaling Jaya ni. Assalamualaikum untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Untuk suami Kak Ha yang tersayang, Muhammad Tarmizi bin Hamzah. Happy birthday Walid. Banyaknya birthday hari ni. Semoga semua yang baik-baik untuk Walid. Semoga mak Kak Ha yang tersayang, Kak Yajabi, semoga mak sentiasa dalam jagaan Allah.
0: Okey, seterusnya kirimeh. Ini pula. Hai, assalamualaikum DJ berdua yang comel dan ceria selalu. Selamat pagi. Selamat bertugas. Saya Kak Ma, cucu puteri, nak ucap selamat pagi kepada Eddie yang sedang drive. Hati-hati, dan pada semua peniaga Pasar Borong Sri Gucil, Kuala Krai, semoga dimudahkan rezeki dan kaya raya. Amin. Dan pada semua pendengar setiap Radio Kelantan FM, semoga happy-happy selalu dalam rahmat Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Yang ini Faizul Atau Panjang ni, ucap selamat pagi buat Pok Nikmat Tawai, Abang Pak Beret 12, Pok Teh Jabi, Pak Awe, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tislis ni, Abang Mak Dusun Hijau, Abang Lepas Seho, Pok Jakob Kiok, Ipah Tanjung Kalau, Abang Osman Gubai, Pok Yi Tumpak, ujung-ujung tu Pok Suli Bacok. Saya ingat ke dia nak kantoikan lokasi Pok Suli Bacok.
0: Okey, seperti biasa lepas ini kita akan ke utama 7 pagi. Dan akan balik semula bersama dengan kami berdua. Dan di jam seterusnya kita akan hiburkan pendengar-pendengar kita dengan lagu-lagu ini. Itulah bunyi cicok. Ini lagu cicok.
1: Cicok pun ada lagu.
0: Untunglah dia. Bunyi cicok, cek cek cek. Puak cicok galak. Dan ada lagu ini.

sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pah lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pah ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang otomatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Okey, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada semua bertemankan kami berdua pagi ini. Easy.
5: Ya, anda semua boleh dah minta tolong sekejap. Cuba tarik nafas dalam-dalam. Ha, dia rasa gapo sakut-sakut dah dekat hidung kau gapo kau.
4: Sebab apa pula kena tarik nafas ni? Sikit bernafas sokmo.
5: Memang bernafas sokmo. Sebab kita tak tahu sebenarnya nafas yang kita hirup tu bersih ke udaranya.
4: Sebab apa?
5: Sebab apa saya terkejut dekat map Malaysia ni. Biasanya pagi dia akan tulis tiada hujan. Tapi kali ini agak sedikit menakutkan. Sebab pagi ni map Malaysia meramalkan pagi ini jerebu, Liz.
4: Jerebu di Kelantan lah tu.
5: Di Kelantan.
4: Oh, pagi ni dia lain sikit ni. Jerebu eh. Cuy tak kelih. Lagu mana tu? Jarak penglihatan tu pokok-pokok ko. Kalau jauh sikit tu. Jalan juga berkali dia.
5: Ini yang kita nampak ni adakah kesan cerming naku ke? Ataupun jerebu? Itu yang kita nak tahu. Gugu pagi kita tu lagu mana? Hak duduk macek ke? Hak duduk Kuala Krai ke?
4: Adakah, tapi kena ambil maklum lah. Sebabnya lor ni pun ada sebuah sekolah. Sekolah lah di Batu Pahat telah pun ditutup sementara. Disebabkan oleh jerebu juga. Jadi di Kelantan ni kalau nak diikut ke ni, saya tengok lah di indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar ni. Dia naik 90 di Kelantan ataupun di Kota Baru ni. Kalau 90 ni dia bacaan IPU sederhana.
5: Sederhana
4: lah kira ada lah tu juganya. Tengok juga kalau 90 ni dia kalau orang okay, ada asma ke gapo ni kena jaga-jagalah.
5: Ya, dah lah ada asma, anxiety pula. Sedangkan jerebu tu tidaklah teruk sangat efek pernafasan dia. Tapi disebabkan dia ada anxiety, maka dia jadi ketakutan. Setiap nafas yang dia tarik tu, dia rasa macam
4: tak lepas, tak boleh nak nyamuk dia.
5: Rasa macam masuk api dah kumel-kumel dalam paru-paru. Dia mikir pelik-pelik.
4: Tapi kalau rasa sebuah yang kurang sihat ke gapo, kita pakailah pelitup mulut dan juga hidung untuk kita cegahlah gapo udara yang tidak sehat ni masuk dalam badan kita.
5: Ya, itu yang saya risau sebab rakyat Malaysia kita ni nak cari hak pakai mask antara jerebu payah.
4: Payah.
5: Zaman COVID
4: hidung dia ada penapih.
5: Mungkin adalah juga kena tanya Syirah fakta atau ata. Betul atau tidak bulu hidung kita ni di fungsi
4: jadi
5: dia
4: penapis.
5: Okey.
4: Tapi Is, kalau sebelah petai dia juga malam ni dia ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah.
5: Ya.
4: Tapi kalau dia hujan ni insya-Allah lah jerebu tu hilang lah. Kita harap okeylah. Okey, baik. Dan untuk anda semua yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Ni kita nak gigak cicok mentah. Adakah jerebu-jerebu ni?
5: Cicok bukan malam juga. Macam mana cicok boleh ada siang eh? Ini mesti cicok dari negara lain
4: cicok
5: ni.
4: Cicok lain ni.
5: Amy Sukmasari, Cicok Gu Pagi.
4: Gu Gita Belakang.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: pilih Six Sense, tak bisa memilihmu. Habis tu nak pilih siapa? Dulu kata nak kita.
1: Ha, lagu ni ke, refleks sungguh lah.
0: Oh, berat. Tapi sedap.
1: Super banyak sangat pilihannya. Berapa jenis tu?
0: Ya, cara dia menyampaikan tu macam dia ni terpaling green flag. Tapi sebenarnya
1: banyak sangat calonnya ni.
0: Macam-macam okay, dia.
1: Tapi nya is, tak reti juga ni nak pilih hak mana sah ni. Matematik ke sains? Matematik ke sains?
0: Kalau Liz suka mata pelajaran apa?
1: Dua-dua tak boleh hidup.
0: Kenapa kita sama? Tapi kan zaman saya matematik dengan sains in English.
1: Betul lah kita. Sama.
0: Lupa kita sebaik. Lebih kurang.
1: Cumanya kita nak maklum ke lah ke. Hari ni untuk mak-mak ayah mana ada anak aja pak. Pergi esok lah kalau sekolah rendah. Yeah. Ini adalah apa ni orang kata jadual matrix untuk tahu pak. Jadi hari ni hari Rabu 7 Oktober bagi mata pelajaran matematik untuk sekolah kebangsaan dan juga sains sekolah kebangsaan lah.
0: Ya, dan adik E sebenarnya ada dah jempat.
1: Ada jempat.
0: Patutlah dia hari Minggu pun pergi tuition, kelas tambah di sekolah, malas lagi. Saya.
1: Baru jempat tu.
0: Ya. Memang struggle. Mata pelajaran pun tak silap saya sekarang makin mencabar.
1: Ya, betul. Dah lain dah dia punya gapo orang kata daripada dulu dengan lo ni lain dah dia punya pembelajaran tu. Cuma kita doakan supaya adik-adik kita, anak-anak kita dah jempat ni diberi care kemudahan lah untuk jawab soalan hari ni. Dilapangkan dada. Baca doa panjang sikit hari ini.
0: Paling penting serius dalam menjawab peperiksaan. Tapi jangan terlalu serius menganggap peperiksaan ini sesuatu yang bebanan.
1: Betul.
0: Bila kenalin lajuk sebab anggap periksa ni.
1: Anxiety.
0: Ia jadi macam tak tahu nak jawab mana. Lepas tu keliru. A ko, B ko, C ko. Sebab ia anggap exam ni bebanan.
1: Janganlah lagu tu. Ini adalah untuk sebenarnya bagi kita uji tahap diri kita lagu mana ni. Selama kita duduk belajar.
0: Mak ayah jangan ugut anak ya. Kalau tak dapat result comel, nak wak go ni, nak wak go tu.
1: Sebab tu saya ada baca
0: apa?
1: Anak nak pergi esok, mak depan nalin, tak nak kau tidur lah.
0: Mak jaja.
1: Anak relax je.
0: Mak jaja dah. Kapong dah yang kata. Anak kita tak ajin lagi boleh B. Malulah kalau boleh B.
1: Jadinya buatlah yang terbaik untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Sebab Liz diri pun ada anak sedara lah. Tapi sekolahnya di Puchong tu. Dia kata tak apa, relax-relax je. Jangan relax mana.
0: Jangan relax sangat. Tak ada ya istilah.
1: Mak darah kata dah. Tak boleh A. Tak boleh B3 ya.
0: Samalah. Adik saya pun kayak dah habis. Kalau adik ada beberapa A ni. Boleh dah nak minta go ni.
1: Pandai dia adik. Biar boleh dululah A tu.
0: Kita dulu. A banyak juga. Tapi habis-habis pun.
1: Tak meminta pun.
0: Goreng ming je.
1: Itulah. Okey, dan lepas ini Is, kita nak dengarkan sikit kisah buat yang sama ada saing. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita lain dulu lagu daripada Amar Haikal.
0: Gila bayang. Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Aku nak ayak kemunke nyakit lo ni aku hegela cai nyakit gotu nyakit goni nyakit hotam nasabu po ados macam lagu mana ni cai aku nak tanya mu
1: betul apa yo nyakit lo ni ke tak kira mu tak kira oge kijo tak kijo dan nyakit magi ke tak kira ke udah ke cuma kena nyakit macam Nabi yo. Kecil besar tua muda pun ada belakang nyakit Nabi yo.
0: Aku dah gula ni ke saya nyakit kanser lah saya aku dah gula ni nyakit kanser ni saya dia ada macam-macam nyakit saya kalau orang jatuh saya dia ada kanser paru-paru ni kanser prostat saya kalau orang tino pula saya keso payudaro sae keso pakarohi sae keso owari sae macam-macam keso lah sae aku suruh gerung deban nak sebut sae aku dah dengar demo-demo dok banyak cerita ke keso ni sae antara penyebab kematian pada petehi di hospital hi tak kira lah hospital kajo eko hospital swasta kau nyakit ni hi pagi tu nak buat lagu mana nak pergi dalam nyakit lah biyo kita kena cek lah bersaya muni rana rojak kita kena cek bersaya macam moritino ke bersaya ambo giwa pengesannya awal hoge panggil ujian saringnya

0: Wok muroyak lah kaku getek. Ah, wok iya kena ayak kemumpul nak kecek nyakit tak payah dengan orang anak. Ngorong lain pun boleh ni nak rana macet. Leja wok iya muka sama ngujung-ngujung kak muka pucuk selalu nak naik wano main kak pucuk. Mucmuru kama aku ngani orang anak ke dia nak kaku aku nak dia dia tak si aku tak si. Aduh kali.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Betul. 7.52 minit pagi. Pagi ni Is untuk demo-demo lah Hok Mano berada di Mukim Pau Semilai Bacok.
1: Okey.
0: Boleh sahaja hadirkan diri pada majlis di apa ni, dia ada buat bicara hati. Wow. Masjid Al-Abrar. Jadi majlis Masjid Al-Abrar ni menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Roslan, penulis buku Tenang Dalam Dakapan Iddah. Program ini merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengurusan emosi, panduan syarak serta kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan. Jadi untuk anda semua yang mana berlangsungnya hari inilah ni, kita ni pukul 7.53 minit pagi. Programnya bermula pukul 8 pagi sampai pukul 10.30 minit pagi di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abrar, Mukim Pau Semilai Bacok Kelate. Jadi yang ada dekat-dekat dengan kawasan tu boleh gilah ya pagi ni tu.
1: Tak lama dah tu.
0: Yo, sebentar lagi je tu. Nak start dah majlis pun.
1: Agak-agak Kak Wei terlibat dah.
0: Kak Wei jauh nak pergi. Tanah Merah Kak Wei. Kak Wei dia kena masuk kelas ceria bahasa kita lepas ni.
1: Yes, kalau Kak Wei tak masuk siap.
0: Anak-anak murid ke?
1: Yang lain-lain juga.
0: Kena standby lah lepas ni. Suppose kalau hari Rabu kita ada ceria bahasa.
1: Ya, dan ceria bahasa kita tu sedap sangat hari ni.
0: Hari ni memang boleh dikatakan kita sok mau dengar lah juga.
1: Untuk generasi baru.
0: Generasi baru. Tapi rasanya apa, anak murid kita tahu juga ni.
1: Ya, saya percaya anak murid kita semua kan bijak pandai.
0: Ya, betul tu. Okay, jadi kena standby lepas ni lebih kurang 8.15 minit pagi. Boleh telefon kami, talianya seperti biasa 0974-8830 ataupun soal lagi talian 0974-33-8858. Nak WhatsApp pun boleh juga.
1: Boleh. Dan jangan lupa juga kita akan live dekat Facebook dan juga TikTok nanti. Bolehlah kongsi-kongsikan jawapan di situ juga nanti.
0: Betul-betul. Okay. Okay. Dan juga di jam yang kedua nanti, kita ada lagu-lagu ini. Tolong aku sampaikan pesan ini. Ini lagu nyanyian daripada Afgan, Pesan Cinta. Belum cukup lagi eh. Kena ada bersama kami lagi.
1: Baru 2 jam.
0: Dan juga lagu ini. Ini lagu Ida Ezrin, Bido Stalker Lijoh Laser.
1: Tajuknya.
0: Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita dengarkan dulu ini Is.
1: SOT, semua orang tahu, bukan SRK dah. Dari Ram di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: berita sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku bulan depan hingga awal 2027. Keadaan cuaca yang lebih panas dan kering itu berkemungkinan meningkatkan risiko kebakaran terbuka di samping menyebabkan paras air sungai, kolam dan tasik menyusut. Kesiapsiagaan JBPM meliputi aset dan sumber manusia termasuk menyediakan 33 jentera dan 10 tangki air untuk operasi pendalaman bagi kekuatan 633 anggota serta dibantu 220 anggota bomba bantuan.
2: Hukuman penjara terhadap kegiatan Samsing Jalanan atau Mat Rempit akan mula berkuat kuasa pada 1 November ini susulan pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan 1987 / Akta 333. Menurut pengarah kanan penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan berkata, pindaan berkenaan sudah diluluskan Parlimen dan kini menunggu proses perwataan akhir. Pindaan itu akan membolehkan anggota penguatkuasa mengambil tindakan lebih tegas terhadap individu yang terbabit dalam perlumbaan haram dan aktiviti menunggang secara berbahaya.
1: Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 kes membabitkan golongan ibu tunggal, balu dan warga emas di Kelantan dipercayai diperalat warga asing untuk mendaftarkan kenderaan atas nama mereka sejak 2025. Pengarah Kanan Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan berkata, golongan berkenaan dijanjikan perkahwinan dan tawaran peluang perniagaan oleh warga asing berkenaan. Perkara itu perlu diberi perhatian kerana wanita terbabit berdepan risiko sekiranya kenderaan yang didaftarkan